0: RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sih.

Pernama tereng nore budaya Jawi suara budaya Jogja sutasna budaya maturun panjenengan tansanya mici sasarengan pro 4 RRI Yogyakarta. Lansak meniko semoga kita bisa ngetaken sasarengan wontening mlebet pasar harga komoditas pangan di Pasar Beringharjo. Informasi ini kami dapatkan dari hargapangan.jogjakota.go.id. Kita mulai sutasna budaya dari beras SPHP Bulog per kilonya di harga Rp12.500, kemudian minyak goreng curah per liter di Rp19.300, untuk beras medium di harga Rp13.000, beras premium di harga Rp14.500 per kilonya. Kemudian untuk minyak kita per liter di harga Rp15.500, kemudian minyak goreng kemasan premium per liter di harga Rp20.000. Garam halus per kilo di Rp12.000, bawang putih cutting per kilo Rp32.700, pisang lokal di harga Rp15.000, tahu putih Rp9.000 per kilo, bawang bombay per kilo Rp30.000, kemudian ada tempe bungkus per kilo di Rp15.000, daging ayam ras karkas Rp35.000, cabai rawit merah per kilo Rp80.000, cabai merah besar per kilo Rp70.000, cabai merah keriting Rp60.000 per kilonya. Kemudian telur ayam kampung per kilo Rp50.000, tomat per kilo Rp12.000, kentang sedang Rp17.000, kangkung per kilo Rp6.000, gula pasir curah Rp17.500, cabai rawit hijau per kilonya Rp51.000. Cekap semantan sutasna budaya melebet pasar dinten menika, kita ketemu lagi di melebet pasar Cana Ibon Sugeng Injang matur nuwun. Si.

itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.

0: Sila pertama, ngajarin kita saling respect pilihan ibadah. Sila kedua, ngingetin kita buat stop cyberbullying.
1: Sila ketiga, bikin kita bangga sama kultur sendiri.
2: Sila keempat, melatih kita dengerin pendapat orang lain pas kerja kelompok. Dan sila kelima, ngajarin kita buat gak milih-milih teman.
3: Pancasila bukan hanya dihafal saja, tetapi bagaimana kita lakukan seperti yang termuat di Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Ramadhan Ring 2023 Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya tes pun di perakiran cuaca untuk area daerah istimewa Yogyakarta di hari Senin 1 Juni 2026 yang disampaikan oleh perakiran BMKG Heri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi pada pagi hari umumnya cerah berawan, siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara, malam hari cuaca cenderung berawan, dini hari cerah berawan, suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 93%. Angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Sutresno Budaya, bagaimanakah perakiraan di area Bandara YIA? Semoga kita petang-petangkan sesarang informasi dari perakirawan BMKG Wines.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini, Senin 1 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan pada umumnya cerah berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila?
1: Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis.
2: Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh.
3: Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia.
4: Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama.
5: Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
6: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Indonesia itu besar. Berdiri di atas belasan ribu pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Apa yang menyatukan kita? Pancasila. Ia bukan sekedar teks di dinding kelas, tapi urat nadi yang mengalirkan rasa persaudaraan dan keadilan. Mari bumikan Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. Selamat Hari Lahir Pancasila.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah menjamin seleksi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih berjalan transparan serta bebas dari berbagai pungutan liar. Jaminan keadilan rekrutmen tersebut juga berlaku untuk para pencari kerja pada program koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sebanyak 35.476 farmasi tersedia bagi masyarakat dalam pendaftaran yang telah ditutup. Seluruh pelamar berkesempatan mendapatkan posisi melalui pengawasan kementerian sejak pendaftaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan data mengenai kecurangan pihak tertentu. Oknum tidak bertanggung jawab mencoba melakukan penipuan lewat penyebaran tautan palsu demi mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Bantul mulai menerapkan skema pengangkutan sampah terpilah dari tingkat rumah tangga. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan sampah sehingga tidak terjadi lagi penumpukan sampah di fasilitas pengolahan akhir. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bantul Agus Budi Raharjo menjelaskan, sistem ini mewajibkan warga untuk memisahkan sampah organik dan anorganik terlebih dahulu. Selanjutnya, sampah tersebut akan diangkut dan dibawa sesuai jadwal yang telah ditentukan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Berapa terhadap Inggris di Budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutus Nubudaya, segera kita mendengarkan kagem panjenengan Sekar Rinunci.
2: Sekar Rinunci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayu Jogarto.

0: Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila?
1: Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis.
2: Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh.
3: Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia.
4: Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama.
5: Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Di atas kertas, Pancasila adalah lima kalimat sakral yang merajut Indonesia. Namun, di dunia nyata, bagi generasi yang lahir di tengah riuhnya lini masa media sosial, kecerdasan buatan, dan budaya pop global, bagaimana kelima sila itu berbunyi? Apakah ia masih menjadi kompas hidup atau sekedar artefak masa lalu yang membosankan? Membumikan Garuda di era algoritma. Apakah ini hanya sebuah slogan, ucapan atau hanya tertulis saja? Saat ini, kita perlu mendengarkan tiga sudut pandang krusial. Detak jantung generasi muda itu sendiri, refleksi para tokoh yang mengawal nilai bangsa, dan strategi para pendidik yang berada di garda depan. Seperti yang disampaikan Hastangka S. Phil Empil, peneliti dari Perhimpunan Periset Indonesia, PPI, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Saat ini kita berada di era digital atau orang mengatakan era algoritma, apapun istilah itu yang berkembang, bahwa kita masuk kepada era digital atau teknologi. Nah, berbagai media sosial, AI, dan platform digital membentuk cara berpikir, ya, cara kita bertindak, bahkan cara kita merespon sesuatu hal. Maka itu internalisasi nilai-nilai, ya, dalam Pancasila ataupun dalam simbol-simbol kenegaraan tidak cukup hanya sekedar dihafal. Generasi muda perlu menjadikan sebagai kompas moral dalam kehidupan digital maupun nyata. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai filter informasi. Karena kita bicara di era digital, bagaimana meletakkan Pancasila itu sebagai filter informasi supaya kita bisa menjaga bagaimana konten-konten yang menimbulkan kebencian, misalnya kemarahan, fanatisme, ataupun satu pancingan emosi, kita bisa mencegah dari satu tindakan-tindakan yang agresif. Nah, itu yang menjadi penting.
0: Setiap kali berbicara tentang masa depan, nama generasi muda hampir pasti selalu dibawa-bawa. Namun, muncul sebuah kegelisahan yang mendasar. Bagaimana nasib nilai-nilai Pancasila di era algoritma ini? Bagaimana pendapat mereka tentang Pancasila?
2: Perkenalkan, saya Victoria Versta. Saya berasal dari Sleman. Dan jadi menurut saya, Pancasila itu enggak jadi landasan teori yang dihafalkan di sekolah atau perguruan tinggi saja, tetapi memang sebetulnya Pancasila itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari supaya dalam kehidupan bermasyarakat itu kita hidup dengan keadaan damai dan juga saling menghormati satu

0: membumikan Garuda di era algoritma. Kalimat ini kerap berdengung di ruang-ruang seminar. Tapi, apakah ini hanya sebatas slogan, pemanis ucapan, atau sekedar teks mati yang tertulis di lembar ujian? Hastangka pun menuturkan.
1: Bagaimana menggunakan teknologi untuk gotong royong? Artinya apa? Bukan sekedar eksistensi. Selama ini kita menggunakan teknologi hanya sekedar untuk selfie, untuk menunjukkan aktivitas kita secara pribadi. Tapi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk bisa membangun gotong royong, budaya gotong royong, atau bagaimana kita membangun kontribusi sosial, misalnya membuat konten edukatif, membantu UMKM lokal misalnya lewat media sosial, menggalang donasi online misalnya secara transparan, atau membangun komunitas yang positif. Nah, hal-hal semacam itu penting kita lakukan, dan ini sangat jarang. Maka upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai jiwa bangsa dan jati diri bangsa, ini menjadi proses yang penting dan terus-menerus kita lakukan di era digital.
2: Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi.
0: Pancasila di era algoritma bukanlah tentang masa lalu. Ia adalah sebuah organisme hidup yang harus terus bernafas bersama zaman. Membumikan Garuda bukan lagi sebuah slogan tertulis. Ketika suara kritis generasi muda disambut dengan bijak oleh para tokoh dan dituntun lewat keteladanan para pendidik yang adaptif. Di tangan mereka, Pancasila tidak sekedar dihafal di lembar ujian, melainkan dihidupi lewat satu ketukan layar, satu karya, dan satu kepedulian nyata.
1: Apa yang perlu kita lakukan? Menjaga identitas nasional agar karakter atau generasi muda kita tidak tergerus akar atau tercerabut akar identitasnya. Maka kita perlu bangga menggunakan bahasa Indonesia, mengenal budaya daerah, mendukung karya lokal, dan bagaimana kritis ya terhadap tren yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila bukan upaya untuk menghambat kemajuan, tapi menjadi fondasi kita agar kemajuan tidak kehilangan arah.
0: Titik temunya ada di tangan kita hari ini. Membumikan Garuda di era algoritma berarti berani melakukan hibridisasi, mengemas nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan ke dalam konten-konten yang segar, solutif, dan viral. Mari kita warnai ruang digital ini dengan narasi yang mempersatukan. Karena Garuda bukan sekedar lambang di dinding. Ia adalah cara kita berpikir dan berinteraksi, bahkan di dunia maya sekalipun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

0: warna kulit kita tak sama. Logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari tradisi yang kaya.
1: Perbedaan ini bisa jadi jarak yang memisahkan. Namun, 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan, sebuah perekat bernama Pancasila.
2: Menjaga Pancasila berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
3: Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Sila pertama, ngajarin kita saling respect pilihan ibadah. Sila kedua, ngingetin kita buat stop cyberbullying.
1: Sila ketiga, bikin kita bangga sama kultur sendiri.
2: Sila keempat, melatih kita dengerin pendapat orang lain pas kerja kelompok. Dan sila kelima, ngajarin kita buat gak milih-milih teman.
3: Pancasila bukan hanya dihafal saja, tetapi bagaimana kita lakukan seperti yang termuat di Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila!

lubang itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamakan.

0: Pancasila akan berarti jika diterapkan.
1: Pancasila adalah dasar negara yang visioner.
2: Pancasila harus dekat, harus hidup,
0: dan dihidupkan dalam setiap
1: kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila.
3: Saya Pancasila.
4: Saya Pancasila.

Pancasila. Dia lahir untuk tujuan yang mulia. Untuk mempersatukan semua perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi satu jua.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Sleman menggandeng 34 perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta untuk mensukseskan program beasiswa Sleman Pintar tahun 2026 tahap 1. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Sleman dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiarto mengatakan, kolaborasi masif dengan puluhan perguruan tinggi ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun manusia yang cerdas, kritis, dan inovatif. Program ini hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keluarga kurang mampu agar anak-anak Sleman tetap bisa kuliah. Beralih ke informasi lain. Ada satu hal unik yang digelar di Yogyakarta. Kegiatan unik tersebut berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Yogyakarta. Lomba ini antara lain, lomba rebahan, lomba cincit, dan lomba keseimbangan di atas kasur. Direktur Pusat Mebel Margo Murah Baru, Miling Hui mengatakan, konsep lomba sengaja dirancang berbeda untuk menarik minat masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi strategi promosi yang dikemas lebih kreatif. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setusnya budaya suka nginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh dinten menika sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Hari lahirnya Pancasila selalu diperingati oleh kita seluruh bangsa Indonesia. Nah, ketika kita membicarakan mengenai seni yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, melalui seni, nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, gotong royong hingga penghormatan terhadap keberagaman dapat disampaikan dengan cara yang kreatif dan menyentuh hati. Di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus globalisasi, seni tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, di Kawruh Dinten Menika, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, kita akan melihat seni dalam kacamata Pancasila. Tidak sendirian, pagi hari ini sudah hadir kedua narasumber di studio RRI Pro 4 Yogyakarta. Anggota afiliasi pengajar peneliti budaya bahasa sastra komunikasi seni dan desain dari APEPSKI Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Dea Luni Prima Mona MSN, dosen ISI Yogyakarta. Sugeng Injang, selamat pagi Mbak Dea.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik nggih?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga anggota APEPSKI DIY dan juga dosen prodi pendidikan bahasa Jawa FBS BUNY Angga Bimo Satoto MPD. Sugeng Nginjang, selamat pagi Mas Angga.
2: Sugeng Nginjang Mbak Andita.
0: Sehat-sehat
2: selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Meniko nek nginakaken basa Jawa mangke dipetulkan nggih. Amargi nek klentak-klentu. Katanya enggak boleh klentak-klentu tapi hanya klentu aja ya. Nah, Mas Angga dan juga Mbak Dea, kalau bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila, kita berbicara mengenai seni begitu nggih dalam kacamata Pancasila. Bagaimana seni ini dapat berfungsi sebagai refleksi dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat modern saat ini? Monggo masing-masing dijelaskan.
1: Oke. Kalau menurut saya Mbak, seni itu media yang paling jujur ya untuk menuturkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan seni itu menurut saya media yang paling bisa menyentuh kesadaran dari penikmat seninya. Tentunya untuk menuturkan nilai-nilai Pancasila itu contohnya di bidang etnomusikologi yang saya juga ngajar di Prodi Etnomusikologi ISI Yogyakarta. Saya mempelajari banyak ragam-ragam kesenian yang erat kaitannya dengan nilai-nilai luhur Pancasila, Mbak. Contohnya, kesenian-kesenian yang menggunakan instrumen musik rebana untuk solawatan misalnya. Kemudian ada juga paduan suara gerejawi, seperti itu. Banyak ragam kesenian itu mencirikan corak khas dari nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila gitu.
0: Baik, itu dari Mbak Dea nggih. Dari Mas Angga monggo.
2: Oh nggih, karena saya background-nya adalah dari pendidikan bahasa Jawa, mungkin untuk Pancasila dalam perspektif seni dalam nilai-nilainya, bahwa jelas bahwa sastra adalah salah satu wujud seni yang tua. Setelah seni rupa itu ada seni sastra yang lahir 1500 sebelum Masehi. Lah, dalam seni sastra tentu dalam masyarakat Jawa mengenalnya dengan tembang-tembang Jawa yang dipetik dari beberapa serat-serat populer. Masyarakat mungkin sudah paham dengan serat Wedotomo, serat Kolotido, atau serat Ulang Reh yang sampai saat ini pun masih diaplikasikan dalam lirik-lirik atau syair-syair gending-gending yang ada, yang terus diputar di masyarakat, baik dalam pertunjukan wayang, pertunjukan ketoprak, pertunjukan tari, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut tentu sangat banyak, terutama dari pertama nilai ketuhanan itu bisa kita ambil dari beberapa syair-syair tembang Jawa yang dipetik dari pupuh Wedotomo umpamanya yang nilai-nilai religiusnya sila pertama ketuhanan yaitu tentang agomo ageme ngaji di pupuh pangkur Wedotomo itu sudah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, lalu nilai-nilai tentang sila kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu tentu dapat banyak lagi dijumpai di tembang-tembang tentang tepos liro, tentang tenggang rasa dan lain sebagainya. Apalagi nilai ketiga itu dapat kita lihat ketika ada konser karawitan atau pertunjukan karawitan, itu kan berbagai instrumen, ensemble, berbagai jenis, berbagai bentuk itu menyatu, harmoni menjadi satu. Itu perwujudan dari nilai-nilai persatuan. Terus nilai-nilai yang keempat itu tentang nilai keempat dalam Pancasila niku perwakilan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam perwakilan, intinya tentang perwakilan, ini ada sinergi antara tentang ketika dalam karawitan itu antara pemimpin kendang dengan para instrumen yang dipimpin itu saling tenggang rasa, saling mengayomi yang warga masyarakat seperti balungan instrumen-instrumen yang dipimpin kendang itu mengikuti semua arahan kendang, yang kendang juga mengerti batas-batas kemampuan dari instrumen yang lain. Umpamanya tentang tempo, tentang penguasaan materi dan yang lainnya. Terus yang terakhir adalah tentang sila kelima yaitu keadilan sosial, bahwa dalam suatu pertunjukan karawitan itu semua unsur musik itu harus terdengar, makanya tidak ada yang merasa unggul sendiri, tapi selalu mendengarkan instrumen yang lain, karena harmoni akan tercipta ketika keadilan itu bisa terlaksana. Begitu.
0: Baik, tadi juga sudah disampaikan bagaimana serat, kemudian juga para penabuh kerawitan itu bersatu. Nah, di era globalisasi ini bagaimana kemudian seniman Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi atau artistik dengan tanggung jawab moral yang selaras dengan kepribadian bangsa?
1: Itu tantangan berat ya, soalnya kan di tengah arus globalisasi ya, artinya di dunia ini penganut ideologi kan nggak hanya kita gitu, kemudian kita semua sudah masuk dalam pasar yang sangat bebas gitu ya dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Dan gimana sih kita sebagai seniman bisa menggunakan kebebasan berekspresi itu secara bertanggung jawab? Dan menurut saya justru disinilah Pancasila bisa digunakan sebagai filter, karena itu tadi batasan-batasan yang tadi juga sudah diceritakan oleh Mas Bimo ya, itu kelima sila itu semuanya ada terimplementasi, terinternalisasi di dalam keseharian senimannya. Itu yang membedakan seniman kita di Indonesia dengan yang ada di luar sana. Jadi ya itu, menurut saya Pancasila itu bisa menjadi batasan dan sekaligus menjadi filter. Manakala tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tadi, yang disebutkan lima tadi, berarti itu tidak sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa dan negara, begitu.
0: Baik, itu dari Mbak Dea. Ada tanggapan dari Mas Bimo?
2: Menurut kami sebagai seniman, sebagai praktisi juga, bahwa Pancasila itu pada dasarnya adalah pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman perilaku sehari-hari. Bahkan sebelum Pancasila itu ada, itu sudah kita aplikasikan, lalu baru dirumuskan pada 1 Juni niku baru muncul istilah Pancasila, padahal pengaplikasiannya sudah jauh sebelum itu. Melalui serat-serat, melalui ajaran-ajaran, atau melalui gugon tuhon, folklor dan yang lain. Ah, tantangan untuk masa saat ini seperti yang sudah diendikakan Mbak Dia, bahwa di era keterbukaan ini untuk menyaring informasi yang bertentangan dengan Pancasila itu sangat sulit karena medsos sangat bebas kita akses dari luar. Fungsi kita, tugas kita memang kalau bisa harus menanamkan Pancasila itu sedari dini. Dari perilaku-perilaku sederhana saja, ketika ada orang tua bertegur sapa, membungkuk atau yang lain, saling menghormati, saling toleransi, begitu.
0: Baik, nah tadi disampaikan kalau begitu banyaknya serat-serat yang masih ada, apakah sebuah karya seni ini baru bisa dikatakan Indonesia jika karya tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Mas?
2: Menurut saya, iya.
0: Karena
2: kalau dalam karya-karya serat itu kan salah satu wujud karya sastra. Nah, definisi sastra ketika di dunia belahan timur dan belahan barat itu berbeda. Bahwa kalau sastra di daerah Indonesia umumnya itu mengacu pada India, kosakata India, yang sas itu ajaran atau tuntunan dan tra itu sarana. Jadi sastra itu sarana untuk memberi tuntunan kepada manusia. Dengan hal tersebut jelas bahwa dalam lirik-lirik, dalam lirik lagu, dalam naskah-naskah pewayangan, dalam babat-babat atau apapun itu harus mengandung nilai-nilai moral pada dasarnya.
0: Baik, itu dari Mas Bimo ya. Apakah sebuah karya seni, nah dari dosen ISI ini, apakah kemudian seni ini juga bisa dikatakan baru Indonesia jika karya tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?
1: Ya, iya, pastinya iya. Tapi saya membedakan karya seni itu bisa dilihat dari bentuknya atau formatnya. Bisa juga kita lihat dari substansinya, ruhnya. Misalnya kita kalau bicara soal format gitu ya, bentuk kayak gamelan, kemudian beberapa musik seperti Karawitan Banyumas, Karawitan Yogyakarta, Surakarta, dan lain-lain, itu sudah pasti Indonesia, karena di tempat lain tidak ada, di belahan dunia yang lain tidak ada ya. Secara bentuk, secara apa ya, motif gitu kan, karena saya di etnomusikologi, jadi saya bisa melihat, oh ini gamelan Bali dengan suara khasnya, dengan gaung ngembang isepnya, dan lain-lain seperti itu sangat Indonesia. Tapi belum tentu juga kalau kita bicara soal substansi roh gitu, ya mungkin tidak semua karya seni itu bisa disebut sebagai Indonesia gitu. Karena tadi itu harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, saya juga mencoba menjawab tantangan itu ya, karena di zaman saya ini yang milenial dan kemudian sudah masuk Gen Z dan Gen Alpha, itu untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila itu kan sulit ya Mbak ya. Nah, kemudian saya mencoba nih sama kelompok musik saya, Satwika Musik, membuat lagu dengan lirik yang sangat-sangat secara eksplisit menggunakan kata Pancasila. Nah, itu kalau teman-teman bisa searching di YouTube, judulnya Nuansa Indonesia. Nah, itu menurut saya ya betul, tadi melalui sastra kemudian melalui lirik lagu itu lebih mudah untuk diterima, karena pesannya lugas gitu ya, mudah terserap gitu kepada para penikmat seni gitu. Jadi kalau karya seni itu benar-benar dikatakan Indonesia, ya kalau secara format saja sudah mencerminkan motif-motif corak khas keindonesiaan dan juga ruhnya Pancasila, ya itu jelas Indonesia. Itu sih menurut saya.
0: Baik, nah kemudian kalau melihat dalam kacamata Pancasila juga ini, bagaimana kemudian seni ini seharusnya bisa merespon isu-isu kemanusiaan seperti sosial, kemudian hak asasi manusia. Semoga
2: Untuk karya seni itu sebenarnya sangat fleksibel untuk penggunaannya seperti apa, sesuai sesuai yang memesan siapa, untuk apa, lalu
0: misinya apa,
2: misinya
0: begitu ya.
2: Apa sangat fleksibel. Seperti ketika tahun 80-an, 70-an ketika ada program keluarga berencana, lalu

0: lini begitu ya. Nah, dari Mbak Dea seperti apa?
1: Iya, saya sangat setuju ya itu. Karena itu tadi yang pertama statement saya, seni itu media yang sangat jujur dalam menyuarakan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan dalam kacamata Pancasila memang seni seharusnya sanggup sekurang-kurangnya seminimalnya bisa menggugah kesadaran para penikmat seni terhadap isu-isu yang sedang tren ya, tentang misalnya isu-isu kemanusiaan, kemudian ketidakadilan sosial, penindasan, apalagi soal hak asasi manusia gitu, seperti yang terjadi akhir-akhir ini ya Mbak ya. Seharusnya seni bisa menjadi media yang paling ampuh untuk mengajak penikmatnya untuk merefleksikan kembali, membuat Pancasila itu relevan dengan keseharian dan menjawab tantangan-tantangan itu.
0: Baik, nah kita juga membuka kagam satu sama butuh yang mau bertanya langsung mengenai seni dalam kacamata Pancasila bersama dengan kedua narasumber kita, baik di telepon di 0274540333 atau di 0895014411066. Sudah bergabung di line telepon kami Pak Wening, ini bergabung melalui WhatsApp, monggo.
2: Kenjang, selamat pagi Mbak Cengdit, saya Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
2: Kenjang, Bapak Ibu narasumber. Nggih, matur nuwun, kula remen, kita senang sebagai warga masyarakat dengan tema-tema ini berkenaan dengan peringatan hari kelahiran Pancasila nggih. Seni dengan berkenaan dengan menjiwai pemahaman Pancasila. Nggih, berpendapat nggih. Memang apa ya, seni itu sebenarnya sentuhan hati nurani ya, menurut saya, karena sentuhan hati nurani adalah seni itu masih dirasakan oleh orang yang urip. Wong Jawa bilang orang urip itu ulan rasa ing pribadi niro. Jadi ketika manusia masih hidup masih berhak menilai, mengetahui, memahami, memaknai sesuatu yang bisa dilambangkan, sehingga disitulah menjadikan seni berpikir, seni melihat seni. Maka dengan Pancasila ini kita sangat bisa memaknai bahwa tadi diuraikan oleh Bapak Ibu narasumber, dari filsafat musik, dari filsafat karya seni yang bisa dilihat, karya sastra, ini memang sangat menyentuh untuk kita lebih memahami, menikmati Pancasila itu sendiri dan seni. Semoga dengan pemahaman-pemahaman seperti ini kita semakin indah, semakin paham betapa keparipurnaan Pancasila. Yang menurut pendapat saya, menurut kita semua, Pancasila memang paripurna untuk kehidupan pribadi, sosial masyarakat, baik di dimensi lokal maupun dunia. Ini saya yakini bahwa Pancasila memang paripurna. Nah, penerapannya aja yang masih terus kita keteladankan, kita perjuangkan supaya seni Pancasila ini sangat benar-benar bisa dinikmati, dibuktikan untuk perbaikan bangsa kita. Semoga dengan filsafat seni dan Pancasila kita semakin bermanfaat, berdaya guna untuk keselarasan-keselarasan kehidupan. Matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Baik, monggo bisa dijawab langsung dari narasumber kita, silahkan.
3: Nggih, untuk Bapak sinten?
0: Pak Wening.
3: Pak Wening, kula sangat sarujuk bahwa Pancasila itu sebenarnya sudah paripurna untuk kesempurnaan seorang manusia, karena dalam dunia nilai-nilai moral itu ada empat, bahwa moral hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu sudah jelas dituangkan dalam sila pertama, terus hubungan manusia dengan manusia lain itu ada di sila dua, sila keempat, dan sila kelima, lalu hubungan manusia dengan alam itu sudah jelas di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita harus beradab tidak hanya dengan manusia tapi juga dengan alam. Terus yang terakhir adalah hubungan manusia dengan diri sendiri, itu mencakup kelima sila tersebut. Mekaten.
0: Baik.

0: Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan, Mbak Dea?
1: Ya, Mbak Andita. Ya, saya setuju ya bahwa seni itu hidup dan menghidupkan. Jadi memang Pancasila itu sangat cocok dan relevan dengan kehidupan sehari-hari manusia Indonesia gitu. Kalau tidak Pancasila ya tidak Indonesia, dan itu sudah telak, tidak dapat diganggu gugat gitu.
0: Baik, begitu ke. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan buka lagi untuk line telepon, dan juga kita masih akan berbincang langsung dengan kedua narasumber kita tentunya di Kabrutin Termeniko mengenai seni dalam kacamata Pancasila. Mboten santan putih-putih, tetap nyawici, sesarengan Pro 4 RRI, Nuri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.
2: Endang suasono enjing, Pro 4 RRI, Neluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.

itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.

0: Pancasila akan berarti jika diterapkan.
1: Pancasila adalah dasar negara yang visioner.
2: Pancasila harus dekat, harus hidup,
0: dan dihidupkan dalam setiap
1: kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila.
3: Saya Pancasila.
0: Saya Pancasila. Kamu?

0: Warna kulit kita tak sama. Logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari tradisi yang kaya.
1: Perbedaan ini bisa jadi jarak yang memisahkan. Namun, 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan. Sebuah perekat bernama Pancasila.
2: Menjaga Pancasila berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
3: Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Endang Swasono Enjing Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya monggo bergabung wonten kami di Kawruh di 0274543333 atau di 0895014101066. Masih membahas mengenai seni dalam kacamata Pancasila. Sudah bergabung di WhatsApp kami ada Mas Budi mau bertanya. Nah, untuk Mbak Dia dan juga Mas Narasumber, bisakah memberikan contoh kegiatan seni yang nyata yang mencerminkan semangat seperti gotong royong dan persatuan? Katanya monggo bisa disampaikan.
2: Siap, untuk semangat gotong royong dalam pengaplikasian seni itu dalam karawitan sendiri itu sebenarnya juga mencerminkan kegotong royongan ketika yang satu kempul, yang satu kenong itu saling menutup, saling mengisi antara satu dan yang lain. Terus dalam instrumen saron saling memberi melodi, terus kendang mengatur dalam satu perintah kendang. Nah, itu sebenarnya wujud dari gotong royong. Kalau untuk penerapan praktisnya, ketika masyarakat itu sedang mengadakan bersih desa ataupun rasul, kalau di rasulan, kalau di Gunung Kidul, itu wujud asli dari gotong royong dalam rangka untuk menyelenggarakan pertunjukan seni, umpama wayang atau ketoprak atau yang lain, itu masyarakat saling bahu membahu untuk mewujudkan suatu pertunjukan seni wayang umpamanya, dalam rangka untuk menambah kawruh, menambah wawasan dalam diri masyarakat setempat. Mekaten.
1: Baik, terima kasih. Dari Mbak Dia?
3: Dari Mas siapa? Mas Budi. Kalau tahu istilah sambatan, fenomena sambatan ini kayaknya unik ya, cuman ada di lingkungan kita.
2: Pekerja seni ya.
3: Betul, seniman itu seringkali disambati ya. Dan paling enggak disegani sih, Mas. Diwei sekol. Jadi kalau ada satu yang punya hajat, ibaratnya satu pertunjukan itu pasti dibantu oleh seniman yang lain gitu. Dan itu tanpa bayaran. Itu kalau di luar negeri nggak ada yang mau kayak gitu.
2: Di luar negeri manajemennya
3: jelas, sangat ya, prosedural.
1: Pokoknya kalau mau pakai jasanya ya ada ini berapa hours, kemudian dengan tarif berapa, begitu ya?
3: Ya betul, Mbak.
2: Persesi
3: betul.
2: Berapa?
3: Oh, betul. Nah, kalau di Jawa nih ya, terutama di lingkungan seniman tempat saya berkesenian, itu kalau ada yang punya hajat, punya gawe, itu udah pasti menawarkan diri gitu. Dengan ya itu tadi, semangat sambatan. Ya itu.
2: Baik. Untuk mungkin untuk seniman itu malah jiwa sosialnya lebih tinggi daripada masyarakat
1: jadi,
2: umumnya.
1: Baik, karena memang kalau udah bilangnya sama keluarga seni gitu ya, sama seniman, mungkin akan lebih mudah untuk membantu di antara teman-teman seniman begitu ya.
2: Dan ketika sudah beberapa kali juga terselenggara bahwa ketika ada bencana atau ada musibah, itu teman-teman seniman juga
3: langsung merespon
2: gitu. Dengan penggalangan dana dan lain-lain.
1: Baik. Nah, dari Mbak Tina berikutnya, apakah seni ini bisa memiliki kekuatan untuk meredam konflik sosial dan juga memperkuat persatuan masyarakat? Monggo.
3: Itu bisa banget, Mbak. Itu di bidang saya di etnomusikologi itu saya pernah membaca ya beberapa penelitian di mana musik bisa menjadi mediasi peredam konflik dari yang terlihat, benar-benar terlihat di depan mata, itu konflik yang terjadi, dan bahkan sampai yang konflik laten, itu sudah bicara soal kayak perang dingin gitu. Di permukaan tidak seperti konflik, tapi di dalamnya itu ada konflik-konflik kepentingan seperti itu. Salah satunya ya contohnya, di tempat tinggal saya itu ada namanya Leduk Suro. Leduk Suro itu penggabungan dari kesenian lesung dan beduk gitu. Awal mulanya untuk memperingati pergantian tahun Jawa dan tahun Saka ya Mas ya. Itu kan masyarakat Jawa dan Muslim Islam itu memiliki caranya masing-masing, tradisinya masing-masing. Tetapi di sini justru di Leduk Suro itu masyarakat bisa apa ya, menyatu gitu, merayakan Suro, merayakan tahun baru secara bersama-sama di Magetan dengan kebersamaannya, dengan gotong royong, dan puncaknya itu membagikan kue bolu gitu, ke semua yang hadir. Nah itu salah satu bentuk kesenian yang bisa mempersatukan, meredam konflik laten seperti itu contohnya.
1: Baik, mau ditambahkan?
2: Oke, kalau secara gampang ya, menawi tiang Jawi menika wonten tatanan ringgit purwa wayang itu menurut saya itu sangat efektif untuk meredam sebuah konflik, karena jelas bahwa nilai tuntunan dalam wayang tersebut sapa sing salah bakale seleh. Dalam cerita wayang itu sebenarnya sangat sangat template sekali, bahwa di akhir cerita mesti yang pemeran baik yang akan selalu menang. Surodiryo Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Sudah jelas bahwa untuk menurut saya, untuk masyarakat Jawa sendiri, untuk konflik, saya rasa selama wayang masih ada, konflik yang besar enggak akan terjadi.
3: Optimis.
2: Amin.
3: Ya Mas?
2: Optimis. Sangat-sangat optimis. Ya.
1: Baik. Memang ada keoptimisan begitu nggih. Kemudian dari Mbak Dewi, bagaimana peran perguruan tinggi dalam menjaga relevansi seni tradisional di tengah perkembangan budaya populer? Semoga.
3: Oke. Nah, itu mungkin saya bisa sedikit menceritakan pengalaman itu. Bicara soal budaya populer itu salah satu bentuk ya, gelombang budaya yang paling bisa diterima oleh masyarakat modern saat ini. Nah, saya punya pengalaman nih bersama kelompok kesenian saya. Saya tahu nih kalau budaya pop, salah satu produknya misalnya musik pop, itu sangat bisa diterima oleh masyarakat. Nah, akhirnya kami membuatlah suatu grup namanya Satwika Musik, dan kami membuat lagu-lagu khusus yang bertemakan keindonesiaan, yang menceritakan rasa bangga kita, cinta kita pada tanah air. Mau dengar sedikit gak, Pak?
1: Gimana, boleh dong, okay. Mau dong.
3: Ya, ini saya coba nyanyikan refnya aja ya. Kayak gini.

0: Nah,
1: terima kasih. Keren. Itu adalah sepenggal begitu nggih eh, iya, dari sepenggal. Lagu milik dari Mbak Dea dan juga dari teman. Etno berkaitan dengan etnomusikologi begitu nggih.
0: Iya, betul. Itu kan nada-nadanya diambil mirip nada pelog di Jawa, tapi karena kita pakai bentuk atau format musik pop, maka jadilah lagunya seperti itu.
1: Nah, sebetulnya dari lagu-lagu ini kan ada syarat makna, kemudian juga pesannya. Tapi kalau menurut kedua narasumber, apakah generasi muda ini mampu menangkap pesan-pesan, pesan moral, kemudian pesan kebangsaan yang kita hantarkan melalui seni?
2: Nah, itu menjadi PR terbesar kita saat ini ketika anak-anak sedari kecil itu sekarang sudah minim lagu yang dikonsumsi khusus untuk anak-anak tersebut, malah mengkonsumsi untuk usia yang lebih dewasa. Okay. Itu menjadi PR untuk kita. Tapi kita punya solusi, apalagi kita sebagai pengajar tentu di perguruan tinggi, tentu kita punya fasilitas seperti pengabdian, punya kewajiban pengabdian di masyarakat tentang bagaimana mengembalikan anak-anak itu ke habitat aslinya, ke taman bermain yang sedari kecil kita harus mengajarkan, menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut, misal lewat tembang dolanan mentok-mentok atau yang lain, untuk mengajari bahwa menjadi manusia itu jangan seperti mentok.
1: Itu pesannya ya. Mentok-mentok tak kandani gitu ya. Terus itu coba sedikit dibedah, Pak. Ya Bapak, Pak Angga, Pak Bimo. Coba kan itu kan mentok-mentok tak kandani.
2: Mong lakumu angi sini-sini. Ojo ngetok ono kandang wae penak. Pok yo.
1: Coba dinyanyikan aja.
2: Ono kandang wae penak-penak ngoro ora nyambut gawe.
1: Nah, itu kalau di kan anak kecil kita dari kecil
2: kan,
1: ya.
2: Itu kan sindiran sebenarnya.
1: Oh, nah itu anak kecil kan taunya cuma lagunya lucu, mentok-mentok aja. Tapi artinya gimana?
2: Ada nilai-nilai di dalamnya.
1: Coba sedikit dibahas Pak Bimo.
2: Mungkin itu untuk nilai-nilai mentok-mentok itu yang jelas untuk memberitahu orang secara halus, karena seni itu, fungsi seni itu kan yang jelas memberitahu orang atau mengkritik orang, tapi dengan orang yang kita kritik tidak merasa sakit hati.
1: Oh, tapi kalau secara tidak halus, merasa tahu juga kan repot ya.
2: Itu kepekaannya mungkin kalau dalam serat ulang reh. Ulang reh itu ada lirik yang berbunyi podo kulangan ing kalbu ing sasmito amre lantep. Ah, carane ben disemoni ketika disindir, ketika dirasani di nganu kuwi kroso ya, dengan cara podo gulangan ing kalbu, mengolah rasa. Itu mengolah rasa itu ya dari anak-anak kita ajarkan bahwa, karena kan biasanya ada yang malah lebih ekstrim ketika rauleh ngidoni sumur ini kan lebih ekstrim, ini kan malah karo makhluk gaib atau yang lain mungkin masalahnya. Ada yang lebih halus itu ya kita ajarkan, kita kasih pengertian pelan-pelan kepada anak-anak kita sedari bocah.
1: Baik, ini menarik ya, ternyata dari seri itu memang bisa memberikan gambaran atau figur, memberikan pesan yang intinya tidak kemudian menyakiti hati, hanya memang harus dipeka, ditelaah satu-satu gitu ya.
2: Melatih kepekaan itu kalau bisa ya sedari kecil ketika
1: ini. Nanti pitik tukang juga ada. Harus tetap sebentar Mbak. Baik, ini menarik sekali kita membahas mengenai seni dalam kacamata Pancasila. Namun memang waktu kita terbatas, jadi bisa disampaikan untuk kesimpulan dari masing-masing narasumber mengenai pembahasan kita, apa kemudian harapannya juga kagem generasi muda yang bisa melihat seni ini dalam kacamata Pancasila, sekaligus dirangkumkan. Silahkan monggo dari Mbak Dea dulu atau Mas Bimo dulu.
0: Ya, merangkum pertemuan kita melalui ruang dengar pagi ini ya. Menurut saya, ayo teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda nih, yang saat ini sedang produktif bekerja dan juga mempunyai peran sangat strategis dalam mendidik generasi di bawahnya, Gen Z, Gen Alpha, kita mengembalikan mereka, ya tadi itu, ke habitat yang taman bermain yang menyenangkan, yang sangat-sangat Indonesia, yang tentunya memiliki nilai-nilai luhur Pancasila, seperti itu. Soalnya kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu ya jargonnya.
1: Baik, monggo silahkan.
2: Yeah, kalau dari saya, monggo Bapak Ibu ingkang kagungan putra, monggo sedari kecil kita harus sadar bahwa Pancasila itu sudah paripurna, sudah sempurna, sangat sempurna. Bahkan kalau bisa sedari kecil anak-anak kita, kita masukkan ke mungkin sanggar tari atau sanggar pedalangan atau sanggar karawitan atau musik, sanggar musik atau bebas, secara tidak langsung dengan memasukkan anak kita ke sanggar-sanggar tersebut, dengan melatih anak kita nabuh, melatih anak kita dalang, itu secara tidak langsung anak kita juga akan menerima banyak sekali piwulang-piwulang atau nilai-nilai tentang Pancasila yang ada di dalamnya. Mekaten.
1: Baik, matur nuwun sangat sudah berbincang, sudah tentunya memberikan pembahasan di pagi hari ini. Terima kasih. Kita tunggu lagi untuk obrolan-obrolan berikutnya tentunya di Kawruh, ngoten nggih, karena ini di seni dalam kacamata Pancasila. Sutusno Budaya cekap semanten, Kawruh dinten menika pembahasan mengenai seni dalam kacamata Pancasila. Semoga pembahasan kita ini bisa dimaknai tentunya bagaimana seni ini sangat fleksibel untuk memersatukan bangsa dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita bertiga pamit rumien. Kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun. Sugeng enjang. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresna Butoyo, Dinas Kesehatan Gunung Kidul terus menggencarkan program Active Case Finding Tuberculosis, di mana langkah ini diambil untuk mempercepat deteksi dini dan menekan penyebaran TBC. Hasilnya, sebanyak 205 kasus baru TBC berhasil ditemukan hingga pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Gunung Kidul, Wanda Abrar, mengatakan, program yang melibatkan 30 puskesmas ini ditargetkan bisa menemukan 1.000 kasus baru hingga akhir tahun. Penelusuran dilakukan secara aktif dengan menyasar warga yang memiliki kontak erat atau tinggal serumah dengan penderita TBC. Beralih ke informasi lainnya, kelanjutan proyek Jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS di wilayah Kulon Progo mulai mendapati titik terang. Proses sosialisasi mulai dilakukan kepada warga di Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, yang lahannya terdampak proyek JJLS tahun 2019 lalu. Kepala Bidang Bina Marga DPUPSDM Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Murtopo Sidi, mengatakan, sosialisasi ini dilakukan sekaligus untuk menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memulai proses pengadaan tanah. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah TRR Inglo di Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Suatu senang budaya semoga kita bisa ngetahkan sesarengan ketoprak Sang Prameswari seri 6. Kalian di Teriski pamit terima sama kita tipe nasi kakan malih sesarengan Mas Miskam Lan Gilang Suta biasa sukeng kita ngetahkan.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mijangetaken.

0: Ya. Kali-kali ada.
1: Injil Mbak Yukena. Injil. Namun, ya Mbak, anto Mbak.
0: Lah iya kene ngomah karo sapa to, Adi?
1: Lho. Lah Kakang Witantra dereng kundur utus ngendi?
0: Kang Mas Witantra kuwi bengi iki ditimbali dening sang aku. Dadi lagi sowan, Adi. Kusik to. Lah kok sliramu bengi-bengi tekan dalam kasenopaten kene?
1: Nggih.
0: Ana perkara apa, Adi?

0: Pak.
1: Wis wiwit mau apa?
0: Ya wis sak wetara, Kakang.
2: Tantri.
3: Inci.
2: Wah, kebeneran kowe durung turu, Tan.
3: Inci tereng. Kakang.
2: Opo?
3: Kok ngasto?
2: Ya iki tampan ana dhisik.
3: Menapa menika, Kakang?
2: Iki peparing dalem Sang Aku Tunggul Amat.
3: Loh.
2: Ditampung.
3: Inci. Aduh. Menapa menika nggih anu kepareng dipun tuweni nggih, Kakang?
2: Iya, iya.
3: Loh, loh. Kakang Witantra. Menika menika kangge kula, Kakang.
2: Lah ya kanggo kowe.
3: Aduh.
2: Pinggo sapa meneh to wong bojoku ki kowe kok.
3: Aduh, nanging kok nuwun sewu kathah sanget ngaten nika.
2: Loh.
3: Aduh.
2: Sang Aku Tunggul Amat to nganggone maringi ya kuwi wutuh. Sithik wae aku ora ngelongi. Iki wutuh kanggo kowe.
3: Injih,
2: kula pitah marang bojo.
3: Ula menika gumun lho, Kakang. Lah kok anggenipun maringi kados ngaten menika?
0: Niku saking Sang Aku.
2: Sang Aku.
3: Coba sawangen iki lho Adi Mahendra iki.
0: Elok sanget. Nampa kanugrahan to, Kakang.
2: Ya kecoba aku luar skopi dono, rabu dono ini malah diparingi ganjaran niki.
0: Luar skopi dono?
2: Nah iya. Nah, wes kan di kawan yang burin.
3: Oh, inje, inje. Sedih lo ya, di inje.
0: Inje, inje.
3: Kabe kunci.
0: Monggo, monggo, monggo.
2: Main dro.
0: Yo, iya Kakang Witantra.
2: Pengarparmu bakal dadi kasunyat. Kowe ora adreng kepengin dadi prajurit tumapel.
0: Bener, Kakang.
2: Wis makaping-kaping wurung anggone pendadaran. Nah. Sepasar dino meneh. Bakal diadani pendadaran prajurit. Ana mburi kraton tumapel.
0: Wah, yen ngono. Bapa Lembu Anengah mesti remen penggali, mergo aku nggo matur menawa sedilo meneh bakal ana pendadaran.
2: Nah. Kejaba kuwi sing dadar ning sing nemtokake mengko Kenarok. Jalaran Kenarok saiki kalungguhane munggah.
0: Munggah pangkate ngono.
2: Ganti kudu sempurna. Dadi kumendaming prajurit para lebet.
0: Ngono to cedhane.
2: Iya. Kaiku, main to. Kebojo kandhane. Kon cecawis dirini. Aja nganti mengko ning pendadaran ora kebut dadi prajurit.
0: Dadi ora mung aku dhewe, nanging uga adi kebojo.
2: Kabeh. Kabeh sapa wae sing kepengin dadi prajurit tumapel.
0: Iro mau sepasar dino iki.
2: Sepasar dino tisi limang dino.
0: Limang dino. Ya wis. Ya wis, yen ngono aku tak ngabari Adi Kebojo ngono apa piye?
2: Ya, Kebojo kabarono, kon cecawis, ya.
0: Ya wis, Kakang, aku njaluk pamit.
2: Yo.
0: Aku pamit ke Mbak Yuken Tantri ya, Kang.
2: Iya.

0: Yo, tak tompo triatmu. Pengestuku wae tumrapo marang kowe.
1: Iji, sangat angin kulo mundi sang aku.
0: Sak metoro tak seranti suan.
1: Iji,
0: pengin ngerti keterangan dawuhku marangku.
1: Iji, dawuh dalam sampun kulo estokaken. Nglari wonten pundi papanipun Kakang Kudus Sempon. Namung sang aku. Tetelo Kakang Kudus Sempono sakmenika sampun boten wonten barakipun.
0: Uraning barak.
1: Isih miturut keteranganipun para prajurit jagi, kesah menapa kados pundi mekaten sang aku.
0: Barat. Pancen Kudus Sempono kaya ngono ku. Nek ana ngersaku pancen kaya wedi sing tanpa bakal duwe poka sing aneh-aneh. Iji. Mesti nindakake dawuh. Ning mengko ning pungkurku dheweke mesti ndeleya kaya ngono.
1: Iji.
0: Tak utus mesti ora tau genah. Pamit sedina dadi rong dina. Kalebu iki wis tak dawuhi mapan ning barak. Nyatani saiki wis ora ana. Dheweke mesti lunga. Espen. Bali karepmu ra karepmu. Mbok meno atine serik marang aku. Pomo dheweke pancen kepengin ngerebut kan dedes ko tanganku. Dheweke golek jago gurune pisan sing dijagokake kanggo ngerebut kan dedes ko tanganku. Dudu Witantra dudu kowe nanging aku dhewe sing ngadepi gurune si Kudus Sempono.
1: Yen ngaten menawi wonten tantrimaipun Kakang Kudus Sempono malah nan dalem piyambak ingkang badhe ngadepi.
0: Pancen kudu aku sing kudu ngadepi upama gurune mengko sing bakal ngerebut saka tanganku. Sebab ngono triatmu eh. Iki kejaba kenalok Witantra kowe uga tak paringi preso wis wolawali.
1: Iji kados pundi?
0: Kanggo panebusing dosaku marang kendhedes kuwi. Aku mung bakal nebus dosaku kanthi garwa kendhedes.
1: Menapa ngendika dalem menika sampun dipun mangertosi dening ih wontenipun Kakang Witantra menapa dene Adi Kenarok lan sanes-sanesipun
0: sampun. Lajeng ora pidho aku bloko karo kowe.
1: Oh iya.
0: Si Witantra matur marang aku. Yen pancen kain dedes iku gelem tak pundhut garwa dheweke sarujuk.
1: Wah. Isi.
0: Jur kenarok sing mepalang kersaku.
1: Mepalang kados pundi sang?
0: Warna-warna pawadane kenarok.
1: Iji.
0: Nanging Ken Arok dhewe matur marang aku, ewa semono. Nek Ken dedesku ya gelem, dheweke ya ora bakal mepalangi. Karena aku dhewe uga ngono, nek pancen Ken dedesiku ora gelem, aku ya ora bakal meksa.
1: Menika sampun sae sanget yang ngaten menika iki. Kula piyambak iki menawi Ken dedes menika purun menika nggih, njurung akan sanget.
0: Iya lho, blak-blakan wae. Senajan aku ora bakal meksa ning atiku iki sak temene blak-blakan wae. Ora ana wanita sing kaya kendhedes. Kaya ora sebaene wanita. Pula bali tak ngendikake marangku. Mawa cahya kaya ngono.
1: Iki
0: ora tau ngerti ora tau weruh to, eh.
1: Menawi mawa cahya menapa mboten kulo mboten mangertos.
0: Lha wong aku pirsa kok dadi kowe ora weruh kuwi to priyane?
1: Anehipun rak wonten mriki menika. Ing atasipun sami-sami wonten mriku kok ingkang pirsa namung nang dalem piyambak.
0: Nek saiki kowe weruh aku ora?
1: Wo, isih sumerep yen kulo. Isih sumerep iki. Yen kalian panjenengan dalem mangertos.
0: Kan dedese ya weruh kuwi.
1: Menawi kan dedesipun mangertos mang
0: nggenipun. Cah sing
1: cah ya cumlorotipun papanipun cumlorot menawa wonten pundi.
0: Ya. Ning tekse nek ken dedes ya ketok ngono ki, aku nicil seneng sebab kowe ora lamur ngono to, eh.
1: Iki. Namun nuwun sewu sang aku.
0: Iki mesti ana bab-bab sing beda. nyatane sing pirsa iku mung aku dhewe. Kowe ora weruh. Kenaro ora weruh. Witantra ora weruh.
1: Isi-isi menika anehe pun wonten mriku menika.
0: Ha iki sing gawe nata ing atiku kepengin mundhut garwa uga pinangka panebus sing dosaku. Iki baleni kenaro ki kaya ngono kuwi.
1: Nggih.
0: Setengah mepalang karo aku ning nek kene dedes gelem dheweke ya njurung.
1: Larak ngaten, jis.
0: Nek upama kowe piye? Kowe njurungake aku.
1: Isih yen kula nggih. Sarujuk kemawon menawi saestu yen dedes menika purun kagarwa, kenging menapa kula mboten sarujuk.
0: Nah, iki sing dadi perkara sing gubel ning penggalihku iki rak perkara sunaring cahya saka anggane si Ken Dedes.
1: Menapa kinten-kinten wonten werdinipun menapa?
0: Nah, iki aku malah tak paringi prisa kowe. Aku rak wis matur Sang Dang Arcaya Buddha Dharma.
1: Oh, sampun ati sowan.
0: Wis. Sang Arcaya ngendika. Nek wanita sing kaya ngono kuwi, kuwi besok bisa nurunake aku ing tumapel, malah ora keparoku. Bisa mengko nurunake ratu tanah Jawa.
1: Weh. Wah, menawi ngendikanipun kados ngaten inggih menika panjenengan dalem kedah mbudi daya supados kelampahan garwa kalian Ken Dedes
0: menika. Iya, caraku kepiye aja ketok meksa ning kelakon karo Ken Dedes.
1: Pun kajengaken ngaten menika.
0: Ha, iki njur aku mung nunggu rawuh Sang Arcaya. Sebab aku kudu nyuwun prisa, mengko syarat-saranane kuwi apa?
1: Oh. Menapa rumiyin mboten pun ngendikaken babar pisan.
0: Wah, ayo aku engko mundak dikira kepriye karo Sang Arcaya. Ning mengko nek Sang Arcaya rawuh mrene banjur ngendika seranane iki bakal tak pinangkani.
1: Sih. Menika pancen gedah dipun budidaya.
0: Yah, sih. Mulane ngono. Aja nganti mengko aku penggalihku iki malah gureh mergo ngantu-antu rawis Sang Arcaya. Kowe tak utus supaya ngaturi Sang Arcaya Buddha Dharma. Mengko mampir ning ngene kenarok supaya nindakake kewajiban anane prajurit-prajurit sing padha digladi dheweke.
1: Sendika nyuwun pamit sang aku.
0: Madri karo Ken Dedes arep ning pekiwan kok malah merono kepriye? Hei, Madri. Ora merono,
2: Mas Roro menika sang aku meniko. Wiji, aduh. Sang aku, aduh, nyen pangapunten.

0: kersa pinjen dalam sang aku iki aku mau.
1: Ngapur ke perkara Kudus Sembono.
0: Yo, perkara lungane Kakang Kudus Sembono wis tak laporke.
1: Duka sang aku.
0: Malah ora. Oh, ora duka.
1: Aneh.
0: Malah ngendikane minggat ya wis seben. Ngeten lho. Ngendikane sang aku. Ora sah perlu dipikir ning ngono.
1: Tegese awake dhewe enteng sanggan.
0: Malah nek ana tantrimane Kakang Kudus Sembono isih kepengin bakal ngayun ke ngrebut kendedes mengko sing ngarep nanding iki sang aku bu dhewe.
1: Oh. Ngono. Gedhe pamriye yen kok. Ya wis. Yen pancen kaya ngono. Ayo wis dadi tanggung jawab sang aku.
0: Ya,
1: yen ana perkarane sik Kudus Sembono.
0: Kecoba kuwi dawuh timbalan dalem. Iki kowe didawuhi terus ndadar para magangan sing wis padha nyantetke ana ing tumapel kene.
1: Tak rancang limang dino meneh.
0: Oh, ayo wis, ya wis, wis dirancang syukur untuk
1: sing. Ana mburining kraton tumapel.
0: Ya, syukur, syukur, syukur.
1: Iki miturut pelapurane watangan kabeh wis do dikandhani.
0: Ya, ya, ya.
1: Sapa meneh?
0: Loh.
1: Maindra.
0: Loh,
1: heh?
2: Yo.
1: Maindra.
2: Yo, Kakang Kinaro.
1: Kene, ana apa? Kene.

0: sedoyo-doyo aku tumuju ning barakmu, Kenaro.
1: Ono apa? Main
0: terus. Aku bakal nungsung pakabaran. Apa bener waktu cedak iki bakal dianakke
1: pendayaran pendedaran? Bener. Oh. Dawuh dalem sang aku sing tanggung jawab perkara iki. Anjir karepmu ati
0: wae. Lah perlune aku ra ngabari adi kebojo kang saiki cumondhok ing Bojong Santen Padepokan.
1: Malah enggal-enggal wae aja nganti randhat kebojo. Oh. Yen nganti randhat bisa uga ra katut didadar ana ing sak mburining kraton Gumapa.
0: Oh ngono. Ya wis, sing ngono aku jaluk pamit.
1: Wis, sing ati-ati. Limang dina meneh kandha karo.
0: Yo, yo.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, laju inflasi Indonesia pada April 2026 tetap terjaga. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi bulanan sebesar 0,13% dengan indeks harga konsumen naik dari 110,95 pada Maret menjadi 111,09 pada April. Secara kumulatif, sejak awal tahun, inflasi tercatat sebesar 1,06%. Kenaikan harga pada April terutama didorong oleh sektor transportasi yang mengalami inflasi 0,99% dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi total yaitu 0,12%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan tarif angkutan udara dan harga bensin menjadi faktor utama pendorong inflasi kelompok transportasi. Beralih ke informasi lain. Upaya melestarikan warisan budaya tak benda terus digaungkan melalui pendekatan kreatif berbasis audiovisual. Salah satunya melalui hasil karya mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, program studi manajemen produksi berita yang mengangkat jamu ginggang, minuman tradisional berbasis rempah yang syarat nilai budaya. Kepala program studi manajemen produksi berita, Diah Ayu Karunianingsih mengatakan bahwa film dokumenter yang diproduksi oleh mahasiswa semester 6 tidak hanya sekedar tugas akademik, melainkan hasil karya yang memiliki nilai edukatif dan relevansi sosial. Menurutnya, karya tersebut tetap mengedepankan pendekatan jurnalistik dengan informasi akurat dari narasumber yang dikemas secara menarik. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Saya Miska Pambudi bersama rekan Gilang temani Anda hingga nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian mata acaranya, selepas sajian ketoprak kami temani Anda di Canding Jali, juga informasi UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti kami hadirkan uyon-uyon siang ya. Dan pukul 13 kami hadirkan Suara Budaya Nusantara, pukul 14 ada Irama Budaya Nusantara. Itulah mata acara yang kami persiapkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, saat sekarang pukul 11 lewat 5 menit. Segera kami temani Anda di hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Canding Jali hadir dengan tema atau judul Buto Ngaku Pandito.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Ngului Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Pepanggian Malih wonten ing kiaran Teras UMKM. Wekdal menika sesarengan kula Titik Renggani. Inggih sutresno budaya babagan olahan makanan utawi kuliner. Wonten ugi kerajinan lan sanes-sanesipun para pelaku UMKM menika tansah budidaya supados anggenipun damel produk-produk menika saged ngasilaken arto utawi saged ningkataken perekonomian keluarga. Temtunipun betahaken kita menika kedah ini ya harus benar-benar kita selalu berinovasi, harus selalu ini nambah wawasan juga. Yang jelas dengan kemajuan-kemajuan, dengan inovasi, dengan apapun itu bisa selalu konsisten untuk meningkatkan usaha kita di bidang olahan-olahan makanan dan lain sebagainya. Baik sutresno budaya, saat ini saya berada di tengah pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Yogyakarta ini. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini?
2: Nama saya Ibu Sri Lestari.
1: Yang alamatnya di mana ini,
2: saya,
1: Ibu?
2: Saya tempat tinggal saya di Purbonegaran GK5 1281, itu di RW 11 Kelurahan Terban.
1: Oke. Okay. Dan Ibu Sri Lestari ini salah satu pelaku UMKM di bidang olahan makanan, membuat makanan tradisional ini. Bagaimana makanan tradisional itu tetap eksis, tetap harus mengolah terus, menjual terus biar mendapatkan hasil tentunya. Dengan UMKM Sri Lemet ini, gitu nggih Bu nggih. Nah, terkenalis Sri Lemet gitu ya. Wah, lemete rasanya seperti apa dan bagaimana? Itu nanti Bu Sri Lemet ini akan bercerita. Bu Sri, ini membuat lemet dari tahun berapa ini, Bu?
2: Saya mulai buat lemet dari tahun 2008. Waktu itu anak saya masih kecil.
1: Oh gitu.
2: Jadi saya bantu suami gitu loh, Bu. Mm-mm. Bantu suami, ya maklum anak tiga.
1: Oh, Mbak, bantu suami itu maksudnya suami
2: juga
1: buat
2: kerja, enggak?
1: Oh, tak suami pikir
2: kerja
1: buat lemet.
2: Daripada saya ya nambah-nambah sedikit, Bu.
1: Nambah-nambah
2: ternyata,
1: gitu ya.
2: Sebenarnya cuman mengisi waktu luang, tapi
1: mengisi waktu luang.
2: Lama-lama kok terus
1: kesenangan ya,
2: titip di pasar-pasar, di tempat jajan-jajan pasar itu, ya puji Tuhannya kok semua diterima,
1: jajan
2: itu
1: ya
2: diterima, seperti itu.
1: Ini banyak kalau yang buat lemet itu singkongnya dari terpilih gitu, pilihan gitu,
2: ya,
1: atau bagaimana? Singkong yang jenis apa, Bu?
2: Biasanya singkong yang jenis ketan, Ibu. Kita itu ambilnya di ini di pasar Telo.
1: Oh gitu.
2: Itu pasar Telo yang ambilnya dari Wonosobo, Bu.
1: Oh gitu.
2: Itu, ya. Kita milih-milih, kan di sana ada beberapa jenis, ada yang kecil, ada yang besar. Kita ambilnya yang sedang-sedang saja.
1: Oh gitu. Terus Bu Sri Lemet ini berkaitan dengan lemet ini kan tidak tahan lama ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Terus sehari-hari buat berapa ini?
2: Sebelum corona saya 20 kilo, Bu.
1: Wah, 20 kilo satu hari ya?
2: Satu hari itu.

0: bisa bertahan dari 20 ke 8 paling tidak kan tetap berjalan Bu, tidak tutup, tidak selesai misalnya kayak gitu. Menurut Ibu, strategi apa yang Ibu gunakan ini biar tetap berjalan terus itu?
1: Setiap hari kita bikin. Ke pertama kita titipkan di warung-warung itu Bu, sisanya kita jual sendiri. Dari kan kita punya grup-grup gitu loh Bu. Kita nawarin di grup siapa yang mau pesan. Jadi model PO-PO sekarang Bu. Pesan itu open itu seperti itu.
0: Tapi ini biar saya merasakan lemetnya ini enak juga karena nek saya ngarani nek jawane kenyal-kenyal gitu lah, tapi manis juga. Ini gulanya
1: gula Jawa asli.
0: Ini gula Jawa asli gitu ya. Terus kalau daunnya nih Bu. Daun pisang. Iya, maksudnya akan ada jenis pisang apa gitu-gitu?
1: Daunnya biasa Bu.
0: Semua daun biasa jenis aja. Bisa gitu ya, dibungkuskan seperti ini. Terus ini ada serat-serat ini. Serat-serat apa ini Bu? Ini kelapanya gitu, parutan kelapa. Terus ya kelapa yang dipakai kelapa muda, kelapa apa?
1: Kelapa setengah muda.
0: Gitu ya. Oh gitu. Tapi buatan Ibu ini Bu Sri Lemet ini sampai bertahan sampai berapa lama ini Bu? Berapa jam gitu?
1: Biasanya saya pagi saya kukus itu kalau tergantung kalau 100 biji itu kita 2 jam lebih Bu. Kita tanak sekali gitu loh. Tanak yang kukus itu. Jadi sampai sore pun masih tahan. Bahkan pelanggan saya itu juga bilang dia lupa makan kan Bu, pesan tapi lupa enggak dimakan. Paginya masih bisa dimakan, masih enak walaupun tidak dalam kulkas loh.
0: Tapi di ruangan gitu ya, biasa gitu ya. Tapi kalau apalagi kalau misalnya kita mau makan lagi, kita panasin lagi gitu
1: bisa,
0: dikukus gitu ya. Terus penjualan sekarang open BO itu ya.
1: Ya Bu.
0: Mungkin lebih ini ya, lebih banyak yang beli gitu atau bagaimana? Ya
1: buat apa? Buat arisan atau buat saya ada pertemuan ini Mbak, saya besok ini ya. Jadi kita setiap hari ada Bu.
0: Ini bikin. Dikerjakan sendiri atau bagaimana Bu?
1: Sendiri Bu, sama suami.
0: Oh dikerjakan berdua gitu ya?
1: Dulu dibantu anak Bu, waktu anak masih kecil. Dulu sebelum punya mesin itu, mesin yang kecil. Mesin parut yang kecil itu.
0: Berarti ini pakai mesin parut gitu ya?
1: Tapi dulunya kita marut Bu.
0: Marut langsung dewe sendiri
1: ya,
0: gitu
1: ya? Dari 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo.
0: Ya kalau sudah sampai 20 kilo ya memang harus pakai alat ya.
1: Terus saya pakai beli itu. Dulu itu pikiran saya kalau mau beli alat itu kok kayak yang di pasar itu loh Bu, besar. Ternyata di tempat penjualan mesin-mesin itu ada yang kecil. Akhirnya kita beli
0: yang kecil gitu ya. Oke, Bu Sri Lemet ini. Tentunya Ibu bisa kasih motivasi ataupun semangat buat Sutresno Budaya yang saat ini lagi mendengarkan Teras UMKM. Ini kan kadang-kadang pengen pengen butuh support juga, motivasi juga dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah berjalan, apalagi Ibu ini, Bu Sri ini membuat lemet, olahan makanan yang mungkin tradisional. Itu kan kadang-kadang orang sekarang beralih ke yang bukan kekinian. Tradisional tapi kekinian gitu ya. Monggo silakan untuk disampaikan.
1: Kalau saya itu ini motivasi buat saya sendiri ya. Kalau saya sendiri itu tetap saya ingin memperjuangkan apa yang dari awal saya lakukan ini loh Bu. Walaupun ini makanan tradisional ya. Memang yang disukai itu usia ibu-ibu lah, simbah-simbah, dia suka seperti itu. Tapi tetap saya masih sama anak muda, sama anak-anak, saya ajarkan juga. Ini loh, makanan tradisional ini juga tanpa bahan pengawet.
0: Pengawet yang jelas itu kesehatan gitu ya, tidak ada pengawetnya.
1: Jadi saya tetap ini, jangan lupa sama tela-tela, ubi-ubian
0: gitu ya. Paling tidak mengajak anak-anak muda, generasi muda itu tetap itu dan tetap gigih juga walaupun dengan makanan tradisional, ternyata tetap menunjukkan eksistensinya ada gitu ya Bu Sri.
1: Ternyata memang sekarang anak-anak muda malah suka Bu.
0: Suka gitu
1: kan,
0: ya.
1: Kan belum tahu tuh ini apa Bu, dikira coklat padahal itu gula Jawa. Ini.
0: Jadi paling tidak ini peran serta dari pelaku-pelaku UMKM untuk melestarikan makanan tradisional itu sangat-sangat berarti banget. Matur nuwun Bu Sri.
1: Sama-sama Ibu.
0: Untuk kesempatannya kali ini Bu Sri Lestari UMKM Sri Lemet yang ada di Purbonegaran. Dan Sutresno Budaya demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga bermanfaat.

0: apa yang disampaikan dan bisa memotivasi Anda semua. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Hari lahir Pancasila, urat nadi persatuan bangsa, diperingati setiap 1 Juni. Hari lahir Pancasila menandai momen bersejarah tahun 1945, saat Insinyur Soekarno pertama kali mencetuskan 5 pilar dasar negara. Pancasila bukan sekedar teks yang terpajang di dinding kelas, melainkan jiwa gotong royong dan pemersatu belasan ribu pulau, ratusan suku, serta beragam keyakinan di Nusantara. Mari jadikan momentum ini untuk membumikan Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. Selamat Hari Lahir Pancasila.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
2: Saudara-saudara putus sudah kami hadirkan UMKM dan juga beberapa nomor lagu Bossa Nova Jawa. Saat sekarang pukul 11.35 kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini nanti akan berkumandang tepat pukul 11.40. Menantikan kumandang azan zuhur, satu nomor lagu religi islami kami persembahkan untuk Anda.

Saudara-saudara yang muslim dan muslimah telah berkumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga melalui ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara seno budaya matur nuwun, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami mendengarkan siaran-siaran di program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Baru saja kami hadirkan uyun-uyun siang, dan saat sekarang pukul 13.02. Menemani Anda siang hari ini, biasanya kita hadirkan Suara Budaya Nusantara dari RRI Perompak Jakarta. Untuk hari ini, karena ini hari libur ya, hari Senin 1 Juni 2026, bertempatan dengan peringatan hari lahir Pancasila. Jadi untuk Suara Budaya Nusantara yang dari Jakarta tidak berlangsung ya, kita akan temani Anda di Suara Budaya Nusantara Yogyakarta. Nah, kita nanti akan menghadirkan apa ya, lagu-lagu juga, informasi, dan juga mengundang Sutarsono Budoyo ya, mengajak Sutarsono Budoyo untuk bisa berbagi satu tema yang siang hari ini nanti akan kami hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Suara Budaya Nusantara kali ini menghadirkan tema seputar Mubeng Beteng, jadi Bapakan Mubeng Beteng saat malam satu suro nggih menika. Jadi temanya adalah Mubeng Beteng malam satu suro ya. Kalau kita kalau penanggalan ya, kalau tahun ini nanti satu suro akan jatuh kalau di penanggalan ya. Kita belum tahu, tapi untuk pergantian tahun Hijriah itu nanti tanggal 16. Nah, barangkali Sutarsono Budoyo panjenengan yang sudah pernah mengikuti apa kegiatan ini atau aktivitas ini di malam satu suro ya, Mubeng Beteng, mungkin ada cerita atau ada hal yang ingin Anda sampaikan katanya dengan Mubeng Beteng ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895 0144 1066. Menemani Anda siang hari ini, kami temani di sajian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda siang ini. Lagunya lagu akustik ya, akustik Jawa ya, saya hadirkan. Ada Mundur Alon-Alon. Jadi sekali lagi tema siang hari ini adalah cerita tentang Mubeng Beteng saat malam satu suro ya. Monggo kangge panjenengan ingkang sampun mobil nggih, sampun nate nderek Mubeng Beteng menika, nanti bisa bergabung di 540333. Mungkin ada kisah, ada cerita, atau beberapa tahun yang lalu, atau ada rencana di tahun ini ingin ikut gitu ya. Ketika nanti ada agenda Mubeng Beteng di malam satu suro atau satu Muharram gitu ya. Baik, kita buka dulu untuk Suara Budaya Nusantara siang ini dengan satu nomor lagu.

Pergantian tahun baru Islam atau Hijriah begitu ya, ke dari Dzulhijjah ke Muharram itu ada pergantian tahun gitu ya, dan di Jawa juga ada gitu ya. Kemudian di Keraton Yogyakarta atau di Yogyakarta sendiri, kemudian ada satu upacara gitu ya, atau satu kegiatan yang dilakukan dalam tradisi menyambut tahun baru Islam ini. Dan ada yang menyelenggarakan atau melaksanakan namanya mubeng atau mubeng, itu mengitari, kemudian beteng, mubeng beteng. Artinya mubeng beteng secara harfiah mengitari beteng. Dan ini bukan sekedar mengelilingi gitu ya, tapi tradisi mubeng beteng ini merupakan satu kegiatan semacam tirakat ya, tirakat lampah ratri sebagai bentuk munajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, tradisi ini dilakukan dengan berjalan mengikuti lintasan yang sudah ditentukan. Ya, untuk di Yogyakarta sendiri terdapat beberapa lintasan ya untuk lampah ratri ini. Yang pertama Pojok Beteng Wetan, kemudian juga beberapa rute lintasan yang dilakukan di beberapa tempat juga. Nah, mubeng beteng ini sebagai tradisi yang berkembang pada abad, ini informasinya ya, abad ke-6 sebelum Mataram Hindu. Nama lain tradisinya adalah tradisi muser, yang artinya juga mengelilingi satu pusat. Dan sumber atau sejarah yang lain mengatakan bahwa tradisi ini merupakan peninggalan Jawa Islam yang dimulai oleh kerajaan Mataram atau Kota Gede pada masa itu. Sedang dilakukan pembangunan beteng mengelilingi kerajaan yang selesai tepat di Satu Suro di 1580. Dan setelah pembangunan selesai, prajurit rutin mengelilingi beteng untuk menjaga dari ancaman dan serangan musuh. Dan kemudian berjalannya waktu, tradisi ini kemudian dilakukan oleh abdi dalam. Para abdi dalam akan mengitari beteng atau mubeng beteng dalam hening sembari membaca doa agar diberi keselamatan. Nah, rekan panjenengan yang mungkin pernah mengikuti kegiatan ini, kegiatan ritual mubeng beteng ya di malam Satu Suro, masih berarti kalau hitungan hari masih 2 minggu lagi ini akan diselenggarakan mubeng beteng di malam Satu Suro. Nah, mungkin ada yang punya rencana atau yang sudah pernah mengikuti, mungkin punya cerita tersendiri tatkala mengikuti mubeng beteng ini ya. Jadi ada hal yang mungkin menjadi cerita tersendiri ketika mengikuti mubeng beteng ini, karena ada beberapa hal ya ketika melakukan mubeng beteng ini. Ada tradisi mubeng beteng ini, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau pantangannya. Baik, nanti silahkan bisa voice note, bisa telepon di 540333 maupun di WhatsApp ya di 0895 0144 1066. Kita ke lagu berikutnya, ada Jakatanya Rekang Tumati dan Suwe Ora Jamu. Saya hadirkan di Suara Budaya Nusantara.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Anda masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara. Tema kita adalah Mubeng Beteng, cerita tentang Mubeng Beteng saat malam satu suro ya. Jadi buat Anda sudah budaya yang punya cerita tentang Mubeng Beteng ini, bisa bergabung di 540333 maupun di 0895 0144 1066. Dua nomor lagu, Jagatanya Rakang Tumati dan Suara Jamu, sudah kami hadirkan. Dan terkait dengan Mubeng Beteng ini, hingga tahun kemarin ya,

maknanya khusyuk dan hikmat. Nah, ketika lonceng di Keraton Yogyakarta berbunyi 12 kali artinya telah pukul 12 malam. Ini menjadi tanda lampa Budaya Mubeng Beteng dimulai. Dan dari aktivitas-aktivitas ataupun dari pelaksanaan-pelaksanaan yang sudah berjalan, ribuan masyarakat ini berjalan, tidak hanya dari Jogja tapi juga dari luar Jogja. Ya, tidak hanya dari DIY tapi juga dari luar DIY. Ini berjalan kaki dari Kamandungan, ya, Kamandungan Lor atau sisi dalam keraton, kemudian mengitari Beteng Keraton Yogyakarta melewati beberapa jalan, ya, ada Jalan Kauman, Jalan Haji Kusalim, Jalan Wahid Hasyim, Jalan MT Haryono, Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Ibu Rusa, kemudian kembali, ya, ke Keben. Itu jadi pelaksanaannya. Tentu nanti ada untuk tahun ini, ya, kalau sesuai dengan penanggalan Hijriah ini tanggal 16, ya, tanggal 16 ini sudah masuk di 1448 Hijriah, ya, penghilangannya di situ. Jadi kalau Sutres Nobudo ingin mengikuti agenda lampah Mubeng Beteng ini, gitu, ya, dipersiapkan dari sekarang karena butuh fisik yang cukup, ya, karena ini bukan tidak sekedar ritual biasa tapi juga membutuhkan fisik yang kuat untuk mengikuti prosesi Mubeng Beteng ini, ya. Dan karena perkiraannya kalau berjalan ini sekitar 5 km, jadi perlu persiapan fisik. Ke lagu berikutnya ada Koyo Jogja Istimewa dan Seluku Seluku Badok.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Nah, masih seputar Mubeng Beteng ya tadi. Jadi kalau jalurnya itu dari apa? Dari Bangsal Ponconiti kemudian sampai ke kembali ke tempat asal ya. Dan ini menempuh jarak yang cukup lumayan, jadi sekali lagi persiapan fisik dibutuhkan ya, dan juga berjalannya ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Dan selama mengikuti Mubeng Beteng ini ternyata ada hal-hal yang harus dipatuhi, ditaati ya. Jadi yang ingin ikut, yang sudah ikut mungkin sudah tahu ya, sudah tahu apa yang harus dipatuhi, apa yang harus tidak yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, selama mengikuti Mubeng Beteng ini para peserta berjalan tanpa alas kaki dan tidak boleh saling berbicara. Jadi kalau Anda yang mungkin tahun ini punya rencana untuk mengikuti Mubeng Beteng ini, dipersilahkan ya, disiapkan ya. Jadi tidak boleh bicara, tidak boleh pakai alas kaki gitu ya. Yang punya cerita dengan Mubeng Beteng ini dipersilahkan di 540333 maupun di 0895 01441066. Selamat siang, suara Budaya Nusantara.
1: Sugeng
0: siang menika sampun siang.
1: Nggih, kula Putri Utami.
0: Nggih, monggo.
1: Nanggapi menawa Mubeng Beteng.
0: Sampun nate derek nggih, Bu.
1: Lah menika kula menika wong celak kraton kok dereng mate.
0: Dereng nate ngaten. Mbok pilih nate napa? Mireng cerias kaking tonggo tepali mbok pilih pas Mubeng Beteng niku pinter pripun.
1: Menika nggih wonten penembahan tak celak sanget to.
0: Yo ngaten, nggih. Nanging
1: kula nu pas gadah lare alit ngaten nika.
0: Oh, rumiyin.
1: Mboten saged. Lah nggih. Swargi bapakna nggih abdi dalem
0: rumiyin. Yo ngaten, mbok pilih. Ada cerita-cerita, ada cerita dari bapak seperti apa sebenarnya prosesi Mubeng Beteng ngaten.
1: Naming adik kula setunggal.
0: Oh, sampun nate.
1: Status aparat desa wonten temuh menika kok malah asring derek.
0: Oh, ngaten.
1: Nah, naming yen nganune nggih cerita-cerita nek
0: nek terus pundi?
1: Pareng nganggo alas kaki.
0: Nggih, sandal sepatu mboten dipun parengaken.
1: Nek ora oleh padha ngendikan
0: namanya. Topo bisu ngaten sih.
1: Nggih. Nggih. Wah, kok
0: nak
1: arep
0: derek iki gek nek duwe cah cilik iki piye ya. Oh, lha rumiyin nggih.
1: Menawi wis sepri iki malah
0: ngaten.
1: Dereng nate.
0: Dereng nate nggih.
1: Pindah saking penembanan ya lanjut wonten sewon menika ta Mas.
0: Ngaten nggih.
1: Lha nggih. Derek menika.
0: Nggih.
1: Mireng cerita-ceritanipun
0: nate.
1: Ceritanipun bapak naming ngaten niku.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih, naming ngaten ke mawon.
0: Ngaten nggih, Bu Srutami nggih. Matur nuwun sanget
1: nggih.
0: Matur nuwun. Saking Ibu Sri Utami yang wonten Penguntapan nggih menika dereng nate ananging berdasarkan cerita dari bapak beliau yang abdi dalam, kemudian saudara atau anggota keluarga adik ngaten nggih. Ada hal yang memang ini menjadi pantangan, tidak boleh pakai alas kaki dan tidak boleh saling berbicara. Pantangan tidak boleh bersuara apalagi berbicara dengan peserta lainnya. Ini ya bisa dikatakan topo bisu ngaten nggih. Topo bisu menjadi momen peserta Mubeng Beteng untuk apa? Untuk melakukan introspeksi atas apa yang telah dilakukan. Entah telah apa yang telah diperbuat, telah dilewati ya selama satu tahun introspeksi, serta menjadi pengingat untuk selalu memperbaiki diri di tahun-tahun yang akan datang. Karena pergantian tahun tentu apa ya, hal-hal yang tahun ini kurang baik gitu perlu perbaikan di tahun yang berdatang. Yang sudah baik dipertahankan dan lebih baik lagi di tahun berikutnya. Nah, seterusnya butuh tradisi Mubeng Beteng ini memiliki makna spiritual bagi masyarakat Yogyakarta aja. Dan dalam konteks kepercayaan Jawa, malam Satu Suro dianggap sebagai malam yang sakral dan penuh dengan energi spiritual. Dengan melakukan Mubeng Beteng, peserta yang mengikuti Lampah budaya mubeng beteng ini diharapkan dapat merenungi diri, memperbaiki niat, dan memohon perlindungan serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mubeng beteng ini juga melambangkan siklus kehidupan yang terus berputar. Dalam filosofi Jawa, setiap individu harus selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual, serta mengharmoniskan hubungan dengan alam dan sesama. Ngatan jadi ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ya, salah satunya adalah tidak menggunakan alas kaki dan tidak boleh saling berbicara atau tidak ada suara ketika melakukan ritual mubeng beteng ini. Lagu berikutnya ada Pitik Tukung dan Dondong Opo Salak.

menilik sejarah dan esensi hari lahir Pancasila 1 Juni. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum sejarah ini merujuk pada peristiwa bertajuk Sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan mengenai pondasi dasar negara yang merdeka, yang kemudian dinamakan Pancasila. Lebih dari sekedar catatan sejarah, hari lahir Pancasila di era modern merupakan refleksi bagi seluruh elemen bangsa yang merawat kebinekaan. Dengan belasan ribu pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan, Pancasila berfungsi sebagai urat nadi yang mengalir rasa persaudaraan, keadilan sosial, dan juga toleransi.

Dua nomor lagu ada Dodo Ngoposala dan PT Tokong. Masih kaitan dengan Mubeng Beteng dan pelaksanaan Mubeng Beteng ini. Biasanya dia akan diinformasikan ya kepada masyarakat yang ingin mengikuti acara ini. Nah, dan acara atau kegiatan ritual Mubeng Beteng ini dulunya prosesnya merupakan upacara resmi, upacara kenegaraan Keraton Yogyakarta Hadiningrat ya, yang dilaksanakan oleh atas perintah Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono dan dilaksanakan oleh para abdi dalam. Namun sejak 2017, Mubeng Beteng dilaksanakan oleh masyarakat dan komunitas abdi dalam ya, setelah memperoleh izin dari GKR Mangkubumi Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan Mubeng Beteng setiap tahunnya selalu diikuti oleh ribuan masyarakat. Ini tidak hanya di dalam tapi juga dari luar Yogyakarta ya, yang memang ingin mengikuti laku batin atau merasakan aura hening dari tradisi Lampa Topo Biso ini ya. Jadi dipersiapkan saja ya, masih ada waktu sekitar berapa ya, sekitar 2 minggu kalau yang ingin ikut kegiatan ritual Mubeng Beteng, ditunggu saja informasinya ya. Karena pernah juga tidak terlaksana tapi ketika corona tradisi Mubeng Beteng ini ditiadakan, ini untuk antisipasi kala itu ya. Baik, kita akhiri untuk perjumpaan kita di Suara Budaya Nusantara seputar cerita tentang Mubeng Beteng ya, cerita tentang Mubeng Beteng saat malam Satu Suro. Lagu terakhir saya hadirkan ada Jogja Istimewa dan Cubla Cubla Suang.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara-saudara budaya Anda masih mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa setia bersama kami. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mungkin Anda yang dari luar Jogja, memasuki Jogja. Kemudian Anda ingin menuju tempat-tempat di mana Anda sudah rencanakan bersama keluarga. Baik, silakan Anda berhati-hati karena hari libur. Jalan cukup padat ya. Jadi berbagi juga dengan pengendara-pengendara yang lain. Baik, kita akan segera temani Anda yang dalam perjalanan, yang di rumah, maupun yang Anda ada di tempat kerja, meskipun tanggal merah tapi tetap beraktivitas. Kami temani Anda di mata acara berikutnya, Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng Midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
3: Makanan khas di Nusantara.

0: Sate klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang, yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Pro4 ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara.

Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, Tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar, Cik?
2: Aisyah Raugut Talifuse.
3: Kemana kabar, kawan?
4: Sampai subuh sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
6: Puha barakan-rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik, Sutrisno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Gawek kisisan kopi ini Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Oh la iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya Nuswantoro. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo memasuki 3 dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, beragam kasus tarik-menarik kewenangan ditemukan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Persoalan yang timbul antara lain karena pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah atau perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, perda yang melanggar hak asasi manusia atau HAM, dan perda yang menghambat investasi di daerah. Hal ini mengemuka dalam ujian terbuka disertasi atau promosi doktor program studi fakultas. Hal ini mengemuka dalam ujian terbuka disertasi atau promosi doktor program studi hukum program doktor Fakultas Hukum FH Universitas Islam Indonesia Promovendus Bilnope SHLLM yang berjudul Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Bidang Sumber Daya Alam. Selain persoalan tarik-menarik, terdapat pula persoalan di bidang perizinan, persoalan pajak dan retribusi daerah, persoalan korupsi di pemerintah daerah, persoalan pemekaran daerah, permintaan perlakuan khusus oleh pemerintah daerah, atau alasan budaya geografis geopolitik, persoalan pembagian dana bagi hasil, dan persoalan dinasti politik di pemerintah daerah. Beralih ke informasi lain. Perempuan sebagai mayoritas pengelola keuangan di dalam keluarga dituntut lebih dinamis dalam mensiasati masalah keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada. Andriana Wulandari mendorong masyarakat untuk mencoba memelihara ikan nila, ikan lele, menanam cabai maupun sayuran lainnya untuk dikonsumsi. Sementara itu, Dedi Prastiawan menyampaikan gizi ikan air tawar dan air laut sangat baik, mengandung protein dan banyak kebaikan untuk tubuh sehingga diharapkan akan mencetak generasi SDM yang unggul. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Saudara sahabat ya, mugi setia tansah pinaringan sehat Bagas Waras, sedaya cuci bahan pakarian ingkang pun tindakan mugi sedaya pinaringan lancar mekaten nggih lan sonten menika ingkang sampun rampung anggenipun tindakan pakarian cuci bahan saged layah-layah mekaten Yesus sinambi midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan menika seterusnya budaya cuaca wonten ing sonten menika tesih bentar ya, panas luar biasa. Nggih, mugi sinaosa bentar mboten andados napa nggih. Dados napa ribet nggih panjenengan sedaya amargi nggih kados pundi kemawon menika sampun mlebet musim kemarau. Gitu nek dalu pun asrep dingin mekaten nggih menika kadosipun sampun mlebet wonten ing musim kemarau nggih. Berarti kita akan siapkan lagu begitu nggih.
1: Lagunya Pangupa Jiwa. Sinta Arsinta.
0: Sinta Arsinta menika badhe katurangan sesambut daya minangka tembang pambuka Pangupa Jiwa.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutur senawa putih ya kalau sampun katuraken sih minangka tembang pambuka pangupa jiwa. Lan sampeyan wekdalipun badhe pun bika wonten ingkang sal sekawan 333 saged pilih-pilih tembang ugi kintun-kintun salam ingkang sampun dipuncawisaken lagu yang akan kita putarkan apa Peti?
1: Nggih, lagunya Tak Ikhlasno atau Sekti.
0: Sekti gitu ya. Tak Ikhlasno napa Sekti? Sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Wilujeng sonten ugi suka sami suka. Kula suka, Mbak Peti suka, Kakang Mas Sami Prabu suka, sedaya suka. Monggo-monggo sami suka-suka, sami suka-suka. Hai.
0: Didut. Nah ta. Kak ya alon-alon ta ya biasane we tas-tas ngoten lho.
2: Ya kadang.
0: Oh kadang kala. Ngaten nggih. Oh lah karang ya karo gegenen kok Riko. Mboten. Lah karo goreng kok ya piye lek ra kemring. Oh ngaten. Nggih. Sehat-sehat di Mas. Oh ngaten sih.
2: Nggih, pamartos saya to Kakang Mas Mbak Betty.
0: Pangestunipun sehat. Semantur ki nggih Mas Rian nggih sehat nggih.
2: Alhamdulillah. Nggih pangestune Kakang Mas Sami kan Mbak Betty ugi kula lan keluarga kula sedaya tasih diparing kesehatan sedayanipun.
0: Nggih. Monggo.
2: Tadi ikhlasno nggih.
0: Tak ikhlasno nggih. Oh ikhlas pokoke nek ikhlas ora di napa? Ora di apa kae jenenge halali malan aku.
2: Pokoke.
0: Pokoke ora diomong-omongke ha kita. Ya ten iku lho sih. Monggo Kak Kintun.
2: Nggih, Kak Kintun lagi saking minggir-minggir mien
0: nggih. Minggir monggo.
2: Sami Sarti kamonga-monga sedulur wonten Bu Andasmoro Arimami. Yu mudha merajan minggir. Wonten Pak Yanto teng Grogol, Margo Dadi nggih.
0: Nggih.
2: Sleman, nggih teng ngantos Pak Jono halo-halo
0: Pak Jono saya kan.
2: Wonten Pak Yanto teng Diapang kalian Ibu sugeng sonten. Wonten Rama Yuwono Marto Tiarjo, Budi Duwijo, Bu Wagianti, Bu Yanu, Bu Sri Utami, Bu Sibon Agung, wonten Bayi Glendi, wonten niko Kak Bopo Sagio nggih, sugeng sonten wonten Lek Bono, Kirupo, wonten Mbah-mbah Suro, Bopo Sumateng Sedayu,
0: sugeng
2: sonten wonten Pak Bambang Sujarno, wonten Timur Sari, Pak Upar, wonten Pak Dipaimin, Kang Ibu teng Wates. Sonten wonten Pak Rimbang, Mbak Yeni Pado, wonten Bu Siwi teng wonten Monjali sugeng sonten. Nggih, wonten Pak Azhari teng Mantingan, Salam Magelang sugeng sonten.
0: Mekaten nggih.
2: Wonten Bapak Tumiji teng Pranggan Galur Prayuginipun.
0: Nggih.
2: Kagem sedaya kemawon nek dereng kesinggal nyuwun pangapunten.
0: Mekaten nggih.
2: Kagem Kakang Mas Sami kalian Mbak Betty.
0: Heeh, nggih.
2: Sugeng siaran mungkin kita sambangi kesehatan dan ibu akan mari pondok sewu sami ngato sato
0: nggih mekaten nggih
2: kemawon matur nuwun dalipun lepat panjenengan punten assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam matur nuwun sami menika saking Mas Rian menika wonten ing minggir ngersakaken ingkang tak ikhlasno di belakangnya
1: sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng santen nak Semi, sugeng
1: santen
3: nak
1: Betty
3: Handai. Santen
0: Bu.
3: Dan
0: satu
3: Wang Gunung
0: gitu. Ini kan sih Betty Handayani. Ye.
3: Salapa penyang sekalian.
0: Pangestuni pun semanten uki nggih. Bu Twitches teh sehat.
3: Heeh
0: nggih.
3: Nantu ing Karahayon lakunipun kula nderek anak lanang nika wau.
1: Tak ikhlasno. Nggih.
3: Eh tak ikhlasno. Assalamualaikum kagem Nak Rian, matur nuwun. Ugi kagem Rama Haji Ngadiono Bapa Tupar Rama KRT Projo Hadi Kusuma ing Pengate Pak Tumiti Mbak Yono Rama Yuwono Marto Diarjo Dimas Dirjo Sumarto Mbah Buyut Juru Gentong Pak Dipaimin Rama Heri Sadono Mbah Siman Kirukun Perdoyang Sasminto Murti Mami Satika Mbak Yeni Bu Yayu Weni Dimas Yuti Weni Pak Untung Raharjo wonten Sami Galuh Kulon Progo Boten Kesupen Kagem Bapak Narji Mursari
0: Nggih
3: Yayu Galang Pare, Bu Sriwi, Ki R. Joko Budu, Bu Sianingse, Bu Tarmi.

0: Sianto Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Atik Latin, Mbah Noyo, Mas Toro wonten ing Manis Renggo, Bapak Jumangin, Mas Bambang Sutano, Pak Sikaito, Bapak Damaskus. Ugi Mbah Noyo kalau sampun nggih. Sampun nggih Rama Narto Indra, Diajeng Yanwase, Bapak Sumar, Mas Gilas, Bapak Suwardi, Mbah Dio, Bapak Sagio, Mbah Suro Trisik, Mbah Abah Sardiman, Putri Bonagung, Bu Yumudo, Putri Utami, Mbak Titut, Bapak Supoyo, Prayogi, Kagem, Sedoyo Kemawon.
1: Sedoyo Kemawon, Megaten.
0: Kagem Nak Jeti, Kagem Nak Semi, Sugeng Nak Yongan Tospari,
1: Matur Nuwun. Sugeng santen, butuh cuman tenang karang mau cuma turun. Kalau awak ngerasakan engkang tak ikhlas, no, mekaten ye. Sawing kengi pun.
2: Ye, sugeng santen, suko sami suko.
0: Suko sami suko, sugeng santen.

0: Sabar dulu, Mbak. Sabar, Mbak Agat Moroki sakit.
1: Oh, nggak tahu, Nci. Mungkin.
0: Mbak sakit mungkin tangan.
1: Oh, Nci mungkin kalau tangan.
0: Mbak Noyo. Terus ke Mas Maman Hakam.
1: Gih.
0: Mas, Mbak Yanto Setoyo, Yanto, Mbak Men, Pak Gih. Men, Mas Maman Hakam, Mas, Mbak, Mbak Nanik Bajuli, Mbak Bambang Sutarno, Romo Yu, Mbak Eyang Sasminto, Mbak Nanik Bajuli, Mbak Pak Toro, Pak Untung, Mbak Yudi Gweni, Yudi Poncosari, Aki Poncosari, Mbak Siman, Mbak Suro, Pak Mas Pariono, terus Kang Pak Wening, Mas Toro, terus Pak Lendi, terus Kang Wanus, macam ni tu loh.
1: Oh, Ki Rukun Werda, Ki
0: Rukun Werda, pun sepuh nengen pasen geleng. Terus Kang Mbak Sil
1: nggih
0: Mbak Tari Mbak Pipit Mbak Tarmi Mbak Pak Kasihono terus Kakem sedaya kemawon
1: niku wae mami niku wae dereng salam kasih sayang lho mami.
0: Oh,
1: nggih. Nggih, penutup.
0: Sayang
1: buat semua saja.
0: Wah.
1: Ngaten nggih. Nggih, sok ditakoken niku salam pacet. Lah nggih kok sami-sami nggih. Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman, matur nuwun. Kita buka kembali 540333.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih. Anji, terus penting Pak Wartos menika Pak Bambang Sutarno. Sehat ki. Bangis Toni pun sehat lagi.
3: Lagun pun kami masih yang lalu.
1: Oh nggak terlalu. Kenton salam.
3: Salam. Masih yang tahu kalau lalu makan nur. Budwijo yang makan nur. Mami Satika makan nur. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Adin, Mbak Agun, Mbak Miti. Lagi nanti kusir kami, kusir pun Agung, Yusiro, Penyudo, Buya Yusweni, Mami Satrika, terus Widya Tengsih, Putarmu, Dhani Bajuri, terus Mas Ipul, Mbak Naya, Pak Jiman Jepungan, Pak Purkenel. Pak Jamaskus, Romo Jiri Sesuai Kalian, Romo Yono Marodi Arjo, Romo Ngadiono, Pak Sumar, Pak Cipaimen, di Joko Putu, di Mbok Karno. Terus, dah Suro. Ini maling,
1: Mbok. Sini maling?
3: Mbok ngebreng, Mas.
1: Oh, ngatan. Gih. Katur kagum sedaya kemauan mengkatan si matur nuwun si menikamu saingi Pak Bambang Sutarno wonten ing Purwo Rejo setunggal malih kita coba buka ya. Lagi
2: sugeng sonten suka sami suka
4: sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Semi Prabowo suka Beti Damayani suka
1: kali
4: Pak Bambang Sutarno suka sedaya sami suka suka ugi
1: nggih.
4: Kulo nderek ikhlas tak ikhlasno mawon Mas.
1: Tak ikhlasno nggih Bu Sri. Nggih, monggo.
4: Nderek salam nggih Mas.
1: Monggo Bu.
2: Monggo.
4: Agem niku wau Kang nembe Pak Bambang Sutarno. Matur nuwun. Terus wau wonten Mami Sartika, wonten Bu Dwijo, enten Marian, Mas Ardi Klaten, Mas Ipul, Mas Mamade, Ki Joko Budu, Ki Niko Ki Rukun Wedo kali atau aliasi Pak Mariono
1: nggih. Pak Mariono.
4: Pak Mariono. Terus enten Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Sri Supatmi, Bu Andri, Bu Sri Utami, Bu Nanik Bajuri, Romo Yuwono, Marto Diharjo, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Terus enten Bu Tarini, Onten Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni, Yumudo, Mami Sartika Mpun.

0: Banjasmara. Yang Sasminto kok dangu mboten ngawiat nggih, Mas.
1: Enzi menika.
0: Kok mboten jedul nggih, sehat-sehat nggih, Yang. Kalian nika wonten sinten nika? Wonten anu, lek wir jujur.
1: Nggih.
0: Lek Gono, lek Mbah Glendi, terus enten nika Mbah Nawi, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Giman.
1: Nggih.
0: Mbah Suro, Pak De Paimin, terus enten Pak Tumidi, Pak Muladi, Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, terus enten niko Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, Pak Sunardi Mursari Kang Gilas,
1: yeah.
0: Terus Pak Tujo Subagio sekalian, terus enten Pak Sudarndasilan, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, lajeng kagem sedaya mawon nggih, Mas.
1: Nggih,
0: Nggih, Joko Bodho pun dereng niki, Bang.
1: Nggih, Joko Bodho nggih.
0: Nggih, lan sedaya mawon.
1: Sedaya mawon, makaten.
0: Nggih. Makaten nggih, Mas Emi Prabowo. Matur nuwun, asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika saking Bu Sri, pun agung matur nuwun. Lan salajipun ingkang sampun nderek ngawet lumantar WA wonten ing 08 01 01 06 66. Menika dari Bu Widyaningsih nggih.
2: Bu Widyaningsih. Ini sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Tembang lelagon nderek ingkang sampun cumawis. Nderek kintun salam katur Eyang Sasmita Murti, Akung Uti Triwidodo, Budhe Dwijo, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Bu Anjasmara, Bu Yanti Turi, Kirukun Werdo, Ki Kumbukarno, Ki Bandung Bondowoso, Ki Resi Seto, Romo Narto Indro, Pak Wawan Haka, Pak Mujiono, Pak Saiful, Mbak Yeni Jamal, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Bekti. Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Emi sugeng tugas menawi kundur ngatos atos.
1: Matur nuwun. Salajengipun saking Bu Nani Bajuri sugeng sonten suka sami suka. Menika Bu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Anjasmara, Bu Indar, Bu Sri, Bu Nagung Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu sedayanipun. Eyang Sasmita Murti, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Gopra, Mbak Pipin, Mbak Yeni, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Narto Endro, Pak Bambang Starno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Ki Kumbukarno, Ki Bandung, Bondowoso, Pak Yanto, Mas Awan Haika, Mas Yudi, Mas Sipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Surotrisi, Pak Sutarndasilan, dan Ugi Katur Kagem, Bu Sriwi, Ugi Pak Tirto, Bu Wagianti, Ugi Nsima Terun, Bu Nani Bajuri.
2: Yeah. Dari Pak Sukiran, suko yeah. Sami suko saking Pak Sukiran, yeah. Tan Simo Ponjong Gunung Kidul.
1: Mm-hmm.
2: Badhe kinten lagu kagem Pak H. Sampan, Pak Haji Amianto, Pak Budi Rohayadi, Pak Muriono, Pak Irwan ing Sumber Giri, kagem Bu Eni Juragan Sayur Ponjong, Bu Sri Juragan Sayur Belarangan,
1: yeah.
2: Pak Hantoro, Pak Ahmad, Pak Sukar, Pak Sarto, Bu Tarmi ing Demangan Baru, Bu Suremiati ing Karangijo Kulon Ponjong, lagunipun derek kagem penyiare, salam sehat selalu. Yeah.
1: Matur nuwun, salah cingpun menika saking baji yo. Nggih, Mbak Jio, suka sami suka sugeng sonten Mas Semi ugi Mbak Betty, yes, sugeng nindakaken tugas siaran sih mugi tansah sehat. Amin, matur nuwun. Dere absen nih Mas ugi kenton salam katur kagem Budu Ijo. Wonten ing Karangmojo Pak Tirta Bu Wagianti ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka wonten ing pundi kemawon lenggahipun. Salam sehat. Lagunipun derek kemawon sih setunggal malih. Menika saking Mbak Anggun nggih menika kintun voice note nggih monggo Mbak Anggun.
3: Assalamualaikum Kak Sami Prabowo.
1: Waalaikumsalam nggih.
3: Mbak Anggun absen suka sami suka.
1: Monggo.
3: Lagunya ngikut aja ya.
1: Nggih.
3: Salam jenggolnya dikit dulu buat Mbak Glendik, Pak Sawiyo, Pak Tupar, ada Pak Supo ya, Pak Mama ada Pak Damaskas. Ada Aki Kumbokarno, Mami Sartika ya, Bunda Dwija, Bunda Sri Muanya ya. Ada Bunda Supriyati, lancemannya jadi ya, salam sehat selalu buat Kak Sia Semi Prabowo.
1: Nggih.
3: Matugas sehat semangat nggih.
1: Nggih.
3: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih Mbak Anggun, menika sampun nderek kregengaken ugi lumantar WA. Menika wau wonten Tak Ikhlasno kalian Sekti, banyak yang mana Betty yang dipilih?
2: Ini banyak yang pilih Tak Ikhlasno.
1: Tak Ikhlasno nggih, kula wau badhe ponaturaken menika ingkang tansah midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Tak Ikhlasno saking Happy Asmara.

0: Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila?
1: Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis.
2: Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh.
3: Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia.
4: Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama.
5: Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
6: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Sugeng sonten katur panjenengan ingkang nembe kemawon midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing sonten menika suka sami suka. Ngantos sami jam gangsal sonten nggih ingkang badhe nderek ngawiyat. Monggo pun pikaman wonten ing gangsal 0333. Sampun menika pun cawisaken kali tembang yang saged pun pilih menika apa Betty?
1: Ini lagunya Sisihan atau Babar Pisan.
0: Sisihan apa Babar Pisan? Sumangga gangsal 0333 sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
0: Kula sami
2: suka. Nggih. Kula suka, Pak Temi suka.
0: Nggih.
2: Sedaya sami suka.
0: Nggih menika saking Jalan Pleret. Nggih, Bu Sa. Bu Salima dos pundi pawartos, Bu?
2: Alhamdulillah, anak putu sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah, nggih. Monggo, Bu, badhe ngersakaken tembangipun ingkang pundi? Sisihan napa babar pisan?
2: Ingkang nomor tunggal mawon.
0: Nomor tunggal. Monggo kinten salam, Bu.
2: Nggih, kagem Putri Kebon Agung. Nama ngadiono mbayen Kang Giono Kalasan. Wonten Ibu Edi Padangan Kidoko Budo, Pak Ruslan Sembako. Kang Rungkut Panda. Wonten Mas Rian, wonten Yumudo, Ibu Nani Bajuri, terimaringi bidikan kalian kulo. Matur nuwun dalipun, assalamualaikum mas.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun sih Bu. Salima wonten Jalan Pleret nggih cekaos poe kantun kagenten katur kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
1: Lanjutnya sugeng sonten suka sami suka.
3: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, sugeng sonten. Pangestunipun nggih, kondur sedaya sedugi nggih.
3: Alhamdulillah. Nggih. Bagas lan
0: waras nggih.
3: Nika kok dadak ngis-ngis to ning rindu kowe.
0: Dalem.
3: Kok dadak ngis-ngis ngaten iki.
0: Mbok nawe celak kalian napa radionipun mekaten? Mboten nggih.
3: Pakane nyuwun teng dhuwur mriku lho radio
0: niki. Oh ngaten nggih. Nggih, ning estu nyuwun ngapunten menika kula niku kok pangling.
3: Lan iki monitor enggal Mas Den.
0: Monitor enggal stok iya. Lama. Langgi to?
3: Akeh ta isi pe. Masa ning ngulon barang wis di kan kok.
0: Langgi. Niku lho, kula niku jan ngeten niku lho.
3: Kula niku ora tau melu ning pamotraga. Saya meneh.
0: Langgi jan, kebangetan tenan kok mos ora apal-apal. Menika saking
3: tim.
0: Langgi timoho to nggih.
3: Bile makaten.
0: Makaten sih, kira seseto langgi sehat-sehat to nggih. Jen, kalau niku kemutan suwantene pun neng lajeng niki sinter ngaten niku lho pripun menika jen.
3: Menungtane niku sak ora ngeso e Mas.
0: Saket lho lho jenenge niku sih. Waga, kira sih seta badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun?
3: Judulipun napa Mas?
0: Wonten Sisihan kalian babar pisan menika.
3: Babar pisan niku mau.
0: Babar pisan nggih. Nek kula
3: wis poke tak pukuke babar pisan.
0: Babar pisan nggih.
3: Kan yo tak babar pisan iki mawon.
0: Mekaten nggih.
3: Nggih. Bu Salima.
0: Nggih.
3: Penyanti ngono ta kesupan tenan to kali kula.
0: Weh, lajeng nggih.
3: Salima niku kan teng Jalan Pet.
0: Nggih.
3: Abine ateng kula ampiri ya kula salih ini kula teng mriku sampinge mriku. Saketen dikali.
0: Ngaten nggih.
3: Teng pandur.
0: Nggih,
3: dukungan nek dukungan.
0: Ngaten nggih.
3: Nggih. Nggih, ndak atur salam
0: dulu. Monggo, nggih.
3: Atur nyantun kita lima kalau wau. Sing katur ibu nani prajuri. Ibu nanti wonten ing aturan mriku. Saking bi katur Bu Priwi kan ya wonten ngendali ibu Priwi dan Riku-niku
0: Nji
3: Petan nopo tak di Jepang nopo pun jindir
0: Nji
3: Rateng kata Ryumudo Rateng ku Sri Bonatung Kawi Bukri Asri Ibu Asri Lembah Sunyi Bumian Lembah Sunyi Sana Lembah Meriah
0: Ngaten nji
3: Nji wonten kembaran itu Lembah Meriah
0: Pun kata perumahan ya
3: Nji Panjang tanah lingkup mereka ini Bagong Kusubiyadjo. Lajeng katur Pak Yanto, lajeng Bujilahipun ugi Pak Rindang lan Gumadhininipun. Dan saya binipun kagem Yanten Wonosari sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
3: Sampai kali ingkang tengah wonten ing Bisoyo, ingkang teman Bisoyo, ingkang tengah wonten kota, bikin pun yang kami bisa ngetahkan acara Suko Samsuto Suwok Chalsi lagu Bisoyo saking Mas Emi nyatun sih yang mari ini Mas Emi betul puro
0: ngatun
3: nyatun mantap
0: ngatun
3: ngatun dan katut tundur.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ziki. Resisi teman-teman yang timo maturun sampun dere ngawiat nggih. Sawingkinge pun semonggo.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Nggih.
0: Nggih, lek kono. Nggih. Monggo.
3: Niki Sawiyo ya ten iki.
0: Nggih, weh lah kok dukire ku Pak Sawiyo.
3: Ngancani kula.
0: Oh, ngancani nggih.
3: Niki kancane oke. Lagunya apa nih kalau saya ajeng kepilih?
1: Lagunya Sisihan atau Babar Pisan?
3: Itu Babar Pisan niku.
0: Babar Pisan sih.
3: Ini orang ambulan balai nih.
0: Oke.
3: Ini di tonton kuanggu seduaya kemauan sih. Biasanya ngintu nih kula. Masa nih kula pekjalnya mepet nih. Ini penting kaget atensi.
0: Kaget atensi.
3: Ini apa ya
0: tentu. Nggih, sami-sami. Saking legono lan ugi Pak Sawiyo kalau kang nembe klinong-klinong jeto dinda wontenipun legono. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sonten, suka sami suka. Mas Benita Suwaminur ya kan. Aduh, Pet.
1: Halo. Cuaca cerah, Bu.
4: Ah, cerah banget
0: ada ya juga. Ngaten.
4: Aku nek disebut Wonosari ngoten niku ki ora katut ya karo kires iki.
0: Nggih napa?
4: Lah saya kan Semanu.
0: Oh.
4: Nek Wonosari kan meng Pak Mening sama Mbah Noyo sama Bu Bagianti.
0: Ning kan pun ngeten, Bu. Pokoke nek nyebut Wonosari niku Gunung Kidul pun kecakup sedaya.
4: Enggak.
0: Ngoten niku.
4: Sak Gunung Kidul. Lah nek sak Wonosari ki sak
0: sak kapane won gitu. Weh jan. Nggih. Nggih
4: niku kula niku lek kepleset pun sekawan ya Mas.
0: Weh lah jan kok
4: nggih. Wes nganu pun ajeng kula tinggal iki.
0: Heeh. Ampun.
4: Kok ini kerdus-kerdus do teko niku lho.
0: Weh lah kok anten kerdusan.
4: Umpama serak ngono jan RRI ngono. Sing loro ki tak gondo.
0: Uncalke mriki nggih, Bu.
4: Aduh ya pamer. Pamer pareng pamer. Wes kula ngeta kawan Mas.
0: Nggih.
4: Tak maos. Pokoke dul ki seko Pak Nardi mengulon tekan ning pendiri kene iki Kemiri
0: ya
4: ono terangane enten yu sirup kalih yu sinten niku
0: ingkang pundi
4: Rubiati sama yu sapa
0: pundi lenggahipun menika
4: enten Kemiri
0: Kemiri oh nggih
4: niku terus nilai nggih Pak Gun anu Pak Gono Pak Aryo terus Anu Mbak Glendi.
0: Mbak Glendi.
4: Iki dule Pak Sasio. Nguwun lek wis jujur ta mung ki tale njenengan iki ora tau ketok.
0: Oh, lek wis jujur nggih.
4: Kula Mbah Suro. Pak Sarjiman. Pak Man, Pak Man. Mas Ibul, Mas Mamat. Walor, Mas anu Prorjo.
0: Nggih.
4: Mas Bambang.
0: Pak Bambang Sutarno.
4: Pak Asnawi.
0: Nggih.
4: Ma, Pak Yanto saya, Pak Yanto, Pak Limbang. Walor mulai Mas Emi. Oh, ora sedo. Ketemu ning kene. Lan-lanen. Pak Enggar, Pak sinten iki kok? Pak Gading. Romo Ngadiono. Pun bali ning Gunung Kidul kowe?
0: Nggih.
4: Pun cukup. Iku kira sih saya tau, kan-kan nih, sajan kawan-kawan CS pokoknya semuanya dari ini Gunung Kidul, Gunung Kidul semuanya
0: sampai ke Pindul.
4: Terima kasih.
0: Lagunya
4: Mas.
0: Lagunya
1: Sisihan atau Babar Pisan?
4: Babar
1: Pisan.
4: Oh, Babar Pisan tuh. Oh, diganti tuh.
0: Babar Pisan, nopo Sisihan.
4: Nopo Sisihan?
0: Nggih.
4: Sisihan kok ketok kaya rakur.
0: Oh, ngaten. Si. Babar pisan makaten nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Ji Bu Yanuase matur nuwun. Setunggal malih wonten ing gasal sekawan 333.
1: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sore.
0: Kene iki sore.
5: Suka sami suka. Kula suka. Mas sami suka, Mbak di suka. Biyen wae sene wae suka.
0: Nggih.
5: Matur nuwun diboncengke.
0: Jan.
5: Ora disibake dalan.
0: Kompak pokoke. Nggih.
5: Lagune apa, Mas?
0: Menika
1: sisihan atau babar pisan?
5: Nah, babar pisan wae.
0: Babar pisan nggih.
5: Kok ngene babar pisan kabeh.
0: Heeh.
5: Spesial gembah. Mbah Kumbakarna kali Mbah Yono. Kalau Pak Piro Gendeng.
0: Nggih.
5: Pak Yanto karo Mbak Ana. Terus Pak Kasiono Bolalen.
0: Nggih.
5: Kan kabeh wae ya, Mas.
0: Nggih.
5: Pokoke tak kirimi babar pisan.
0: Terima kasih nggih.
5: Yang mantu acara. Suko rame suko.
0: Nggih.
5: Mas Ami. Mbak Betty.
0: Nggih.
5: Sugengane tugas.
0: Matur nuwun.
5: Salam sehat bersama Perempat.
0: Nggih.
5: Merdeka.
0: Matur nuwun jenengan ya wonten ing Gading Sari, matur nuwun. Telepon sampun gangsal menika WA ingkang badhe pun waos nggih, salajengipun menika dari siapa Betty?
1: Pak Sudarmono nggih.
0: Pak Sudarmono nggih. Nggih,
1: suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka, lagunipun nderek kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami nggih. Menika nggih lajeng saking Pak Supoyo wonten ing kadi layar Klaten monggo.
6: Suka sami suka kula suka Mas Mes Kampamuji suka
1: Mas Emi
6: sami suka nggih
0: sesasan
6: wonten ing panjenengan mengke lagunipun kula nderek mawon
0: mekaten nggih
6: kagem Pak Poro Pak Sudar Pak Nardi Mursari Pak Untung Pak Noyo Pak Yono Pak Rimbang Ki Rukun Redo Ki Wawan Haka Ki Rosi Seto, Kitu Midi, Yang Buas, Romo Yu, Kidamaskes, Bu Legi, Pak ya, Pak Yanto, Bu Wagianti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Sas, Bu Sri Sdoyo, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Didut, Bu Nugroho, Pak Ngabjiono, Mas Giarto, Mas Parti, lan kagem sedaya mawon kula niki ajeng goes niki
0: nggih
6: lan nggih namung mubeng-mubeng mawon Mas.
0: Nggih, matur nuwun mubeng-mubeng mawon nggih, matur nuwun supaya wonten ing kadilayar. Ingkang salajengipun menika saking Pak Kasiono wonten ing Bolawen. Nggih, monggo Pak Kasiono.
7: Oh, sami suka, sugeng sonten Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, sugeng sonten.
7: Soho Mbak Betty Damayani.
0: Nggih.
7: Kula Pak Kasiono Bolawen kintun salam
0: monggo.
7: Katur Ibu Mami Sartika wonten minggir. Ibu Sri Utami wonten ing Sakwetan Isi Bantul. Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Nitibrayan, Ki Rsiseto Jalan Timoho, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, saha Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan.
1: Saha
7: katur sedaya para susno budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mbak Betty Damayani saha Mas Semi Prabowo matur nuwun
0: nggih sami-sami nggih matur nuwun sing menawa saking Pak Kasiono wonten ing Bolawen. Salah cengipun menika saking
1: Ibu Giyuk Ngluwat.
0: Mawon nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka nderek kintun kagem sedaya penggemar Pro 4 mirengaken Mbak Suryati ing Tegalwaru Banjarharjo sugeng larang lagunipun nderek.
0: Nggih, matur nuwun. Salah cengipun menika saking Mbak Glendi. Mbak Glendi menika wonten ing Celep Jalan Samas menika kintun voice note coba kita dengarkan monggo.
8: Sugeng sonten Mas Semi.
0: Sugeng sonten
8: Mbak Betty.
0: Nggih.
8: Niki Celep Jalan Samas. Kaya lagunya dari Enggang Sampun Juma Wismawon gitu. Gendong-gendong Mbak Tarni, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Susi. Terus Bu Sri, Soyo Bu Sri, Bu Yayu, Soyo Bu Yayu, Bu Wakianti, Bu Yanu Ase, Bu Andri Sendowo. Terus Malih, Mami Satika, Mua-Mua, Bu Yo. Terus Malih, Bu Sum, Surabaya, Bu Wit, Surabaya, Mbak Puput. Terus Nani Bajuri, terus Malih Bukun Wardo, Kijoko Budu, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Dupar, Pak Ipul, Pak Mamat, Mbak Suro, Pak Suko, Artirimo, Mbak Kulin, Mbak U, Pak Mul, Bapak Elia, Pak Min Ngajaran, Pak Sakyo, itu varian kalau jalan zaman, Mbah Juru Kentong, terus Pak Wardi, Mohan, hoi kagem sedoyo monitor RRI Perumpat Mawon,
0: Biji-biji
8: sedoyo kulo senggol, kripik Purwokerto, kripik
0: Pak Erno, Glendi Waterun, wonten ing jalan-jalan samas. Tersebut ya sama angke ingkang badhe katurangken tembangipun yang apa Beti nanti yang ini banyak dipilih. Yang babar pisan, nggih babar pisan sama angke badhe katurangken ana menika sa. Pun meh jam sekawan sonten badhe kasih kesawetawis badhe katurangken kabar berita pukul 16.
9: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
10: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
11: Sutresno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menegaskan regulasi daerah harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga kebudayaan sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan lewat dukungan terhadap DPRD DIY dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman serta perlindungan kawasan ekosistem kars. Komitmen ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD DIY yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam ke-10. Sultan menegaskan, kedua raperda tersebut bukan sekedar produk hukum, melainkan kebijakan yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan kerja bakti bersih-bersih sungai bukan hanya sekedar aksi fisik, melainkan bagian dari rekonstruksi sosial. Pemerintah Kota Yogyakarta kini sedang menggalakkan gerakan ini untuk mengubah perilaku masyarakat yang semula ringan tangan membuang sampah ke sungai menjadi sadar akan kebersihan lingkungan. Wali Kota Jogja mengingatkan para lurah bahwa kebersihan sungai, rumput, dan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4 Suara Budaya Jogja.
1: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamakan.

0: Seterusnya butuh ya panjenengan tak senyawa wici wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta lan tasipun bika malih wonten ing gasal sekawan 0333 ingkang badhe nderek ngawiyat wonten ing santer menika sampun dipuncawisaken tembang ingkang saged pun pilih menika wonten ngertenono ati kalian gadung melati. Kata sepon sudah ada yang mau bergabung, coba kita sapa.
1: Okay. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo, Pak.
2: Mbak Betty di sini niki.
1: Pak Yanto bukan ya?
2: Oh, 100.
1: Pripun Pak cuaca di sana?
2: Alhamdulillah panas, Mbak.
0: Panas sih.
2: Panas dalam artian panas normal.
0: Normal nggih.
2: Nek bengi wis adem Mas 2 malam.
1: Oh. Pakai selimut nggih.
2: Ah iya malahane sing bang sumuk seneng nek dingin ya.
0: Nggih.
2: Ini sing nomor kalih niku Mas.
0: Oh ngaten sih.
2: Salam saking India, kok berdua ke mangkat ngaji.
0: Oh ngaten sih maturun salam balik di India.
2: Kula kintun kagem. Engkeng mawi ibu tak kirimi sedoyo. Engkeng mawi mbah tak kirimi sedoyo. Engkeng mawi ki kulo kirimi sedoyo. Engkeng mawi yu tak kirimi sedoyo. Engkeng mawi mas tak kirimi sedoyo.
0: Ngaten.
2: Bapak ibu sedoyo. Baipun kulo kintuni sedoyo. Mboten kulo piji-piji mas.
0: Yeah.
2: Men adil.
0: Adil roto.
2: Ndak aku ora tau disebut nah ngotennya. Alhamdulillah saya salut dengan Mas Emi. Matenuun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Saking Pak Yanto wonten ing Gregel Marga Dadi matur nuwun sakwingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
3: Niki sinten Mbak Sisi?
0: Nggih. Ayo, nggih.
1: Sinten. Huruf depannya, Pak.
0: Nggih.
3: Sinten.
0: Ayo, nggih.
1: Depannya napa?
3: S.
0: S bet
1: Pak
0: apa?
1: S.
0: Pak S, ayo.
1: Pak S.
3: Lopati Pak Edi.
1: Pak.
0: Tadi itu lo yang disebutkan Legono tadi itu lo.
3: Pak Sawi.
0: Pak Sawi ya.
1: Pak Sawi.
0: Ini kita sih tentang dalamnya Legono apa?
3: Tersalam.
0: Benci, monggo.
3: Marta Saroso. Marta Saroso. Pak Ribang,
0: belakangnya
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty Mas Emi.
0: Sugeng sonten Bu. Niki dos pundi pawartos Bu?
4: Pawartos sae.
0: Sae.
4: Niki cuaca tesik benter Mas.
0: Benter nggih wonten ing
4: pokoknya sepanjang jalan Paris padat merayat dari kemarin.
0: Wah, si liburan nggih Bu.
1: Ke pantai kali Bu Yayu.
4: Iya, cuma ke pantai. Berapa meter?
1: Deket toh Bu? Dari pantai?
4: 10 kilo.
0: Oh, 10 kilo. Yeah.
4: Mbak Betty pernah ke sana belum?
1: Oh, sampun pantai. Nggih.
4: Mas Emi?
0: Nggih. Kenapa kulino Bu? Nanti Bu. Monggo Bu Yayu badhe ngersakaken.
1: Ngerti nono ati atau gadung melati?
0: Ingkang pundi?
4: Gadung
0: melati kemawon. Gadung melati nggih.
4: Kok sanamé kagem sedaya kemawon nggih.
1: Kagem
4: jambi kangen. Kalian Mas Emi, kalian Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Tukang ayah karyo ngantos tuntas mangke.
0: Matur nuwun.
4: Kunjur ngatos-atos. Niki tesik nganu kedah napa nyirami tanaman nih Mas Emi.
0: Oh, tanaman.
1: Apa aja Bu tanamannya?
4: Anggrek ada.
1: Anggrek.
4: Terus ada sayuran juga. Pokoknya warung hidup, apotek hidup ada.
0: Oh, ngaten sih.
1: Tomat-tomat.
4: Mawon sugeng santen.
0: Sugeng santen matur nuwun sih menika saking Bu Yayu nggih wonten ing Jalan Paris. Jalan Parangtritis ya beberapa hari ini padat merayap.
1: Destinasi wisata di Bantul.
0: Monggo.
1: Sugeng santen suka sami suka.
2: suko sami suko sugeng santen Mas Semi kalian Mbak Betty
0: sugeng santen
2: sedaya sami suko wonten studio suko wonten griya suko sedaya sami suko Mas Semi
0: mekaten sih sehat-sehat Mbak Mus.
2: Alhamdulillah
0: sih. Monggo.
2: Lagune Derek Mawon sing ajeng diputer menapa.
0: Derek Mawon tembangipun. Kinten salam
2: nggih Pak Mulati, Pak Ipul, wonten Pak Puji Grahito, wonten Mbak Yani ingkang wonten Ponggo, Kang Gilas nggih Mas.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Tuijo, Bu Siti bangun tapan, Mbak Ana, wonten Sumardi, Sunardi,
0: Pak Nardi Mursari,
2: Mursari,
0: nggih,
2: Bu Sakinem, langkung saya kang sedaya mawon,
0: Panji, katur kagem sedaya kemawon,
2: Ibu, nggih, Ibu, Bapak, nggih, Bapak, Mbah, Mbah, Ki, nggih, sedaya Ki, kados Pak Yon, Yanto niku mau,
0: nggih,
2: matur nuwun, Mbak Betty,
1: nggih,
2: Mas Semi.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun sinten kawas saking Mbak Mus Tanjung Pinang. Matur nuwun satu lagi ya Betty ya.
1: Nggih, setunggal malih.
0: Kita coba lagi, monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
5: Kula suka.
0: Heeh.
5: Sami suka.
0: Nggih.
5: Mbak Betty suka.
1: Nggih.
5: Sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka, nggih.
5: Ya,
0: Pak Sarjo nggih. Pangestunipun.
1: Nggih, sehat.
0: Semantuk iki Pak Sarjo iki sehat nggih.
5: Alhamdulillah sehat sekarang nggih. Nggih.
1: Lagunya ngertenono ati atau gadung melati.
0: Ingkang pundi?
5: Gadung melati mawon.
0: Gadung melati nggih.
5: Salam nggih.
0: Monggo.
5: Katembet Pak Bamus nggih.
0: Nggih, Bamus katembet menika wau.
5: Disaten Bamus.
0: Heeh.
5: Pak Sarjo niki. Wonten Tutrijo. Mbak Noyo, Bapak Diati, Pak Supriyati, Bu Yan Wase, Yayu Paris, Yayu Penny, Menteri Pak Nardi Mursari, dan Niko, Nardi Joko Budo, Mbak Yono, dan Mas Ipul, Mas Ahmad, Mas Yudi, Mbak Nekutun, Mbak Mantemot, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sini Niko, Pak Bambang Sarno, wonten Pak Nato, Romo Nato Indro, wonten Mas Rian, wonten Mas Yanto, saya Mas Yanto Sandiabang, wonten Bumadi Bajuri, wonten Mantika, Romo Nyimudo, wonten Romo Asyadiono, Mas Toro, tiga puri, Mas Renggo. Wonten Bu Sriwi, wonten Monggali, wonten Bu Mbak Pipit, Bu Tarmi, wonten Bu Kasiti, wonten Niko Pak Supoyo, wonten Pak Niko sing mandel ya.
0: Ingkang pundi?
5: Pak Damaske.
0: Pak Damaske nggih. Nggih.
5: Wonten Pak Di Paimin
0: nggih.
5: Wonten Pak Sagio. Pak Sagio pun harus demo nih Mas Ki.
0: Pekaten.
5: Ke Mas Semi.
0: Nggih.
5: Mbak Peti.
1: Nggih.
5: Kelihatan karya nggih.
0: Matur nuwun.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sampeyan saking Pak Sarjo wonten ing Jati Mulyo. Lan sameneika badhe pun waos ingkang sampun wonten ing WA. Oke, ingkang sampun kinten voice note nggih saking sinten malih menika
1: Betty? Dari Ibu Tarmi Demangan Baru.
0: Bu Tarmi Demangan Baru.
1: Suka sami suka kula suka Mas Semi kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka. Kinten salam kagem sedaya pandemen Pro 4 sedaya kemawon nuwun Bu Tarmi.
0: Nggih, sami-sami Bu Tarmi nggih matur nuwun nggih. Rama Yono Marta Diarjo wonten ing Danu Rejen sugeng sonten suka sami suka. Menika badhe kinten salam nggih katur kagem Ki Joko Bodho Pajangan Ki Rukun Werdo Budi Wijo. Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani, Bajuri, Bu Yanwasi, Mbah Noyo, Ki Rusi Seto, Lansdoya Mas Yanto, Ki Kumbokarno Yang Sas, Mas Rian, Ki Bandung, Mbah Yono, Mbah Suro, Romo Cingadiano, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haika, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, dan ugi katur kagem Pak Sumar, ugi katur kagem sedoyo pandemen Puro 4 RRI Ngayogyakarta. Matur nuwun.
1: Nggih, dari Mbah Gimal.
0: Nggih.
1: Wilujeng sonten suko sami suko Jengbeti Solo Masemi Prabowo RRI Pro 4 Ngayogyakarta lagunipun Derek Mawon. Atur salam nggih, katur salam dumateng Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Saginem, Mas Gilang, Mbak Yeni Patuk, Pak Wening, Bu Yanu Asih, Pak Tujo Subagio so Ibu, Bu Sirup, Romo Hadi Ngadiono Bayen, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budor, Mami Sartika, Kirukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, Kirukun Werdo, Prayogipun, Sedoyo Sutrisno, Pamidanget RRI Pro 4.
0: Makaten si, matur nuwun. Wonten Pak Tupar nggih, menika kinten voice note, monggo Pak Tupar.
6: Suko sami suko pulau suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Semi Prabowo Mbak Betty
1: sugeng sonten
6: niki rada keren-keren dere atur salam nggih kagem Bu Dwijo, Bu Agianti, Yusirup Imudo, Bu Supriyanti, Bu Tarmi, Bu Nani Basuri, Bu Mami Sarti Kamongah, Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng Pak Bambang Sutarno Purojo, Bopo Kasiono Mbulawen, Pak Di Paimen, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Mbah Neklendi, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, Kirsi Seto, Romo Tujo, Romo Haji Ngadiono, Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Sedayu, lajeng Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Supoyo, Pak Suar Denengahan, lajeng Mas Rian Kemremes, wonten malih Pak Sumardiono Sleman, Pak Tumiti Galur, lajeng wonten malih Mas Ardi Kaltim, saya ini pun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kesenggol mangke dalu kula senggol wonten Mikos Plus
0: kemawon
6: nggih kagem Mas Semi Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan bilih kontur ngatos-atos kula sekaren derek mawon
0: matur nuwun matur nuwun menika saya Mbak Tupar sudah berapa tadi Betty 1 2 3 1 dari itu 2 3 3 ya.
1: Nggih,
0: 4 loh tadi Butarmi kan.
1: Oh nggih.
0: Satu lagi ya kalau gitu nggih. Dari Mbak Suro, menonton yang terisik monggo.
7: Sugeng sonten, sugeng sonten.
0: Nggih.
7: Suko Mas Emi suko Jeng Beti suko sedaya sami suko. Nggih, absen selalu Mbak Suro rungokke terus.
0: Nggih,
7: pun pawates kekalih mugi sae sak keluarga. Ini lagu ini pun aku wis nderek baik.
0: Makaten.
7: Salami pun yo kanggo kok kabeh wae ora kula pici-pici iki akeh. Mbokne lagi ngributi golek goleki wajan ora ketemu-ketemu. Wis kagem Mas Semi, Jeng Beti sugeng ayahi tugas.
0: Matur nuwun.
7: Yo ngantos paripurna.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Setelah sambut ini panjaran tasi nyawici wondering suko sami suko perempat era di ngayu Jokarta tasi wonder wektel kirang langkung selangkung menit makatan ingkang panin dereng regengaken lalu meniko ugi sampun dipun cawisaken kali tembang ingkang saged pun pilih.
1: Okay.
0: Apa ini Betty?
1: Ini ada ke Taman Asmoro atau Jogja Semarang.
0: Jogja Semarang PP ya toh.
1: Okay.
0: Kayak naik bis ya toh pulang pergi. Nggih. Menawi ngaten wonten ing telepon sudah ada yang siap bergabung.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng suka sami suka.
0: Nggih.
2: Panjenenganipun Mas Semi Prabu Kang Minulya suka. Iya,
1: jeng
2: tidak
0: mayani
2: suka tetap
0: ayo. Okay. Mekaten ki. Niki kok suantene malah ical menika pripun?
2: Mboten to.
0: Oh, mboten lha kok tambah tepi suantene.
2: Dinas, Mas.
0: Dalem?
2: Bali dinas to.
0: Bali dinas. Oh, lha nggih. Kadose bar kepayon napa niku wae.
2: Payon manuk.
0: Ampun, ha niku kelangenan e. Kelangenan mbok dinyang pira-pira ora oleh.
2: Nggih, dinyang karo tengah sing ditok niku.
0: Ampun, ampun niku.
2: Boten niki ngertos dereng nggih ketriye nika.
0: Dereng.
2: Waduh, salah, ya salah tobat.
0: Ya siapa Peti?
2: Ada ngertos nggih mbok nggih.
0: Heeh. Nggih.
2: Lagune
0: napa?
2: Napa niku Mas? Lha Mas.
0: Wonten ke Taman Asmoro.
2: Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro iki.
1: Jogja Semarang.
0: Nggih.
2: Mboten napa? Jogja Semarang.
0: Nggih.
2: Niku Taman Asmoro wae.
0: Taman Asmoro nggih monggo.
1: Jogja Semarang aja, Pak.
0: Oh, pripun?
2: Moro sing peti
0: wae. Oh, nggih. Monggo.
2: Niki sedaya kemawon napa absen mawon malih.
0: Nggih, absene mboten sakata-kata.
2: Dalipun ya kaya
0: ta niki. Nggih, sekedhik. Sepalih
2: pinten nggih mangke kang sampun nawi wonten wau nggih tetep teko
0: dhateng
2: sampe dalem kelasan kula gendhi to nggih
0: nggih
2: tanpa siap to yo pun nggih ngoten mawon
0: Mas. Oh ngoten mawon
2: nggih sing Beti Damayanti sing ora tau ngerti-ngerti.
0: Aduh aduh
2: Mas Gun
0: nggih
2: ya sing
0: Depi nggih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki Joko Budu. Matur nuwun sampun dereng regengaken nggih wonten ing suka sami suka. Kita buka lagi di belakangnya.
1: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
3: Suka
0: panjenengan suka sedaya sami suka. Nggih. Monggo Kang Gilas menika.
3: Nggih,
0: mboten klen. Mboten klen. Tetes pun pawartos. Oh, alah bonceng niku wau to. Nggih, kok le ngetampret.
3: Lah ya soalé bar payon manuk
0: iki. Wah. Wah, lah melu rembukan iki mau terus. Wah, jajan. Heeh.
3: Kok 100%.
0: Ngadet iki. Monggo.
3: Kula sing
0: napa?
3: Jogja Semarang niku.
0: Jogja Semarang PP nggih, monggo kenton salam.
3: Nggih, atur salam kanggo Budho
0: nggih, Mbak
3: Iko Mbokarno, Pak Yanto, Niko Dipang sekalian di Lembu.
0: Heeh.
3: Lha nggih prayo kene pun pun agem
0: kene pun katur kagem sedaya kemawon mekaten.
3: Kaya niku pun komplit.
0: Nggih.
3: Nggih,
0: ngeten malih nggih, Mas. Nggih.
3: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Kang Gilas wonten ing kalasan matur nuwun. Monggo salajengipun sedaya budaya ingkang badhe dereng ngawiyat tembangipun wonten ke Taman Asmoro kalian Jogja Semarang PP.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten.
0: Nggih.
4: Suka sami suka. Kula suka. Mas Sami suka, Jeng Beti suka.
0: Nggih.
4: Ki Joko Budho suka. Sedaya sami suka-suka Kang Gilas suka.
0: Nggih.
4: Ke Taman Asmoro.
0: Wah, lah niki jeneng ke Taman Asmoro.
4: Asmoro dono. Ah,
0: wah, niku cocok. Sing rada pedes sithik niku lho, Bu.
4: Lah.
0: Niku rak panganan to, Bu? Asmoro dono
4: niku. Panganan lah nggih dibingi klopo niku.
0: Ah, nggih.
4: Terus kae jele.
0: Heeh.
4: Terus serundeng.
0: Serundeng. Monggo, Bu.
4: Nggih, kula salame kagem sedaya kemawon.
0: Oh, ngaten.
4: Sedaya pamidanget wonten ing Prok 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Kartu mekaten.
4: Matur nuwun. Jeng Betri Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen. Maturun sih Bu Wagianti. Cekak aos. Sakwang yeah. Sakwing kengi pun
1: Sugeng Santen. Suka sami suka.
0: Nggih. Pak Sri Katon sih. Niki suantene kok lirih alit sangat nggih Pak Sri. Nyun sewu. Anjim niku. Pangestunipun semanten nggih Pak Sri Katon nggih sehat nggih. Nggih. Heeh. Monggo Pak Sri Katon. Oh, Jogja Semarang.
1: Jogja Semarang.
0: Nggih. Nggih. Bu Wagianti kata pen nggih. Bu Sri Utami. Makaten. Sami-sami Pak Sri Katon ji sinaosa suwantene liri sangen sih maturun sampun dereng regengaken sih Mbak menawi napa nggih pesawat teleponipun napa sinyalipun makaten nggih. Kita buka satu lagi ya Betty. Di 50333.
1: Sugeng santan suka sami suka.
2: Setunggal malih.
0: Penutup ya menika wonten sesi menika nggih.
2: Penutup ya apa-apa.
0: Sehat-sehat Payanto.
2: Alhamdulillah sehat Mas Emi, sehat toh.
0: Pangestunipun sehat ugi.
2: Berarti sehat.
1: Sehat nggih, Pak.
2: Iya, alhamdulillah sama-sama sehat.
0: Sehat sedoyon ji.
2: Lagune napa niki?
1: Lagunya ke Taman Asmara Jogja Semarang.
2: Wah, lagune ke Taman Asmara 45 tahun.
0: Weh, niku pokoke jan. Nggih, napa yo? Yo lagi walah Jan nyeneng ke tenan kok pokoknya idola ya toh
1: idola
2: kemana-mana berdua mas
0: ngeten iku lho Jan
2: ini kemana ini sing ngarep bunteli kelambi tau kalau ngeten burini ngenteni nek jadi karena ngeter ke
0: oh ngeten ke
2: ini kalau lagunya nerek mawon yang penting absen yang penting pun dikagam sedaya ke mawon wong leso mlebu ya sah ini
0: oh ngeten ji
2: ngeten mawon mas Sami Mbak Peti sugeng sonten matur
0: Sami Sami menika wau saking Mbak Yan dolan yu legin sih dan sapi naringan sehat monggo pula jengakan ya katanya gejan sibuk-sibuknya sibuk ngepek atau packing terus nganter bos sama niko wantannya WA Betty
1: dari Bu Suryati kagem Mbak Giyo ing kajoran ngeluar kanti atur sugeng sonten sugeng midang ngetaken suko sami suko sinambi ngeteh kagem Mas lan Mbak penyiar sugeng sonten sugeng tugas lagunipun derek ingkang sampun cumawis
0: maternuun Pas hari wantannya mantingan nge. Sugeng sonten suko sami suko Mas Emilan Mbak Betty kulo pas hari mantingan nyewon lagu nomor kali nge. Kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Salama Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni, Romo Ejingationo, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Sipul, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Yusiru, Mas Rian Peye, lan kagem sedaya pamidanget perompat, wonten ing pundi kemawon matur nuwun, Pak Sari.
1: Dari Pak Widodo.
0: Pak Widodo. Voice. Pak Widodo voice tone sih. Kalau dereng nggih.
1: Dereng.
0: Coba kita dengarkan monggo Pak Widodo. Milo jeng sonten.
3: Mbak Jendit.
0: Nuwun sih Mbak Peti
3: nggih. Kakung Widodo.
0: Monggo.
3: Dimundhu. Nderek Merapit.
0: Monggo Merapit gitu.
3: Nderek salam-salam ugi kunjuk katur. Pak Poyo ingkang sampun kersa rawuh.
0: Nggih.
3: Wonten gubuk kula wulan-wulan ingkang kepengker.
0: Nggih.
3: Mugi tansah pinaringan kesehatan. Karahayon rejeki ingkang kathah su barokah. Lajeng kunjuk katur Pak Yono ingkang wonten kawasan.
0: Nggih.
3: Bu Widyaningsih wonten Sentolo, Pak Ipul Wates, Pak Toyong luar, Mbah Noyo Wonosari.
0: Nggih.
3: Saenipun kantor sedoyo pandemen suko sami suko Mas.
0: Mekaten.
3: Saking berbah timur
0: nggih.
3: Merdeka.
0: Merdeka nggih.
3: mangayu bagyo lairipun Pancasila.
0: Nggih, matur nuwun Pak Widodo nggih, dan sabar dengan sehat bagas suara setiap keluarga ugi. Dari Mbak Yeni ya, menika mengirimkan voice note, coba kita dengarkan Mbak Yeni monggo.
5: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
5: Kula suka, Mas Sami suka, Mbak Baby suka, sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
5: Sugeng enjang, Mbak. Mas
0: sugeng enjang.
5: Saking Yeni badhe nderek kinten-kinten.
0: Nggih.
5: Kintenipun kagem Mbah Suro, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Bu Mega, Mas Awan Haka, Pak Supoyo, Romo Narto Endro, kagem Mami Sartika, kagem Mas Toro wonten ing Manis Renggo, kagem Mbak Tes Maskes, ugi kagem Bu Anjasmoro, Mbak Pipit. Saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Kau
5: sekalipun derek mawon Mas Semi. Kagem Mbak Devi kalian Mas Semi cukup bekas ngantar porno ing sak mangke.
0: Matur nuwun. Sih Mbak Yeni, matur nuwun sih. Masih ada yang bergabung di WA meniko.
1: Ibu Supriyati.
0: Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Monggo.
6: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kula nggih suka.
0: Sedaya
6: Mas
0: sami
6: Semi
0: suka.
6: Mas Semi Prabowo suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka nggih Mbak Betty kalian Mas Semi. Kados pundi pawartosipun kula ngantos dangu.
0: Sehat pangestunipun.
6: Pangestunipun Mas Semi kalian Mbak Betty amargi radio kula niku nembe risa Mbak.
0: Mas sampun
6: saketipun mirengkan pun kula dadosken kalau dinten apa nika sak kula ngantos kangen swantenipun Mas Semi kalian Mbak Betty sami sedayanipun
0: keluarga
6: nggih bahagia selalu sukses selalu sedayanipun mangke nggih kula sekaripun derengan sampun cumawit sedaya sae badhe atur salam kagem sedaya kemawon mboten kabici-bici nggih Mas. Sespesialipun kagem Bunda Dwija kalian Mbak Betty kalian Mas Semi Prabowo lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka santen menika matur mbah nuwun sugeng makarya sugeng santen
0: sugeng santen Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur semanu matur nuwun pun menika badhe katuraken tembang salajengipun. Yang mana Betty yang banyak diminta
1: yang
0: ini?
1: Yang banyak Jogja Semarang.
0: Jogja PP. Semarang PP. Badi Kapiarso, wonten suko sami suko perempat RRI Ngayu Jakarta.

0: Sila pertama, ngajarin kita saling respect pilihan ibadah. Sila kedua, ngingetin kita buat stop cyberbullying.
1: Sila ketiga, bikin kita bangga sama kultur sendiri.
2: Sila keempat, melatih kita dengerin pendapat orang lain pas kerja kelompok. Dan sila kelima, ngajarin kita buat gak milih-milih teman.
3: Pancasila bukan hanya dihafal saja, tetapi bagaimana kita lakukan seperti yang termuat di Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila!

0: Gawek kisisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Hal itu untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan. Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan ini sebagai langkah antisipatif, yakni terhadap potensi krisis pupuk dunia yang mulai berdampak pada berbagai negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, kebijakan tersebut merupakan respon dini pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Beralih ke informasi lain, Pemerintah Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga ASEAN. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Menpora mengusulkan agar perhelatan olahraga ini menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing negara. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sutresno budaya pinanggih malih wonten atur giaran siraman rohani Islam wonten ing santen menika mugi sedaya tansah naringan kabagas warasan kawelujengan lan wonten ing wekdal santen menika siraman rohani Islam badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustadz Karmin badhe ngaturaken irahan babagan menika kaleres tanggal 1 Juni mekaten sih hari lahir Pancasila mbak menawi mekaten lah menawa sampun sambet kalian Ustadz Karmin lumantar sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sih kados pundi pamartos Ustadz santen menika sehat.
1: Alhamdulillah pangestunipun sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman di studio dimanapun berada para pendengar semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
0: Amin amin sih matur nuwun Ustaz. Menika wekdal telepon sampun katuraken semoga.
1: Siap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda waddinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendengar RRI Perempat Yogyakarta yang Allah muliakan, pertama dan yang utama kita bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin kita semuanya para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan menjadi ibadah yang Allah berkahi. Sore hari ini insyaallah akan saya sampaikan tentang kajian surah Al-Ikhlas, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Bertepatan dengan 1 Juni, yakni lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada yang mulia Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, tenjuan islami tentang 1 Juni, yakni lahirnya Pancasila, ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu momentum ketika Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila pada tahun 1945 atau 1945. Dari perspektif Islam, Pancasila bukanlah agama, melainkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan ajaran Islam. Umat Islam dapat mengamalkan ajaran agama secara utuh sekaligus menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Para mendengar, sila pertama selaras dengan ajaran Tauhid. Bahwa di dalam Islam itu diajarkan Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu Esa. Satu. Manusia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad," katakanlah dialah Allah Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Allahu Samad dan Allah itu Tuhan yang Maha Esa itu tempat meminta, tempat memohon, tempat berdoa. Maka sila ini menjadi fondasi bahwa kehidupan bangsa Indonesia dibangun atas nilai ketuhanan, moral dan akhlak. Ini para pendengar yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa selaras dengan nilai bahwa Tuhan itu satu. Kulhu wallahu ahad, katakanlah bahwa Tuhan itu esa, kekuasaan tunggal. Allahu Samad, tempat meminta. Dan Allah itu menjadi tempat kita berteduh untuk menyejukkan hati, menenteramkan batin, dan akan lahir pribadi yang baik. Jadi sila ini menjadi fondasi. Jadi sila pertama menjadi fondasi bahwa kehidupan bangsa Indonesia dibangun atas dasar nilai ketuhanan, moral, dan akhlak. Ini yang pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ini surah Al-Isra ayat 70. Seorang muslim dituntut untuk berlaku adil, santun, dan menghormati sesama manusia. Inilah bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini, Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial. Karena Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Surah Al-Isra ayat 70. Jadi seorang muslim sekali lagi dituntut untuk berlaku adil, santun, dan menghormati sesama. Karena Islam itu dilahirkan rahmatan lil alamin, membawa manfaat untuk kesemuanya, untuk alam semesta. Hadirin yang Allah muliakan, para pendengar yang Allah muliakan, yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan merupakan ajaran penting di dalam Islam. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya berada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dalam konteks kebangsaan, umat Islam berkewajiban menjaga persaudaraan, kerukunan, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, begitu para pendengar RRI Prambat Yogyakarta. Itu sila yang ketiga. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam mengenal prinsip musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Allah SWT berfirman, dalam urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini surah Asy-Syura ayat 38. Jadi, di dalam sebuah urusan diputuskan dengan musyawarah. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekali lagi bahwa Islam mengenal prinsip musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Maka Allah SWT berfirman, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Baik itu dalam keluarga, bermasyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa dan bernegara. Musyawarah itu mengajarkan penghargaan terhadap pendapat orang lain dan mencari kemaslahatan bersama. Para pendengar yang Allah muliakan, pendengar yang saya hormati, itu sila keempat. Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah, keadilan merupakan inti ajaran Islam. Maka dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Maka keadilan merupakan keadilan, merupakan inti daripada ajaran Islam. Dengar yang Allah muliakan, di dalam surah An-Nahl ya, ayat 90 itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutadzakkarun. Ini sila kelima. Sesuai dengan ajaran Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, karena memang Pancasila itu digelar, digali, mohon maaf, Pancasila itu digali, sumbernya adalah nilai-nilai Al-Quran. Maka sila kelima ini sesuai betul dengan ayat Al-Quran, yakni sesungguhnya Allah menyuruh engkau berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat, dan juga melarang perbuatan yang keji, melarang kemungkaran dan melarang permusuhan. Oleh karena itu Allah memberikan pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Nah, mendengar yang Allah muliakan, ayat ini menjelaskan bahwa penjelasan, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah adalah salah satu mengiringinya dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah menyatakan sesungguhnya Allah selalu menyuruh kamu, menyuruh hambanya untuk berlaku adil dalam ucapan, dalam sikap, dalam tindakan, dan perbuatan. Baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dan juga memerintahkan berbuat kebajikan, yakni berbuat yang adil, memberikan bantuan apapun yang mampu diberikan kepada yang memerlukan, dan baik materi maupun non-materi secara tulus dan ikhlas kepada kerabat kerja, yakni keluarga, kerabat kerja di kantor, keluarga di masyarakat, bahkan siapapun dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, Allah melarang semua hambanya melakukan perbuatan keji, perbuatan tercela yang itu melanggar nilai-nilai susila, meninggal nilai-nilai kesusilaan. Jadi, oleh karena itu, para pendengar, sekali lagi bahwa keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Ini sesuai dengan Pancasila dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu keadilan merupakan inti daripada ajaran Islam yang Allah sendiri menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berlaku adil, memutuskan perkara dengan adil dan berbuat kebajikan. Silakan nanti dicek lagi di surah An-Nahl ayat 90 yang tadi sudah saya bacakan. Nah, melalui yakat misalkan, infak misalkan, sedekah misalkan, wakaf dan kepedulian sosial misalkan, Islam mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, refleksi spiritual dari lahirnya Pancasila yang hari ini kita peringati bagi bangsa Indonesia adalah hendaknya menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat satu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita umat bangsa Indonesia harus berakhlakul karimah dalam berkehidupan, bermasyarakat dan berketuhanan sehingga hati tenang, jiwa tentram, bermasyarakat dengan penuh kedamaian. Yang kedua, yakni harus menjaga akhlak yang baik ke dalam kehidupan bermasyarakat dan persatuan persaudaraan dalam berbangsa. Sehingga semangat gotong royong dan musyawarah sesuai dengan sila ketiga keempat persatuan Indonesia. Ini berarti kita menjaga kesatuan dan persatuan untuk membangun bangsa dengan masa depan yang lebih baik. Maka semangat gotong royong, musyawarah, seperti apa sila yang keempat, ini menjadi roh, menjadi bimbingan langkah untuk selalu semua yang diputuskan, semua yang diambil keputusan, semua yang disepakati adalah karena namanya ada kesepakatan berdasarkan adalah musyawarah bersama. Dan sila yang kelima adalah tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepedulian terhadap kaum lemah dan duafa, maka menjadikan sebuah
apa namanya langkah baik, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Menurut sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, itulah para pendengar yang Allah muliakan tentang refleksi satu Juni sebagai lahirnya Pancasila bagi bangsa Republik Indonesia, karena Pancasila merupakan pandangan hidup sekaligus pegangan hidup dan wawasan untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dengan demikian pengamalan nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran Islam dapat menjadi sarana mewujudkan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang Allah muliakan, sekali lagi closing statement-nya bahwa pertama, berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama selaras dengan ajaran Tauhid bahwa manusia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, dan dari sinilah menjadi fondasi bahwa kehidupan bangsa Indonesia dibangun atas dasar nilai ketuhanan, moral, dan akhlak yang baik, yakni akhlakul karimah. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pandangan Islam, mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Silakan ini dibuka di surah Al-Isra ayat 70. Seorang Muslim dituntut, dibimbing untuk berlaku adil, santun, dan menghormati sesama, agar tercipta kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan membangun suatu kekuatan, kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia, merupakan ajaran penting dalam ajaran Islam, bahwa Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, maka dan berpegang teguhlah kamu sesemuanya kepada tali agama Allah, yang Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam konteks berbangsa, umat Islam berkewajiban menjaga persaudaraan, kerukunan, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Islam, mengenalkan dalam hal ini, mengenal prinsip musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Allah berfirman, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surah Asy-Syura ayat 38. Maka musyawarah mengajarkan penghargaan terhadap pendapat orang lain dan mencari kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, para pendengar semuanya yang saya hormati, keadilan sosial. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan inti ajaran Islam, karena sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam refleksi lahirnya Pancasila 1 Juni. Pendengar yang Allah muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada hal yang benar pasti datang dari Allah dan Rasulnya, hal yang salah dari kami. Sekali lagi, pada para pendengar, teman-teman di studio, para pendengar semuanya, atas kurang dan salahnya Pak Karmin, mohon maaf yang besar-besarnya. Selamat bertugas, selamat berkarya, membangun bangsa yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berkahi menjadi ibadah kepentingan bangsa negara, ibadah dunia dan akhirat, kemaslahatan bersama. Matur nuwun, nyuwun ngapunten, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya sedaya kru ingkang ngajibahan wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi sedaya ingkang pun tindakaken tinampi wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan

Nun Stresno Budoyo ngaturi pambagi wilujeng sugeng pepanggihan malih lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipunyakaken dening Dalang Ki Timbul Hadi Prayetno kanthi mbabar cariyos Kuncoro Manik perangan gangsal. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

kandak kang garing saiki. Ora ngono, kepethuk wong tua kok kaya kepethuk Durjana sing agak digoleki. Candak. Nek wis kepethuk aku yo arep ngapa kowe, Truk? Aku jane mung butuh arep takon karo kowe kok kang garing. Pirang-pirang dina aku ora kepethuk karo kowe. Ra yo kowe padha slamet to. Slamet. Pamujimu ora ana sambekala. Bagong yo padha slamet. Waras. Anak-anakmu waras kabeh. Pokoknya nggonku ora ana apa-apa. Nggonmu ora ana apa-apa, Gong. Aduh, njuk sing do dipangan bocah-bocah apa? Lho tegese ora ana apa-apa iki padha nemu keselamatan kabeh ora kok. Gusi sing ndek-ndekan iki ora. Oh, nek blas ora ana apa-apa. Nek yo nyamlem. Gong, janjane aku arep omong karo kowe. Mbak Ayumu ki kangen karo kowe, mbok kowe mara nang nggonku. Nek pancen Mbak Ayu sing kangen kon mara, Mbak Ayu nang omahe nggonku perlune. Wong wedok ki nek mara dayoh men gawa oleh-oleh. Lah opo ora ngerti to, Mbak Ayumu agak repot. Hah? Mbak Ayumu ki agak repot. Repot apa? Awung tas bayan iki. Buayan. Waduh. Ning muni buayane kok ngantek ngegegete uang ya. Lah ora kagete piye to, Reng? Petro ki anggere omong-omongke Mbak Yu mesti ngomongke le bayan. Wong kok nekat bae anggere karo tengah tahun jedung, karo tengah tahun jedung. Kaya ngono ki cilaka lho truk kowe sesuk. Mulane aku anggere liwat nang arepe Petro ki esok-esok ngono janus. Anake do dirit. Seragam budha kabeh. Kaya minti. Kaya ngono maneh to bacut-bacutke truk. Mbak Ayu ke taman bebaya G3. G3 ki apa, Gong? Gimbal gandeng gendong. Kegering gendong, tangane gandeng, wetenge sing gembol ora perot, repot ngono. Ali wong anak-anak iki, Gong. Wong ora bisa dijarak kok. Ditampik ya ora kena, ditolak ya ora kena. Dasare. Dasare kowe ki yo glitis. Belinge ra jamak. Arep oke yo men to, tak goleke sandang pangan dhewe. Lho bener le goleke sandang pangan ki yo. Direwangono kepiye we gampang iso wong jamane saiki yo pancen murah pangan. Nek jeng angel anak oke ki le didik ngono. Le didik go ngaa. Monggo kaum ibu ki sing kewajiban didik anak sing cilik-cilik. Ane kada bayan ora iso ngenehi didik anak-anak sing cilik. Kurang bejane keganggu kesarasane. Sok nek gedhe anake do menyunyang. Kena nggo conto ki nggonku lho. Nggonmu piye, Gong? Adimu kae piye to? Bareng dadi anggota PKK. Wes apa-apa beres. Duwe anak iki ya kaya bojoku kae, adimu kae kena diomongi. Bocahe agek wis umur 5 tahun ngono agek ndek adi. Tegese sampeyan iki iso dolan dhewe ora ngrepoti banget. Ning ya kuwi bareng anak nomor 2 jedul sing anak nomor 3 iki kakaknya rung iso mlaku bral lahir kembar bubrah itu ngaku bandamu ini ya temenanan bareng saiki dadi anggota PKK ini maju
karo wong lanang ngajeni. Ora kaya mbiyen. Aku ki nek kala mangsa bali saka Sebo ki. Arek aku ngono ki ya kaya ngendikane Ndara Janaka ki nek karo Ndara Wara Sembadra ki.

mbok ni cengang. Nyawa! Mulai langkah duit diundang-undang. Nuki ya cincin lu ngak. Mampar ya orang. Misal ini bareng dadiangku tapi kakak ngajeni ruang lanang. Semaraya nongko nuki didiannya warna-warna. Apa ya gong yakin? Omah nggonku ki saya mbak ming cilik teratur. Rumah sehat. Nggon tamu ana, nggon turu dhewe, nggon mangsak dhewe ngono. Resik kae. Aku nek tangi turu rada kawanan nang gugah. Pejet jempolku sikil. Nek ra dumi-umi kupingku. Mas, wungu sawan. Kowe dange tak gawe. Aku njuk ngulet. Bengone kok do ngomong. Lho temen nyanyan kok, Deng. Aku jegung-jegung.

0: sing disikat ya apa untungmu karek siji ngono kok. Siji wis gelak agli ngono kok. Kasih tok iki dimimi nggo ya duwen-duwen kok ya. Sikake disikat ayo men ketok piye ngono. Jet piye? Ditaku nunggu nang krosi ngono ki. Gelas wis do standby nang bangku. Sing kopi melek, sing kopi bubuk, sing kopi susu, sing susu. Ayo wis anakku wis resik-resik adus. Bojoku yo entas adus. Rambutnya ora digelung diuri. Cunduk jungkat ukuran lamat-lamat lambene dilipen setip. Moga bojomu ki rada ndupleh ya, Gong. Ora rada janduplek piye ta kuwi. Bengesan ayo ketok merengangah kae. Mulane nggon kuwi sing paling boros ki ya liven setip kuwi. Terus nunggang teklek kalau nganduk. Teklak teklik nang ngarepku aku nyut. Batinku wah memeng ra arep lunga nyambut gawe aku. Waduh kahanan kau ngono kok ora mentolo. Kowe iki saiki nyambut gawe apa, Gong? Ayo mbaleni gawean lawas. Apa? Usaha TGS. Usaha TGS ki apa? Usaha ki golek TGS ki tegesang. Bandarku apa golek tegesan kok nyambut gawe. Oh, Gong. Ning timbangane gone gareng ki teng cememek. Mlebu kamare gone gareng karo lemute mak piyung. Wis senengane iki nggo sampiran iki genter. Sandangan reget iki mumbuk nang kono kabeh. Hujane kurang sehat. Bisa nekake memala, lemut kuwi sing gawa lara. Wirak biyen, Gong. Saiki ala aku wingi nang nggonmu anakmu ya. Yang cuma makura tak tahu piye. Aku tak tahu gawe kewedang karo Mbak Ayu di Sugo. Suguhan apa, Gong? Limpung. Limpung konyol-konyol. Bul sing entek iki sampe anake gareng kuwi. Anggere liwat nyaut. Liwat nyaut. Setan temenanan sing ra ngerti rak darani dayoe jane anake sing dhewe omah sing entek-entekke wangkaran yo bocah bocah iki nek dajar yo ora kok ngono kuwi kok mongso lingkung nek limpung piringe jembir iki ming telu mongko anake gareng lima dadi guntukan malah. Ning rak saiki ya bojoku wis maju, Gong. Bojoku wis kelabangan barang. Aja oleh wis tuwa kelabangan. Kelabangan kanggo nanggone canom. Nek sing nitaine kuwi kena nggo titi. Gareng iki maune piye to? Bojoku kok ngono kok dinggo. Kiai ini kok mau ini orang gugu kiai ini apa sih ngelor kaya itu aku diharap untuk sing ngelor ini bapakku le mureng-mureng kiai ini orang gugu aku dadi dalan aku mau ngambah biar kaya pening seti barang kaya so simbok sing tak kon batal lagi. Aku ya ada sedih lah cengeng lagi kok. Oh jadi dirabek itu tangga ku silang kok. Ya kue kue kok rengai kok. Ya anak mbar aku kisih marah. Lo ya di kemata ini. Mas. Jodh ya kue. Kok nek kelabangan orang itu kue. Kelabangan iki kudu mung siji nek nang mburi kuwi nandhakne wong senggel Senggel ki urung ana sing duwe sih cela kena dirembuk. Kuwi malah ora ngerti aku. Nek kelabangan loro nang buri kabeh. Lah nek kelabangan loro nang buri kabeh ki nandake wis duwe pacangan. Aja wani-wani. Kampleng sing duwe kowe. Saya sing duwe sanyo galak. Kentes. Ora dikentese disondol nganggo wetenge remuk kowe. Ana kelabangan siji ning nang ngarep nang tengen. Ya aku agek tunangan malah panas. Panas-panase aja wani beda wong kok ngono kuwi. Ana kelabangan siji nang kiwa ning nang ngarep. Nah aku wis tau nduwe tunangan yo bubar. Kena disanak kena. Malah kena nggo tamba. Tamba kagol ngono. Tamba kagol. Aku mbiyen yo tau kok. Ngono kuwi. Petuk aku ki minggir-minggir. Mesa tak cekel-cek ngono yo njuk mak klintek. Ya adimu kae sprene kae lak minggir kae. Aling nek Mbak Ayumu ki wong mung duwel-duwel plek ngono nang bun-bunan. Lah kuwi tandha wis tau konan. Tandaku. Bu Agung ngene omong. Oh gong gong. Mulane aku iso wedi sprene. Tarang wong ki nek ora jujur ya bolak-balik ana ki nang pikiranku ora kepenak deg-degan. Krungu swara mak keruntung ngene mak teratap. Bulane mung anake sing teko pandang. Gong. Kowe iki nek guneman waton wae. Kowe saiki upama arep tak jak gelar kagungan piye? Nah, nembang karo joget. Ya, manut. Bisa to kuwi nembang karo joget? Aku mbiyen tukang mulang sinden. Zaman dek nom ku ki mendunge dedet kuwi anggris ngalor ngetan ngetik. Temenanan kuwi terus. Udana terus ki kendel wae arep mulang sinden. Mula gending apa ya mamah wae. Sinden mulangamu sprene iki ya isih. Isih. Ya iso iso sok nyindeni jadilan. Jadilan kok disindeni kowe iki. Coba nembang karo joget. Tembangane apa? Apa kowe apa aku truk? Pecike urut umur Kang Gareng sik ku gek Kang Petruk kari dhewe panjenengane ingsun.
1: Ya,
0: aku tak nembang. Slendruwe patete songo.
1: Ha iya.
0: Tembang apa? Sinom ya. Sinom gagrak Semarangan ora tau krungu aku ora tau krungu. Sinom gagrak Semarangan.
1: Heeh.
0: No, no, no, no, no.
1: Mangga.

Kuwi sinom gagrak Semarangan. Heeh. Aku arep teko mrene iki mau truk. Liwat bulak pesawahane para kadang mitraku sing ngamuk narakisma. Wah. Marem atiku. Tandurane ketok ijo-ijo. Nandhake nek do tumindak among narakisma nindakke dawuhe para winasis babagan tetanen sajake le nandur pari wis ora cara nganggo cara naluriah nganggo cara nindakke pancausaha. Pancausaha ki nganggo cara limang perkara kanggo budidaya murih tetandurane kuwi bisa becik. Le gawe lalahan sing apik le macur jero. Peng pindho dalane banyu durus kena nggo golek kena nggo guwang. Heeh. Peng telu bibite unggul. Lah nek ora duwe, lho. Kono mesti ana. Sing utangi. Nang yen nek kanthi timangsa nyaur kudu nyaur aja kaya teke Mbah Buyut. Peng pat dirabuk. Peng lima aja nganti keterak ngomong dobati bareng wis parine jebrol waduh lora-lora kaya gelaran kloso sing nunggu tunggu manuk manuke sapa sing ditunggu manuk-manuk sing arep mangan pari kuwi dengkulmu mlocot tak takoni Mas jeng niku nek panen ajeng napa. Niki jeng nek panen ajeng kula nggo ngisani.

Suara ini wis kebacut suara seni glugong. Wong tas omong biasa to. Bareng tibaring teng mah. Lah kok bisa dadi gending rogong. Ayo to mau. Jing nek panen aja ngene apa niku? Niki jing nek panen aja sing kulo nggih jane lumpung desa. Mengkang ngene

Kowe iki nek muni gunalalala ganalalala ngantine kemiti rilate. Jane gunal ganal iki apa ta, Tru? Gunal ganal iki lak nyondro pacakane wong wadon jaman biyen ya jaman saiki. Nek nyondro wong wadon biyen piye? Wong wadon jaman biyen kuwi mumpeng nek arep apa mempengele macak ini arti ndak kondangan. Ning wanita mbiyen iki isih persojo. Sarwa sarwi isih persojo. Heeh. Ling agem nyamping lurik blongsong. Dhuwure kira-kira sak garis. Ngagem kelambi mbang batu. Potong kurung. Ning kocapo benike wiwit gulon tekan tek ing badan emas ukon tegese emas tengahan kae luwih saka 10 rintik-rintik ali-aline driji 8 dinggoni ali-ali kabeh nek jempol kan ora nganggo. Terus le jungkatan nganggul ngocem-ceman gawean dhewe. Mula mencirit gelungane tanpa cemoro. Kencenge ra jamak. Mula kaya bluluk disunggi. Ning kocapo sindike sak serok gedene mas ukuran 24 karat. Mula sok dirut nganggo bolah. Lali ngagem suweng wanita biyen iki tindikane bolongane rak ombo. Nggo sedian ngagem sengkang segoro muncar. Intene kaya tetes sing banyu. Nggo mlaku saka aboting suweng saka titis sing godoh. Didelok ki godoh iso obah gunal ganel gunal ganel gunal ganel. Nggak boleh melaku banter banget nih wanita mbiyen ku jolik jolik jolik asyik marai ling agem nyamping ki wong sak gares dure mongko tabie lurik wong arep nyumbang kuwi hooh rimong barang ku ora kenal mbiyen lendange pokoknya lendang jarik batik malah jarike batik ki nggo lendang penune mengko nggo nyagani nek bali ku gendong tenggok cilik mule-mule. Lah nek gunal ganal jaman saiki, gunal ganal jaman saiki yo nyondro wanita saiki. Wanita saiki pengpengane tindakan arti ndak undangan. Kancane ada di manten. Nampa undangan wah kurang 10 dina le mikir. Ana sing keciwa kekurangan sandangane le golek silian jememetan. Dasari wanitane potongane entuk pakulitane kuning nemu giring pawakane wewek tur luwes tur pengalaman bab macak ling agem nyamping batik model Pekalongan sing apese rega 20.000 lemiru setugel wengi dhewe ming sak senti ambane wiron lemiru miru karo ngalamun. Sesuk aku nganggo jari iki kepethuk yangku. Sajak piye? Wirone diitungi jiro lupat mo tekan 16. Wiron kaya ngono kuwi nek wis diagem ketendang sikil iso biar bubrah ngono. Ning nek sikile mundur iso bet bali. Ketendang meneh biar. Nek sikile mundur bali meneh bet. Wong udakara umur 20 tahun wong lanang. Weruh wiron diarepet ngono kuwi semaput ngono wae. Nek kurang jejeki maneh semaput. Saya sanyo weruh ngono.
kaya kinjeng tangis ora kedep-kedep. Kelambine broklat. Potongane sajak Hawaiian. Nek gegeden ditengi dhewe. Ora percaya karo tukang mesin. Tekan rumah ditengi dhewe. Dadi nek dienggo iso kaya legondo kae. Aku oleh pupuran pupur sing apik. Apese Viva. Terus pipine diusek-usek nganggo abang sithik. Terus pasang idep. Meni depe ketok tumengeng tawang. Terus nduri idep dibiru. Terus nek alise gegeden dilongi nganggo silet krek-krek-krek-krek. Ha nek kok kene ngelongi mah gusis nganggo alis. Pidih nganggo potlot. Nyis ketok gaweng. Lambene dilipen setip. Lipen setep iki mah faktor. Nek dinggo ngombe ya ora luntur, nggo mangan ya ora luntur. Ora dreces. Ale gelungan kuwi sing rada suwe. Cemarane loro. Ngarep pengilon, kiwa tengen pengilon. Kaya Gunung Sari joget. Bab kalung iki ora digatekke, sing penting gelungan. Gelungane bunder saja ora-ora. Lenalane kenceng ning kene le gawe gelungan rada kendu, nggo mlaku. Dasare le mlaku wis aksi. Surandale selop jinggring durung kejinggringen. Ning nek serandal biasa wis njinjit. Wah, le mlaku liwat dalan aspalan. Slek, slok, slek, slok. Lingot, lingot, lingot, lingot. Gelungane didelok saka mburi. Gunal kanel, gunal kanel, gunal kanel. Aku ya sok gumun kok. Aku nganti sok batin ngantek kewetu. Kae iki jane gelungan, apa gendungan. Wong gelungane semono gedene kira rambute ukih. Aku bareng bedayoh. Dong ora dandan jebul jegingi sirang-irang. Lah sing gelungan ki apa? Alaming cemoro e. Nek kowe kira gara-gara aku dikamplengi adimu. Lah piye, Gong? Ya kuwi titip cemoro. Saka mangkelku karang aku nek didit ki boros weruh apa-apa pengin. Mung tak tukokke lawe terus tak wenter. Rane bojoku ki rada lamur ya wis dianggep nek cemoro. Dinggo kok capo srimbit karo aku kok danang haluntur kabeh. Cemoro e daji putih kabeh gelut aku jak gelut kok ke cemoro kok konge ngene. Oh mampre ora Gong. Ayo nembang joget sing apik. Tak jauh si jineman gelatik gelinding ya. Ya. Slendro pelok. Pelok barang. Nah pelok barang. Gladik gelinding nyondro bangsane manuk-manuk. Ning aja manukku lho. Manuk wandamu ngono. Wong nyondro manuk Bagong ora sadurunge wong teleng-teleng

Halo niki manuk, mbaluk manuk apa? Manuk blekok saiki apa-apa kok iso. Niki garing yun manuk blekok namung dados no kawulingan. Ingkang nampi swantening gongso. Bunang bunang penerus saron demung peking ketuk kenong kempul gom kendang kecer gambang suling gender penerus gender barung gender gantung kendel ning senajan kendel keplok engko dumeh larane yut ngantuk monggo.

Aku kenang kok ini mak bu. Aku kurang kenang kok mak bu. Lah ngopo? Undang bakul bakku. Wajah gue. Maton sembrono. Nyari kades. Wah. Bakul yuk mengkal-mengkal. Argenya apa? Kurungu gendengku bongkok ricik-ricik Banyumasan. Kaki.

kampung. Kuwi gendeng apa, Kang? Ricik-ricik Banyumasan. Wah, aku seneng sing gon milih terangkep mau lho. Ramak-ramak tlek gendeng. Hei.

loko banget iki. Ngerancang insinyur dadi bakul siwur. Ayo wong iki kok duwe kekarepan iki dukur karo kekuatan. Apa nek anakmu kok arep njaluk insinyur? Ayo bakul siwur kowe nek entuk sing temen wis untung kok.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bantul, ngawontenaken penertiban dening spanduk-spanduk ugi rontek ingkang kirang trep wonten ing ruas-ruas jalan wewengkon Kabupaten Bantul. Kepala Badan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito mratelakaken. Patroli menika katindakaken dening 8 personil Satpol PP Bantul ingkang tumuju ing salah setunggaling titik antawisipun mako induk tumuju Bakulan, Tembi, Cepet, Lose lan sak pituritipun. Pawartos salajengipun. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mesthiaken kesehatan tumrap 11 bayi ingkang dipun evakuasi saking penitipan anak ingkang boten kagungan izin lan menika mapan wonten ing Hargo Binangun Pakem Sleman. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2DIY Sukopanjurung bilih pemerintah paring jaminan tumrap hak-hak dasar bayi saat dangunipun proses penyelidikan menika katintakaken. Kepala DP3AP2DIY Erlina Hidayati Sumardi paring apresiasi tumrap respon saking warga masyarakat, kepolisian, ugi jaga warga ingkang sami tembayatan paring laporan wontenipun kedadosan menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedasna budaya, matur panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing dalem menika sedasna budaya pinanggih malih wonten ing Skeber Sejenak Kenangan Bersama. Tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
3: kalian Betty Damayani.
2: Nggih, ingkang dalem menika badhe ngaturaken tembang-tembang terbaik ya dari salah satu penyanyi legendaris di Indonesia. Siapa itu, Betty?
3: Ini adalah Titi Sandora.
2: Titi Sandora tersebut tentu mboten niki nggih sampun mboten asing nggih mekaten Titi Sandora menika salah satu penyanyi legendaris yang menyanyikan banyak-banyak lagu dan tentu juga punya cerita-cerita di balik dari sejarah atau perjalanan Titi Sandora di Belantika Musik Indonesia. Nanti kita siapkan ya Betty ya, informasi-informasinya. Tapi kita ke lagu dulu sebagai lagu pembuka untuk panjenengan yang mungkin kangen ya, rindu dengan suara emas dari Titi Sandora. Kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu dulu, ada Kripik Opo Mendoan. Pilih mana Betty?
3: Kripik apa mendoan?
2: Pilih apa?
3: Pilih kripik aja.
2: Ya, kalau gitu. Kita kasih dua-duanya ya. Kripik apa mendoan?

0: Saudara sahabat ya, koleksi lagu dari Titik Sandora. Kali ini sudah saya hadirkan untuk Anda di Sejenak Kenangan Bersama sebagai lagu pembuka mekaten Keripik Opo Menduan. Nah, kita ingin tahu Saudara sahabat ya, mungkin juga panjenengan banyak yang belum begitu tahu siapa atau profil dari Titik Sandora. Betty punya informasinya?
1: Iya, Titik Sandora lahir dengan nama Omi Jati,
0: atau kalau mungkin istilah sekarang bacanya Umiyati, oh, gitu ya, kan ini Umiyati. Jalan lama kan ya, jadi penulisannya masih dengan jalan lama itu Omi Jati. Nah, kalau dibaca sepertinya Umiyati.
1: Umiyati gitu ya. Lahir 20 Januari 1954, jadi usianya sudah sampun 72 tahun.
0: Ya.
1: Lahirnya di Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Bumiayu, Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Titik Sandora adalah seorang aktris yang mengawali debut karirnya di dalam dunia akting juga dengan judulnya Awan Jingga saat itu.
0: Iya, dan juga namanya kan Umiyati ya. Kemudian jadi Titik ya ta? Mungkin diambil terakhirnya ya, Umiyati jadi Titik begitu kan. Kemudian ini satu informasi yang saya dapatkan itu, kok ada Sandora? Nah, nama Sandora ini kalau dari informasi yang kami dapatkan, itu diberikan istilah atau nama Sandora itu oleh sang ayah setelah atau sepulang ayahnya tugas bersama dengan kontingen Garuda di Mesir dan juga Kongo. Jadi memang ayahnya adalah seorang tentara begitu nggih. Tapi kita belum tahu nih sebetulnya Sandora itu dari istilah atau dari bahasa mana. Tapi yang kita dapatkan bahwa memang nama itu disematkan ke Umiyati atau Titi ini ya selepas atau sepulang ayahnya bertugas di Mesir dan juga Kongo sebagai kontingen Garuda begitu ya. Kita masih punya informasi lain ya Betty ya, tahan dulu, nanti kita akan bagikan juga untuk Sersobudoyo. Kita ke satu lagu lagi. Nah, ini satu lagu Sersobudoyo, lagu yang dulu pertama itu dinyanyikan oleh Titik Sandora saat ia berusia 15 tahun. Wah, sudah masuk kota perekaman ya pada waktu itu. Lagunya adalah Si Boncel. Ini dia lagunya.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

0: Gawek ke sisan kopi ini, Kang.
1: Nah, cocok ini karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: So tersebut ya, kalau tadi sudah hadir ada si Boncel. Kemudian yang baru saja kita dengarkan itu adalah koleksi lagu Ojo Ngono ya, masih dari Titi Sandora. Baik, masih kita punya informasi-informasi lainnya, Betty, untuk Titi Sandora ini.
1: Oh iya, untuk lirik yang tadi itu, kan ada Keripik Apa Menduan.
0: Keripik Apa Menduan.
1: Ya, ini diluncurkan oleh Titi dengan dukungan Mantos dan Is Haryanto sebagai penata musik.
0: Oh iya, iya.
1: Yang unik dari album ini adalah biasanya lagu pop Jawa lebih mengarah pada bahasa Jawa ala Solo, Yogyakarta atau Surabaya. Di situ diceritakan ada Banyumasan juga kan.
0: Ya, betul. Ada ngapak-ngapaknya gitu kan ya.
1: Kemudian untuk si Boncel ini menceritakan tentang seorang anak tetangga sebenarnya yang sangat nakal. Kemudian dikisahkan sering mengganggu kucing. Jadi dikisahkannya itu mengganggu kucing yang sedang tidur hingga tangannya itu dicakar. Namun ia memiliki sifat yang penolong karena pada akhirnya ia membantu menyelamatkan kucing tersebut ketika masuk ke dalam sungai.
0: Itu dia.
1: Si Boncel datang menolong. Aduh kasihan gitu.
0: Jadi si Boncel itu nama tetangga.
1: Iya, mengisahkan.
0: Mengisahkan. Ya. Oh, iya ya, kan si Boncel itu kalau dalam mungkin kalau itu kan satu apa namanya? Bentuk dari seorang ya, Boncel itu mungkin pendek gendut gitu ya. Mungkin lah ya Boncel. Jadi kan biasanya kan anak-anak yang gitu kan lucu gitu kan ya. Ya baik. Kemudian juga Sutrisno Budoyo, tentu Sutrisno Budoyo juga kalau mengingat nama Titi Sandora itu tidak bisa dipisahkan dengan sang suami yaitu Muhsin Alatas. Nah, dua atau sepasang ini, penyanyi ini juga kemudian memiliki beberapa koleksi lagu duet ya. Ada Hatimu Hatiku, ada Halo Sayang, kemudian juga ada Dunia Belum Kiamat, kemudian juga ada lagu Pertemuan Adam dan Hawa. Dan memang lagu-lagu ini hits ya, atau terkenal di tahun 70-an, dimana pada saat itu radio menjadi satu media yang paling populer, yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga lagu-lagu dari Titi Sandora dan juga Muhsin Alatas ini kemudian juga diperdengarkan ya di banyak radio-radio, termasuk juga radio swasta di seluruh Indonesia. Baik, kita ke lagu lagi ya Betty ya. Nanti coba kita siapkan lagi informasi lainnya. Kali ini saya siapkan untuk panjenengan dari Titi Sandora dengan Aku Ora Pengin Janji.

0: Itu dia tersebut yo, koleksi lagu dari Titi Sandora dengan Aku Ora Pingin Janji. Dan kalau kita lihat memang banyak koleksi lagu-lagu dari Titi Sandora, baik itu yang dinyanyikan secara solo ataupun juga yang berduet bersama sang suami Mohsin Alatas, ataupun juga beberapa lagu itu juga berduet dengan Mus Mulyadi. Begitu. Baik, masih ada informasi Betty?
1: Oh iya, Titik juga menikah dengan Mohsin itu pada 1972 dan dikaruniai 3 orang anak. Diberi nama Bobby Sandora, Baby Sandora, dan Bella Sandora. Ada 3 orang.
0: Nah, itu dia putra putri dari Titik Sandora bersama Mohsin Alatas. Baik, kita sudah di penghujung, Betty. Nanti kita akan hadirkan koleksi lagu sebagai penutup. Ada lagu dari Titi Sandora bareng sama Mus Mulyadi yang peleme legi-legi. Seperti apa manisnya, leginya akan kita dengarkan. Kalau begitu, saya Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Nggih, sugeng dalu lan matur nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, segera akan kami hadirkan untuk Anda. Bangun Desa kali ini akan mengangkat tema ramuan jamu kuno bersama Ibu Sri Herdiana dari anggota Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Yogyakarta, dipandu oleh rekan Titi Renggani.

0: tersu putuyung ngaturi pambakyo wilujeng sugeng pepanggian malih wontening kiaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno putuyung mugi-mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro sutresno putuyung wontening pundi kemawon. Lan wontening wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan ramuan jamu herbal. Sutresno budaya babagan jamu empon-empon wontening tlatah Ngayogyakarta menika sampun kawentar wontening pundi-pundi papan. Bilih jamu empon-empon ngeten menika sami pun tanem kalian poro kadang tani. Lan wontening wekdal menika samangke pun aturaken babagan ramuan jamu kuno kados pundi. Samangke ramuan jamu kuno menika pun damel lajeng saking budidaya utawi pun tanem kalian konco-konco utawi kadang tani ingkang kempal wontening KTNA Kota Yogyakarta. Sakmenika kula manggi Ibu Sri Herdiana minangka anggota wontening KTNA Kota Yogyakarta. Sugeng dalu Ibu Sri Herdiana.
1: Injih, sugeng dalu, matur sembahun sampun dipun paringi wekdal saged siaran wonten RRI Ngayogyakarta hati dengerap.
0: Ini menika menawi Bu Sri ngaten napa Bu Herdiana menapa
1: Bu sinten? Ana biasane
0: Bu Ana. Oh nggih, kalian Ibu Ana menika nggih. Menika kan menawi Ibu Ana dalemipun wonten pundi menika?
1: Saking dalam Kaneman, Kadipaten Kidul.
0: Dalam Kaneman, Kadipaten Kidul. Ingang sak menika sampun mlebet wonten ing KTNA Kota Yogyakarta ngaten nggih. Menika saged pun aturaken menika babagan ramuan jamu kuno menika. Ramuan jamu kuno menika menapa? Lajeng menika isen-isenanipun jamu kuno menika menapa kemawon ngaten. Inggih, monggo saged pun ngendikaken.
1: Inggih. Jamu ramuan kuno menika sampun dangu sangat turun temurun ya saking eyang lajeng pun turunken dumateng kita menika putra wayah engkeng ngantos sak menika tasih kita lajengaken. Jamu ramuan kuno menika kathah ramuan banyak kombinasi.
0: Oh, banyak kombinasinya.
1: Jadi nggih wonten
0: ada apa aja Bu?
1: Empon-empon, wonten rempah-rempah, wonten herbal, kalian rerumputan.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, jus rumputan-rumputan wonten pinggir sawah, wonten kebon-kebon menika engkang dipun kinten mboten-mboten gunanipun menika anu malah kathah sanget ginanipun.
0: Jaman rumiyin sampun dipun ini ki nggih sampun dipun damel ngaten nggih sampun wonten manfaatipun ngaten nggih.
1: Seiring waktu dengan kedokteran barat itu kan kita tersisih.
0: Ya.
1: Lah ini kemarin ndam sewu ini kadang anu nggih bahasanipun bahasa Indonesia campur-campuran.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Wonten pagebluk menika sampun dap anu pikantuk dawuh nduk gawe jamu arep ana pagebluk ngaten menika. Lajeng kula ndamel jamu kala semanten tasih pitung warna ingkang umum kemawon.
0: Tujuh warna gitu ya.
1: Tujuh macam nggih tasih namung kunir, jahe, kencur, serai, salam. Pandan, ingkang menapa nggih ingkang enteng. Engkang sakit kagem menai umum pun sama ni korak menai menapa kagem unjuan ni korak namun beras kencur kener asem cabai
0: biasanya
1: kuyang.
0: kita jumpai yang seperti itu
1: dan paitan paling pol
0: ya, tadi yang disampaikan sama Bu Ana tadi berarti kan semua ada di sekeliling kita je pun tanem ngaten je
1: liar wonten pundi-pundi wonten anggenipun apa badhe pikantuk menika gampil
0: sangat. Ya paling tidak ini nguri-uri tradisi nggih.
1: Leluhur adiluhur.
0: Ya, tradisi leluhur berkaitan dengan ramuan Jawa jamu kuno. Nah, lajeng terus menika kalau wau ingkang pun sebenarnya tujuh warna tadi, tujuh macam tadi.
1: Agem lambaran padaran nggih.
0: Agem lambaran padaran.
1: Agem lambaran padaran menika jampi menika kunir, jahe, kencur, temulawak menika ingkang kagem ngelambari padaran rumiyin.
0: Itu di napa dideplok napa di napa nggih dipipis atau
1: nggih tergantung di apa itu? Tergantung anu wonten ingkang pipis nggih wonten ingkang namung geprek nggih lajeng wonten ingkang pun geprek ajeng pun seduh
0: nggih
1: menawi kula menika pun rebus
0: direbus menawi rebus menika kedah ngagem peralatan napa
1: nggih kedah ngagem peralatan ingkang saking keramik sampun saking logam.
0: Oh, anggenipun logam atau aluminium gitu enggak
1: tidak
0: ya.
1: Boleh mboten bareng, Je. Jaman rumiyin menika pipis. Pipis niku asagem saking ucal. Saking ucal. Lajeng pun geprek kemawon.
0: Oh,
1: menawi mboten nggih ngagem napa kados alu ning ingkang saking kajeng.
0: Nggih. Memang banyak dipanggil nggih sakniki. Menika saking kayu itu ya,
1: lajeng mangke lajeng dipun rebus kemawon menapa pun urut kan yang ingkang penting anggenipun masak sampun dangu-dangu amargi mangke mindak risak ugi nggih. Kayak menapa nutrisinipun dados nggih. Nek sampun bau seger jamu sampun sampun kedangun.
0: Tapi apakah membuat ramuan tadi yang disampaikan sama Bu Ana tadi langsung pun unjuk ngaten kemawon atau ini tetap harus habis satu kali atau besok pagi masih bisa. Atau bagaimana?
1: Saged. Saged pun rebus ngantos beberapa hari mboten menapa-menapa. Engkeng baken sampun ngantos ngunjuk jampi menika ngagem gendhis. Malah kelentu.
0: Oh, mboten ngagem gendhis nggih. Oh. Nek gendhis Jawi atau gula aren. Gula aren misalnya.
1: Paling mboten nggih, paling mboten gendhis aren. Menapa madu nanging nggih, menawi menawi badhe kagem unjukan nggih, monggo nanging ngagem gendhis. Nanging menawi badhe kagem jampi, sampun
0: ngagem nggih. Tetep harus ya yo enggak usah dikasih madu ataupun gula gitu nggih.
1: Sampun anu amargi mangke yang harusnya itu minuman sudah bisa langsung diserap, malah dengan gula nanti lama untuk diurai lagi glukosanya,
0: gak
1: jadi langsung meresap gitu. Satu rugi yang kedua, yang mungkin orang yang sudah punya gula, terus mah lagi aku kurang,
0: katanya kan malah karena sudah sakit.
1: Supados anu jamu kok pahit rasanya ngene. Ya sampun kental-kental.
0: Oh gitu.
1: Yang dibuat seger enak aja. Tadi tidak perlu mboten kedah jampi ingkang kental. Ingkang sak raosipun sekeconipun ingkang badhe ngunjuk kemawon.
0: Ananging sak menika babagan jampi menika wonten ing tlatah Ngayogyakarta menika ora kathah. Ada penjual jamu gendong, ada penjual jamu di pasar atau mungkin di warung-warung itu juga
1: kafe jamu sekarang.
0: Saat niko kan kadang dan kadangkala ada jamu godokan gitu. Terus itu bisa ada juga jadi wisata jamu.
1: Menika ingkang badhe ingkang saking Dinas Pariwisata lajeng saking Dewan Jamu yang Profesor Nyoman menika nggih juga dari Hatra. Ugi saking Hatra. Hatra menika penyehat tradisional di IEMHH kebetulan kula nggih bagian ramu. Pengurus lah menika menjang nggih badhe ngawontenaken pelatihan membuat ramuan jamu tapi dengan teknologi biosaka. Mandel sampun nate pirsa?
0: Menika
1: Pak Ansar badhe tindak mriki ingkang penemunya monggo
0: mangke. Iya, paling tidak berkaitan dengan pembuatan jamu itu pengen mengedukasi masyarakat ngaten nggih supados jamu ki yo nguri-uri tradisi leluhur. Paling tidak apa yang ada di sekeliling kita bisa digunakan untuk ramuan-ramuan itu ya paling tidak menyehatkan.
1: Saged kagem promotif, saged kagem kuratif, saged kagem menapa rehabilitasi ugi.
0: Paling tidak
1: sakit preventif ugi. Sebenarnya sakit stoya loh menika.
0: Tapi penjenengan piyambak menika mobilnya kan juga banyak kumpulan-kumpulan pramu tadi kayak pramu jamu
1: acara ki ya,
0: dan di situ kan kadangkala sekarang itu yang suka jamu, suka minum jamu itu kadangkala yang sudah yuswa, sebutannya yang sudah yuswa. Bagi anak mana, anak kecil, terus mungkin anak-anak remaja, itu kadang-kadang mereka tidak mengenal jamu. Dengan keberadaan jamu yang sekarang itu banyak dibudidayakan atau mungkin dilestarikan di Yogyakarta ini, untuk mengenalkan kepada generasi muda, generasi kecil-kecil itu seperti apa yang dilakukan itu?
1: Jampi, ngunjuk jampi menikah, wonten aturanipun. Terus mulai lari-lari menikah, masih remen engkeng gurih-gurih. Mangke lahir remaja, sampun mulai kecut lagi. Mulai sampun sepuh menikah, ya bukan sepuh sangat ya, itu menikah pahit. Mangke lahir sampun sepuh sangat, kembali lagi seperti bayi lagi, gurih. Terus gitu. Menawi badhe sosialisasi jampi, ya kedah menyesuaikan usia.
0: Yang kumpul sekarang apa gitu?
1: Nah ibu-ibu, anu bapak-bapak dicausi kecut mesti raremen.
0: Langge, napa mulai paitan, sangat pahit ngatur
1: gini. Nai menai sebuah kasepuan malah remen paitan.
0: Oh malah remen paitan
1: ince, milo. Lantas setengah menikah, engkang kaping kalih ketahipun pemerintah daerah juga berperan dalam hal ini untuk puskesmas. Itu juga harus menapa harus ada edukasi yang terus menerus. Kan wonten ta menika selalu ada pepanggihan ta pas suntik, pas vaksin ngaten menika. Lah wonten babakan ingkang kedah dipun jalankan nggih, ibu-ibu muda itu kedah ngertos angin mijet bayi lajeng cekok bayi. Kedah ngertos. Lah menika sampun wonten Bantul puskesmas.
0: Puskesmas sudah ada gitu nggih berkaitan cekok.
1: Cekok kan nah, kalian.
0: Itu. Tapi kan paling tidak bisa meramu sendiri gitu ya kalau sudah sami napa nggih pun praktekaken sareng-sareng ngaten menika lajeng menawi di rumah itu bisa di
1: praktekaken piyambak.
0: Praktekaken piyambak.
1: Kula anak sekawan sedaya mboten nate tumbas minyak telon. Damel piyambak. Amargi kan damel piyambak, amargi bibar pakpung menika pasti dipun oles kalian dipun pijet lembut. Nah, menika kan kedah membutuhkan minyak telon.
0: Nah, paling tidak bisa membuat sendiri minyak telon gitu
1: nggih. Murah mangke, murah.
0: Dan yang jelas sama pemerintah juga digalakkan toga tanaman obat keluarga. Paling tidak di situ kita juga derek nyengkuyung ya. Derek nyengkuyung itu tadi minyak telon wis hasilnya dhewe saka tanduran
1: ngaten. Saking adas, saking minyak kayu putih. Adas,
0: minyak kayu putih.
1: Kalian VCO. Atau menapa minyak menapa barko lah engkeng
0: misalnya minyak kelapa gitu
1: nggih. Paling penting kelentek engkeng kelopo nggih.
0: Engkeng kelopo. Jadi barko. Memang dikhususnya yang kelapa
1: ten. Mila engkeng paling sae minyak zaitun.
0: Nggih.
1: Mahal tapi nggih. Tapi naik VCO nggih sae lho. Kita VCO kan di sini ada VCO pasti yang paling bagus untuk kita ya pasti yang ada di sekitar kita.
0: Kadang-kadang VCO itu juga didapat dari pelaku-pelaku UMKM gitu nggih
1: sami
0: damel sami nyati. Jadi kita selalu terintegrasi dan berkontribusi. Nah, sama-sama masyarakat ngatakan yo aku gawe VCO, aku butuh. Nah, tambahi adas niku wae.
1: Adas kalian minyak kayu putih.
0: Adas kalian minyak kayu putih dicampurke lajeng caket tinggi bu napa diborei ngoten
1: nggih. Kagem urut ngoten.
0: Kagem urut bayi biasanya seperti itu.
1: Lah kaitanipun kalian KTNA yang petani kota karena tidak mempunyai lahan. Lah toga menika saged pun galakkan. Kelurahan pundi menapa, kelurahan pundi menapa saged nyengkuyung dados tunggal. Menika mangke saged dipun anu sareng-sareng
0: KTN. Butuh sik butuh kono apa? Butuh kono apa
1: ngaten.
0: Nah, iki aku nandur jahe, aku nandur kencur,
1: kunir, serai, salam, pandan, sirih, kedawan jeruk kingkit, jeruk pecel ence.
0: Jeruk kingkit, jeruk pecel ngaten menika nggih.
1: Panganan kula untuk pun sampun lengkap.
0: Jadi memang bener-bener tanaman obat keluarga bener nggih.
1: Menawi menawi saged ngomong ya kita saged mbutek pun
0: nggih ngaten menika.

0: Panji Sutresno Budoyo babagan ramuan jamu kuno. Kanyoto sakpun dipun manfaataken jaman leluhur lan sak menika pun uri-uri tradisi menika ngantos dumugi sak menika. Lan KTNA Kota Yogyakarta buktekaken sanget bilih nanem sedoyo taneman-taneman utawi kadosta rempah-rempah, empon-empon menika sampun wonten ing kelompok komunitas KTNA Kota Yogyakarta. Sumangga kita lajengaken malih wawan rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Sri Herdiana utawi Ibu Ana saking KTNA Kota Yogyakarta. Injih Bu Ana, saged pun lajengaken malih wawan rembak menika. Nah, babagan ramuan jamu kuno. Nah, ini memang tetap harus benar-benar dilestarikan terus ini ya Bu ya. Terus mungkin tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan apa yang memang ini menjadi bagian dari apa mempertahankan kelestarian dari jamu atau ramuan jamu kuno ini Bu seperti apa?
1: KTNA kula wonten-wonten namung KTNA kemawon nggih ugi wonten Hatra DIY MHH. MHH menika memayu hayuning husada. Menika ndamel sekolahan seni ilmu pengobatan timur, keterampilan kalian ramuan. Keterampilan menika saged pijet, saged akupuntur, saged pekam lan sakwaranipun. Ramuan menika jampi. Jampi menapa kemawon mangke ingkang saged dipunaturken di kelas menika setiap hari Selasa dari jam 9 sampai selesai jam 4. Menika wonten kelas ing Hatra DIY MHH. Menapa ingkang kita aturken jih babakan memintarkan meningkatkan kualitas para terapi tradisional atau hatra atau penyihat tradisional yang ingkang ngertosipun namung pijet menika dipun paringi pengetahuan babakan ramuan keterampilan. Dados menika jih meningkatkan kualitas penyihat tradisional menika.
0: Terus lajeng menika kelompok saking KTNA piyambak terus yang tadi disampaikan sama Bu Ana tadi mereka pada meramu itu sudah dilakukan sama anak-anak muda begitu enggak ini?
1: Anak-anak muda masih KTNA sendiri petani sendiri nggih sak menika jarang ingkang muda.
0: Oh gitu.
1: Dimanapun di seluruh Indonesia bahkan petani-petani itu kebanyakan sepuh-sepuh dan anak-anak muda tidak ada yang tertarik petani karena tidak menghasilkan, tidak menguntungkan.
0: Ya, tapi bagi KTNA ini adalah sebuah tantangan. Nah, itu terus apa yang dilakukan?
1: Iya, ingkang kita badhe anu nggih. Kembali bertani kados leluhur rumiyin. Suket godhong dadi rewang. Dados damel pupuk ngagem suket. Ngagem gegodongan sekitar menika.
0: Nggih.
1: Mereka namanya pun biosaka, bio hidup, biosaka. Saka itu selamatkan alam, kembali ke alam. Mila kula tidak hanya di KTNA, kula juga wonten Hatra karena ini ada satu kaitannya, kaitan gitu ya. Yang harus. Amargi menawi kita ngagem rempah-rempah menopo tanaman-tanaman empon-empon tuga engkeng dipun tandur boten leres. Ya nanti juga enggak bagus untuk membuat jamu. Nggih toh?
0: Gitu,
1: nah. Lah menika mangke kita badhe maringi pirsa babakan bertani ngagem rumput kalian gegodongan. Murah meriah, gampil anggenipun bikantuk, sehat, aman, dan sejahtera. Kenapa sejahtera? Karena yang tadinya uangnya dipakai buat membeli pupuk yang mahal sekarang bisa membuat sendiri mudah sekali.
0: Ya, semoga ini generasi muda terutama yang ada di Kota Yogyakarta ini ya KTNA Kota Yogyakarta bergerak maju untuk mengajak generasi-generasi muda untuk bertani. Ya, paling tidak menggugah bertani. Yo sidik-sidik paling tidak menggerakkan kayak Karang Taruna, kelompok wanita tani. Tapi yang di situ anak-anak muda, terus ada juga kelompok petani milenial sekarang sebenarnya seperti itu, paling tidak bisa digalakkan. Matur nuwun sangat seserepan berkaitan dengan ramuan jamu kuno wonten ing wekdal menika. Matur nuwun sangat. Iya. Dan sutresno budaya mekaten kala wau babagan ramuan jamu kuno kalian Ibu Sri Herdiana saking KTNA Kota Yogyakarta. Mugi-mugi seserapan menika saged nambahi semangat, nambahi motivasi kagem kadang-kadang tani wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun sugeng dalu.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

0: Sutresno Budaya salajengipun ingkang ngarsa panjenengan tumuli katuraken kiyaran drama legenda wekdal menika ngaturaken judul legenda Gus Kinto.
1: Sahabat budaya, selamat berjumpa dengan RRI Yogyakarta yang akan menampilkan drama legenda dengan judul Mitos Gus Kinto. Budaya adalah salah satu tanda tingginya peradaban suatu bangsa. Di antaranya adalah cerita tutur tinular yang menjadi kearifan lokal di suatu daerah. Dan salah satu cerita adalah mitos Gus Kinto. Mitos ini dipercaya sebagai cikal bakal keberadaan Dusun Wadas yang terletak di wilayah Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, berjarak kurang lebih 15 km arah utara pusat kota Yogyakarta.

0: Dahulu, terdapat sebuah padepokan di Dusun Puntuk Kulon, sebelah barat Sungai Bedok, dengan Ki Carito sebagai sesepuhnya. Di antara murid-muridnya adalah nama Bagus Kintoko, anak dari seorang janda bernama Mbok Rambat. Keberadaan hidup Kintoko yang serba kekurangan dan tanpa seorang ayah, setiap harinya menjadi bahan olok-olok dari teman-temannya.
1: Dasar anak haram.
2: Kintoko, sebenarnya kamu tidak pantas bergaul dengan kami. Pantasnya kamu hidup di hutan saja.
3: Gandu, apa salahku? Setiap hari kau selalu mengolok-olokku seperti itu. Rasanya aku tidak pernah mengganggumu.
2: Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu itu, Cungkring. Kalau kamu memang tidak terima, mengadulah pada simbokmu, juga pada guru Ki Carito. Aku tidak takut, Kintoko.
0: Perlakuan seperti itu dialami Bagus Kintoko setiap hari dan membuatnya menjadi pemurung. Pada suatu saat,

0: kamu selalu murung. Mbok yo sudah. Apa yang terjadi ini sudah kehendak Gusti yang mau aku. Le, kita bisa menerima. Bukankah itu setiap saat diajarkan oleh gurumu Ki Carita?
1: Ini bukan takdir, Mbok. Tapi perlakuan yang sangat membuat hatiku sakit. Kenapa sih Mbok tidak bisa merasakan semua ini?
0: Le, Kintoko. Aku ini simbokmu. Sejak bayi kamu aku asuh. Aku jaga siang dan malam. Aku bekali dengan doa dan harapan di setiap denyut nadi dan hembus napasmu. Ibarat ada nyamuk kecil satu hinggap di tubuhmu. Simbok tidak akan rela, Le. Jadi Simbok sangat tahu apa yang kamu rasakan.
1: Aku ingin menjadi orang sakti yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun.
2: Rambat, sudahlah. Mungkin ini memang sudah saatnya.
0: Tapi Kang,
2: anakmu Kintoko sudah besar, sudah bisa membedakan salah dan benar, baik dan buruk. Percayalah, aku adalah guru juga pakdenya. Le, Kintoko.
1: Iya, Pakde.
2: Kalau itu memang keinginan, sekarang pergilah ke tepi Sungai Bedok. Bertapalah di situ. Niscaya keinginanmu akan tercapai. Tapi Pakde Weling Yale, apapun yang kamu dapatkan, hendaknya bisa bermanfaat, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain.
1: Baik, Pakde. Mbok, Pakde, aku mohon pamit.
3: Kintoko segera menuju ke tepi barat Sungai Bedok. Di sebuah batu besar, dia duduk bersila, melakukan semati seperti yang diperintahkan gurunya Ki Carita. Waktu berganti waktu, hari berganti hari, hingga suatu saat,

manusia berwarna biru masuk ke tubuhnya. Kintoko menggelepar seperti menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Beberapa waktu kemudian dia tergeletak lunglai. Namun keanehan terjadi. Dari tubuhnya memancar sinar warna biru yang bisa menerangi aliran air di Kali Bedok. Perlahan Kintoko bangun. Badannya terasa aneh. Karena kebingungannya, Kintoko melampiaskannya dengan menghantam batu besar di dekatnya. Dan batu itu pun hancur seperti hamburan tepung tertiup angin.

0: Kabar tentang kesaktian Kintoko pun menyebar. Bukan hanya di kalangan Padepokan Pundok Kulon, namun juga ke lain wilayah. Hingga pada akhirnya, Gandu berusaha menemui Kintoko.
1: Ada apa? Kau menemuiku, Gandu? Apakah masih ingin mengolok-olokku lagi? Melempar aku ke sawah dan menyakiti hatiku lagi?
2: Kintoko, kamu jangan salah paham, Kintoko. Aku mencari keberadaanmu hanya ingin minta maaf. Aku sadar, semua yang aku lakukan itu adalah kesalahan besar, Kintoko. Untunglah, Kicarito mau memberikan pemahaman dan membuka hatiku, Kintoko. Sekarang, aku ingin minta maaf kepadamu, Kintoko.
1: Apa? Minta maaf? Semudah itukah? Tidak. Tidak, aku tidak akan memaafkanmu, Gandu.
2: Kintoko, apapun akan kulakukan, Kintoko. Asal kamu memberikan maaf kepadaku, Kintoko.
1: Oh, ini yang aku mau.
0: Seketika Kintoko membenturkan kepala Gandu pada batu cadas di dekatnya. Gandu yang sudah tak berdaya kemudian digulingkan ke sungai Bedok dan hilang ditelan derasnya aliran air. Sesaat kemudian terdengar suara.
2: Kintoko, mungkin ini sudah menjadi takdir hidupku. Aku ikhlas sebagai jalan untuk menebus segala kesalahanku. Namun begitu, pertemananku denganmu tidak akan luntur selamanya. Aku akan selalu dekat denganmu, Kintoko.
0: Perlahan-lahan, suara itu pun hilang bersama tiupan angin.

0: 你，见到我。Kenapa kamu jadi seperti itu, Le? Kenapa kesaktian yang kamu dapatkan bisa merubah watak dan kepribadianmu menjadi manusia yang bengis? Ingat, Yole.
1: Simbok. Simbok, jangan menghalangiku. Pergilah. Kintoko sekarang bukan Kintoko yang dulu lagi. Aku sudah dewasa, Mbok. Bagus Kintoko. Akulah orang sakti yang tidak akan pernah terkalahkan.
0: Le. Sepatah kata yang kau ucapkan ibarat seribu mata panah mengujam dada Simbok, Le. Kenapa kamu tega seperti itu? Ingat, kembalilah ke jalan yang benar, Le.
2: Kintoko, kenapa kamu tega menyakiti hati Simbokmu? Dia yang melahirkanmu sebagai lantaran keberadaanmu di jagat ini. Bukankah sebelumnya aku sudah berpesan, Lid? Kesaktian itu bukan untuk berbuat sombong, namun hendaknya bermanfaat untuk orang lain. Karena semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, Lid. Di atas langit masih ada langit.
1: Aku tidak butuh Pakde. Aku tidak butuh guru. Aku tidak butuh Simbok. Pergilah. Pergilah menjauh dariku. Aku Bagus Kintoko. Aku sudah besar, sudah bisa mengurus diriku sendiri.
2: Kintoko, perlakuanmu kepada Simbokmu sungguh menyakitkan.
3: Persetan.
2: Itu bukanlah watak. Watakmu yang sebenarnya, Kintoko. Itu bukan juga watak murid dari Padepokan Puncak Kulon. Tapi itu adalah watak hewan melata. Watak ular yang tidak punya

0: terjadi. Bersamaan dengan suara gemuruh, tubuh Bagus Kintoko menggelepar, menahan rasa sakit. Dan perlahan-lahan dari kulitnya muncul sesuatu. Lama-kelamaan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisi ular. Akhirnya Kintoko berubah menjadi seekor ular hitam pekat, dan di kepalanya ada cengger.
1: Mungkin ini sudah menjadi kehendak Sang Juang Agung. Semua ini terjadi karena watak kesombonganmu, Kintoko. Bagaimanapun juga, kau adalah muridku. Ya, sekarang tinggallah kamu di sekitar Sungai Bedok ini.
2: Sumbuh.
1: Di dekat batu cadas jelmaan dari sahabatmu Gandrung.
2: Pakde. Simbok.
1: Le, Kintoko, ingatlah. Jangan sekali-kali kamu mengganggu anak cucuku yang hidup di desa ini. Biarlah mereka tetap guyup rukun, saling tolong-menolong. Dan suatu saat, mereka tentu akan mengingatmu. Semoga Gusti selalu membimbingmu, Le. Bagus Kintoko. Gus Kintoko.

Sampai saat ini, keberadaan Bagus Kintoko, Gus Kinto, yang menjelma menjadi seekor ular, dipercaya oleh masyarakat sekitar Kalimbedok. Dusun Puntuk Kulon pun berubah nama menjadi Dusun Wadas, yang berarti batu cadas. Mitos ini masih dipegang dan menjadi kearifan lokal masyarakat di dusun itu.

Demikian drama legenda Kus Kinto. Naskah dan sutradara Sugiman Tuwinur Seto dengan pemain Dalico Angkring, Anggir Sukisno, Agus Pudang, dan Riyad Miningsih. Teknik dan montase Rido. Sampai jumpa.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nursita ingkang dereaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah minangka narasumber giaran pendopo. Kadang kula anem panjenenganipun Dimas Lili Waisa. Sugeng dalu Dimas Lili.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih,
1: kados pinanggih malih.
0: Sampun utawa wis wonten sedasa taunan nggih.
1: Kalih welas taun.
0: Inggih. Kados pundi pawartosipun sehat nggih Dimas?
1: Pangestunipun sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun wonten ing kalodhangan menika kepareng rawuh Dimas wonten ing giaran pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun giaran pendopo ing dalu menika. Inggih. Dalu menika kepareng badhe bawa raos utawi inggih pirembagan gayut kalian tetap berkesenian walaupun di perantauan. Inggih. Nuwun sewu menawi Dimas Lili menika asli saking
1: Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul.
1: Ponjong.
0: Ponjong nggih.
1: Ampel Sidorejo Ponjong.
0: Nggih. Nah. Nuwun sewu Dimas satringipun kula nyuwun pirsa wonten ing perkawis gayut kalian kesenianipun. Kula mangertos menawi wonten ing awal-awal menika rak Dimas menika minangka menapa master hipnotis.
1: Hipnotis. Nah,
0: kula dados gumun. Hipnotis kok dadi tekan ketoprak tekan wayang niku gayute pripun niku sambunge pripun?
1: Nggih,
0: napa ketoprak niku ajeng mangge hipnotis kan.
1: Dados ngeten.
0: Nggih, dados ngeten Mas.
1: Sadherengipun wah kula niku kangen saestu. Kula kangen kalian panjenengan 12 tahun. Nggih, para pamirsa menika guru kula saestu.
0: Mboten bareng-bareng latihan nggih, Dimas dados ngeten.
1: Nggih, dados ngeten. Hipnotis menika lak babakan olah rasa lan olah pikir.
0: Nggih, nggih.
1: Lajeng nyinau babakan psikologi.
0: Nggih.
1: Lajeng kiwet alit pancen kula niku seneng kalian kesenian.
0: Nggih.
1: Terus akhirnya kula niku nderek teater awal niku. Kula nderek teater kalian kanca-kanca Dewan Teater Jogja.
0: Nggih.
1: Terus kula wanek-wanekaken. Yeah. Wah, iku duwani. Kula ngoten to. Kula akhire dolanan kesenian. Awale niku namung kudu wani, kula ngoten. Yeah, yeah. Karena nek nurut kula seni niku kewajiban.
0: Yeah.
1: Kebudayaan niku kewajiban. Hmm. Nah, saking pemahaman hipnotis tentang psikologi niku kula gathok-gathokke kalian kesenian, khususipun ketoprak.
0: Yeah.
1: Engkang kula gatekaken ngeten, oh ketoprak niku lak sebenarnya pesan yang diberikan kepada penonton.
0: Iya, iya.
1: Ada pesan terselubung lewat cerita-cerita yang diberikan ke penonton. Lah, pada waktu niku lak hipnotis niku kesane kaya wah elek banget
0: nah, menika. Nah, menika medeni. Aku lho pinanggi kalian panjenengan menika wau nggih sampun deg-degan. Aduh, aku dihipnotis wirangku metu kabeh. Iya, terus endi?
1: Terus wah hipnotis iki nek kula praktek hipnotis terus masyarakat niku tetap anti. Terus kula niku pripun carane saya tetap memberikan informasi ke masyarakat biar diterima.
0: Iya. Yeah.
1: Terus akhirnya kula ndamel sanggar. Sanggar kesenian anak-anak.
0: Yeah.
1: Salah setunggalipun nggih ketoprak anak, teater anak ngoten. Akhirnya tersalurkan, kula saged memberikan pesan lewat cerita-cerita ingkang wonten kesenian khususipun ketoprak ngoten.
0: Sanggar ingkang panjenengan menapa tegakan menika wonten ing
1: wonten Gunung Kidul. Gunung Kidul.
0: Nah, namun sawetawis menika rak panjenengan kathah kegiatanipun di luar kota nggih. Terutama
1: wonten Bali.
0: Bali.
1: Wonten Bali leres.
0: Nah. Wonten ing mriki wonten Bali utawi wonten ing tanah rantau panjenengan kuwi tetep ngembangkan kesenian menika.
1: Nggih. Dados ngeten.
0: Nggih.
1: Jadwal tetap kula niku.
0: Nggih.
1: Niku mulai 2016.
0: Nggih.
1: Mulai 2016 2017 lah.
0: Nggih.
1: Tanggal setunggal ngantos tanggal gangsal welas niku kula wonten Bali. Tanggal 16 di akhir bulan kula wonten Gunung Kidul wonten Jogja. Kula mboten tegel ninggal ke anak-anak niku lari-lari niku ngoten lho ceritane.
0: Iya dados pun paru
1: leres. Lah selama wonten Bali niku kula kepanggih kalian sedulur-sedulur. Sedulur Yogja ingkang wonten Bali. Wonten paguyuban sedulur Jogja.
0: Paguyuban sedulur Jogja
1: nggih. Nggih. Lah gandeng kula niku gulang-gulung kalian seniman.
0: Nggih.
1: Ngertine kula niku jadi seniman. Ngoten.

0: Gayut kalian menika. Antusiasipun kadang-kadang utawi sedulur-sedulur ingkang lenggah wonten ing ngantos pundi?
1: Oh, saya.
0: Ning seni jabimipun begini pun.
1: Saya. Mereka itu non sewu kula campur-campur
0: nggih. Mboten menapa, Mbak.
1: Mereka itu sangat rindu kalian kampung halaman.
0: Iya, iya.
1: Wontenipun ketoprak, wontenipun kesenian, mereka lak wonten gamelan kalian napa karawitan kalian ketoprak.
0: Nggih, nggih.
1: Ada kerinduan yang terobati. Dan antusiasnya niku mereka tidak mau kalau hanya sebagai penonton, kepingin iku melu main. Kepingin melu main, lajeng kan dipun rekam, dipun unggah teng YouTube ngoten. Saged dingge umuk kalian sing enten omah. Lho, Mbok, aku ning perantuan iki ngetoprak. Itu menjadi kebanggaan tersendiri.
0: Lan wedal nun saya menika lak dipun gelar wonten setunggaling pentas ngoten nggih.
1: Pentas nggih.
0: Kawontenanipun kadang-kadang mliginipun ke masyarakat Bali mliginipun. Menapa nggih wonten ingkang terlibat wonten menika?
1: Justru yang saya heran nggih nun sewu.
0: Nggih.
1: Di Bali itu masyarakat itu benar-benar menjunjung tinggi nilai budaya. Nilai napa nggih adat. Mereka itu melihat ketoprak itu salah satu kegiatan adat awalnya, ngoten nggih. Dadose ingkang jaga menika masyarakat Bali, ingkang derek kerja bakti niku masyarakat Bali. Justru di cerita-cerita niku ada beberapa sing orang Bali sing derek main.
0: Oh, malah kersa anu nggih, saya sangat menika Dimas nggih. Inggih, kanyoto sinaosa wonten ing Jawi rangkah tembungipun Jawi Jogja, namun kanyoto wonten ing mriku kuwi panjenengan saged mengembangkan dan juga ikut melestarikan seni budaya mliginipun saking Jogja ketoprak mliginipun.
1: Nggih.
0: Menika ingkang dadosaken menarik dalem menika. Nggih. Monggo mangke sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamanggih utawi pamundhut prisan kados pundi pengalaman-pengalamanipun. Monggo saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged lumantar basa program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Nggih. Dimas, kalau wau panjenengan ngendikaken menawi paguyuban sedulur Jogja.
1: Paguyuban sedulur Jogja.
0: Nggih ning sampun wonten ing rawuh menika. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo Mas Dimas.
0: Nggih, sugeng dalu Pak. Menika Pak. Halo, Romo Haji Ngadiono. Oh, Mbah Yen Kalasan nggih. Monggo-monggo Pak, monggo Pak.
2: Nggih. Oh, Kadhe nyuwun pirsa.
0: Nggih.
2: Mas.
0: Niko. Mas Lili Waisa.
2: Niko asli ini paling gunung itu.
0: Nggih.
2: Oh, nyuwun pirsa. Anu pentasipun wonten ing Bali. Iku napa nggih? Gamelane Prasetyo Yojo.
0: Nggih.
2: Lajeng napa bahasane sing nggih anu nggih. Prasetyo Prajogja.
0: Nggih.
2: Boten campur-campur ngaten lho.
0: Ngaten.
2: Jika akan wonten sederek Bali yang kan cuma bermain.
0: Nggih.
2: Niku pripun kahanan? Matur nuwun.
0: Ngaten nggih, matur nuwun. Nggih, menika jenenganipun Romo Haji Ngadiono ingkang lenggah wonten ing Bayen Kalasan. Nggih. Terus pundi Dimas?
1: Bahasanipun
0: kamlan.
1: Matur nuwun Romo sinten Haji.
0: Haji Ngadiono.
1: Ngadiono.
0: Nggih.
1: Dadosipun gamelan-gamelan Jawa, slendro pelo komplit.
0: Ngaten nggih.
1: Wonten Bali menika wonten paguyuban ngeksi gondo.
0: Nggih.
1: Ingkang pikantuk gamelan langsung saking ngerso dalem.
0: Nggih.
1: Sak menika sudah paguyuban itu sudah berumur 44 tahun. Dan konsen karawitan Jawa.
0: Nggih.
1: Dadose nalikane kula ndamel ketoprak kalian paguyuban sedulur Jogja,
0: nggih.
1: Kula nyuwun tulung. Pak Nun nyuwun tulung monggo kula dipun kancani ngetoprak. Wah, wow, responnya luar biasa. Ini yang kami tunggu selama ini. Ngoten niku. Saya sangat responnya ngaten, luar biasa.
0: Gamelanipun nggih gamelan slendro pelo gamelan Jawi nggih.
1: Gamelan Jawi nggih.
0: Lajeng ingkang gayut kalian dialog bahasa kalau wau.
1: Dialog. Dados ngeten. Selama kula enten Bali,
0: nggih.
1: Karena komunitas kula niku Jogja,

0: Dan selama ten Bali niku malah jarang saya itu kalau ngagem bahasa Indonesia nopo basa Bali. Karena masyarakat ten ngriku pun nggih ngertos basa Jawa.
1: Ngaten
0: nggih. Nggih, basa Jawanipun basa ngoko ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Dados beberapa pemain kang derek ngetoprak menika enten sing dados prajurit, enten sing dados gerasaan ngoten niku wah seneng banget ngene. Jih ngaten.
1: Tetep berusaha menyesuaikan ya sinaso.
0: Nggih, basanipun basa Jawa.
1: Kadang asli Bali namung derek menapa berbaur dengan masyarakat Jawa nggih. Nggih, ngaten nggih Pak Jingadiono, kanyata mila masyarakat menika welcome tembungipun nggih. Keporo nyengkuyung sangat nggih.
0: Luar biasa saya itu.
1: Nggih, nggih. Nggih, salajengipun menika sugeng dalu Mas Ardika Yudhistira ingkang lenggah wonten ing Purworejo. Sugeng dalu pendopo. Bilih putra daerah menawi wulan lebaran sawalan sami kebiakan main joget jadilan ingkang enem lan sepuh ketinggal semangat. Mekaten ugi mugi wonten ing tlatah Bali tetap semangat nggih matur nuwun. Panyengguyung menika
0: Dimas. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Matur nuwun Mas Ardika Yudhistira ingkang wonten ing Purworejo sampun kepareng rawuh. Nggih ingkang lumantar telepon sampun kula bikak malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun menika ya sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Budianto nggih. Pak Budianto ingkang lenggah wonten ing Muntilan Magelang. Matur nuwun wonten ing tlatah Jawi utawi wonten ing Bali, seni budaya Jawa tasih tetep pun lestantunaken. Nah, kesulitan menopo ingkang dipun prangguli dening narasumber nalika melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa di tanah rantau. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Budiono nggih wonten ing Muntilan nggih.
0: Muntilan.
1: Terus pundi menika?
0: Secara keseluruhan kesulitan nggih.
1: Nggih.
0: Niku mboten wonten. Kesulitannya mboten nonton. Justru kesulitannya niku malah jadwal.
1: Oh ngoten.
0: jadwal latihan.
1: Nggih, nggih.
0: Karena nggih nuwun sewu sedanten ingkang ten mriku menika lak nyambut damel.
1: Nah. Nggih, nggih.
0: Dadose kedah nunggu kita mulai latihan niku selalu jam 10 niku nembe mulai, jam 10 dalu.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Karena nenggo rampung nyambut damel, istirahat sawentawis mbok menawi ngaten.
1: Nggih.
0: Jam 10 niku kita mulai latihan. Ngantos dalu kita latihan itu kadang sampai jam 2 dan tetap semangat.
1: Ngaten.
0: Nah, ngen wicara mental nggih.
1: Nggih.
0: Mental ingkang tesih harus bener-bener latihan.
1: Ngaten.
0: Karena basic mereka itu bukan seniman.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Saking griya karena faktor ajeng nambahi rezeki lah nggih ngoten nggih merantau niku lah.
1: Nggih.
0: Enten griya niku merantau dengan niatan niku ajeng nambahi rezeki.
1: Nggih.
0: Dugi ngriku ternyata ngetoprak berkesenian. Dadose mentalnya perlu digembleng. Lah kula selama latihan awal-awal niku justru latihan mental malahan. Mboten wicara.
1: Nggih, nggih, nggih. Nggih, awet mila menapa nggih? Bukan dari basicnya memang bukan dari seniman.
0: Bukan dari seniman. Ya.
1: Namun piyambake pun sami remen menika sinau menikanya, sinau ketoprak menika.
0: Seneng sekali. Bahkan sing dadose ndamel ini bayangane niku lek ketoprak niku ketoprak tobong kalau di sana itu. Pokoknya kalau ketoprak niku tobong dadose ngangge tunel, panggung. Lah sedangkan basic kula niku lek banyak belajar teater.
1: Iya, iya, iya.
0: Lah ketika kula sugui garapan-garapan ketoprak-ketoprak ingkang sakmenika kagem festivalan,
1: yeah.
0: Tidak mau nerima. Boh, kok mboten kados ketoprak sing enten desa nika to, Pak? Akhirnya kula rubah. Begitu saya kasih konsep ketoprak tobong, mereka sangat senang sekali. Dan mereka antusias sampai beli kain, gue Pak gambar sawah-sawan. Karena memang gak ada tonel.
1: Ngaten nggih. Malah wonten mriku pun lestantunaken menika ngaten nggih. Wonten mriki malah sampun awis-awis. Nggih. Matur nuwun Pak Budiono, salajengipun menika sugeng dalu selamat malam Pak Haji Mami yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Dimas Lili. Sugeng dalu Mas Giman, nggih sugeng dalu. Narasumber menggarap sanggar teater anak-anak ketoprak dan hipnotis. Pertanyaannya, satu, cara belajar hipnotis, syarat-syarat utama menika menopo? Dua, fungsi positif dan negatif hipnotis sehingga Dimas Lili meninggalkannya menika menapa? Yang ketiga, bagaimana kondisi atau perbedaan dengan uya-uya? Nggih, matur nuwun Pak Haji Mami yang ada di Sukabumi. Nggih, terus di Dimas.
0: Nggih. Pak Mami, dados bukan meninggalkan hipnotis nggih. Yeah, yeah. Justru saya mengaplikasikan ilmu hipnotis untuk hal lain. Jadi cara ngajari hipnotis itu kan tentang bagaimana caranya kita untuk untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan pikiran. Hipnotis niku namo ngoten.
1: Ngoten nggih.
0: Gimana caranya kita membuat orang rileks? Ketika tiang niku rileks, gampang kita kasih nasihat. Intinya namung niku.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lah pada waktu itu lak ngoten. Ketika kula praktek hipnotis hanya sekedar menidurkan orang di permainan itu sae, itu bagus.
1: Nggih.
0: Saya enggak ngomong enggak bagus, itu sangat bagus. Nanging ketika beberapa orang ketemu niku udah wedi. Wah, ini dihipnotis engko dihipnotis ngoten lho.
1: Kalebet kula niku.
0: Terus keilmuan hipnotis niku. Hipnotis itu kan seni komunikasi murni. Seni komunikasi untuk memprogram pikiran. Lah kemampuan hipnotis itu saya terapkan di dalam naskah. Contohnipun ngoten. Menawi Bapak Ibu menika lak kepengin putranipun nurut.
1: Nggih.
0: Tapi kesalahan terbesar, contohnya ngeten, kepengin anake niku napa rajin. Tapi kalimat yang dipake, mbok kowe iki aja dadi bocah sing males. Lah, otak niku mboten purun nampa kalimat pasif. Ketika kula panjenengan niku ngomongi lare, aja dadi bocah males, maka sing direspon niku males e. Kados contohipun ngaten, nuwun sewu para pamirsa. Nggo sareng-sareng. Cobi sak menika jangan bayangkan gajah. Oh, kebayang mboten?
1: Nggih. Nggih.
0: Pramila, kalimat di dalam hipnotis itu kalimat ajakan persuasif yang langsung to the point. Jadi bocah sing pinter, jadi bocah sing rajin. Lah kalimat-kalimat ini saya susun kula damel naskah. Terus terang ngantos sak menika kula nak membawakan naskah orang lain iku kualan. Dadose sak saged-saged kula damel naskah piyambak. Kula nyutradarani piyambak. Akhirnya kula ketemu napane niku? Ketemu rasane niku ketemu. Nggih, makane naskah-naskah cerita-cerita kula kebanyakan itu tentang psikologis, Pak.
1: Agak punya orang tenan,
0: Pak. Pak, padus guru sing tenan. Ya akhirnya, kalau padus guru, saya cari guru karawitan, saya cari guru tari. Nah, kalau pasrahkan menika, Pak, kalau nyuwun tulung, panjenengan, napa niku kancani panjenengan kula wentah lare-lare, kersane saged gamel ngangge tatanan sing tenan kula ngoten. Karena riyen kula jake lak teater. Karena kula niku nggih kula lak nggih nak Pak sampean iki iso gamel ora ta ngoten lak nggih isin ta nak ngomong mboten.
1: Iya, wong isin mundur, Pak.
0: Isin mundur. Akhirnya pada waktu itu kula ngomong, ini gamelan fungsinya sumber bunyi. Gamelan ini di dalam teater fungsikan sebagai iringan suasana. Ayo iringono suasana, tutuun gamelane ben pas, akhirnya menjadi backsound yang bagus awalnya. Sing penting do seneng gamel sik, nutuk sik, dan ternyata terbukti saat ini pun jadi grup karawitan yang usianya paling tua karawitan ini usianya 30 tahun paling tua, 28. Jadi semuanya remaja dan anak-anak, adik-adik, PAUD itu sempon derek nari. Jadi nak umpamane Sanggar Omah Obah menika pentas, ampun diarep-arep pentasnya ape? Ampun diarep-arep. Tetapi saya mengajarkan, nak latihan niku pulane ngeten Pak Nun Sewu. Mereka datang niku nyapu bareng, ngelapi gamelan bareng. Itu sudah anggap sebagai latihan. bareng ngoten niku gawe wedang bareng.
1: Nggih.
0: Wedangan bareng. Nembe mangkene niku latihan kesenian bareng. Nyetel tip terus enten sing saged nari to.
1: Nggih.
0: Doni roke. Suwe-suwe nggih saged. Habis itu mungkin ngeluntungi kloso dan ngerapeke gamelan ngelapi bareng nganti asah-asah gelas niku bareng. Nah, saya menganggap bahwa apa ora mungkin kudune iki ngene iki to tatanan tatanan kebudayaan ngoten lho.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Kula niku duwe cita-cita walaupun sakniki sampun nggih. Sakniki sampun kula mboten wastani mboten nggih.
1: Nggih.
0: Budaya niku kalau dijalankan dengan berbudaya niku kayaknya lebih istimewa.
1: Budaya
0: kalau dijalankan dengan budaya
1: istimewa.
0: Lebih istimewa, sampun istimewa, ngerti. Tapi mungkin lebih.
1: Injih, injih. Menika ingkang mboko sekedhik mila menika proses menapa nampi pengendika panjenengan menika kedah. Kudu nganggo ilmu sing jero dhisik. Injih. Namung liri pun pami panjenengan pinuju lenggah wonten ing Bali. Sanggar mriki tetep
0: wonten
1: ingkang
0: nglamaken nggih tetep wonten
1: dados metode ingkang panjenengan ginaken kala wau kula sarujuk sanget menika tepung serabung dunung
0: nggih ya. Salah tepung satu bisa. Salah satu kiblat kula sinau niku
1: nggih
0: guru kula Pak Wardiman itu salah satu kiblat kula
1: yeah.
0: Saya banyak belajar dari beliau
1: nggih
0: walaupun kula mboten murite
1: nggih
0: tapi kula asring mriku Pak pripun to Pak carane makanya beliau ndak melomah cangkem, saya bikin omah obah. Walaupun saya walaupun beliau mungkin mboten ngakoni kula murite, ning saya ngakoni beliau guru saya. Yeah. Dan luar biasa beliau. Beliau luar biasa.
1: Nggih. Karya-karyanipun
0: kagemipun
1: saged krengkuh putra-putra seneng dumateng seni budaya menika
0: ingkang luar biasa.
1: Mugi salut dumateng Mas Partiman. Nggih. Matur nuwun. Salah jengipun menikah sugeng dalu Mas Klawor yang ada di Godian. Godian ipun pun dini Mas Klawor. Inji, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman lan narasumber. Kulo nate sinau lah roso lan olah rogo waris Mataram. Ugi waskito. Nah, Riki estunipun hipnotis menikah menawi pun artosaken ngaten. Hipnotis niko pun artosaken keliru dados artinipun awon nopo medeni itu ternyata kelentu sugeng berjuang di kesenian dan kebudayaan Mas Lili. Ye, terima kasih Mas Klawor wonten ing Godian. Godianipun pundi Mas Klawor? Matur nuwun nggih support menika di Mas.
0: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Prambanan. Oh, Mas Klawor menika jalan Godian kilometer 7. Nggih, matur nuwun. Menika saking Ibu Sulastri ingkang wonten ing Prambanan. Sugeng dalu narasumber Mas Lili, kula salut. Mas Lili tasih muda namung tetap semangat mengembangkan dan melestarikan budaya walaupun di tanah rantau. Nah, ingkang badhe kula sunaken pirsa. Dumugi benjang menapa Mas Lili tetap akan berkesenian dan ikut melestarikan kesenian. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Prambanan. Nggih.
0: Ah, monggo. Niki pertanyaan pripun nggih? Dugi benjang menapa? Nak semangat kula nggih.
1: Nggih.
0: Karena napa nggih kebudayaan niku sekali lagi itu kewajiban. Kebudayaan itu kewajiban.
1: Yeah.
0: Artinya budaya niku kelak sesuatu yang berhubungan dengan akal dan budi. Iku kewajiban nak sampai kapan? Kula mboten mangerta sampai kapan. Engkang baken kalau memang budaya para punggawa-punggawa kebudayaan berhenti pun kula ajeng berbudaya dhewe. Minimal lak ya mbak. Latihan karena saya yakin tidak ada orang yang benar-benar bisa berbudaya yang maksimal. Nek namung upaya latihan. Upaya latihan ngolahke budi, ngolahke pikir, ngolahke rasa. Ben selot apik tapi apiknya tenan iku lak mboten enten patokane. Enggak ada ukurannya. Jadi ini pertanyaan saya ngangel kula jawab nih.
1: Meskipun sauger tasih saged ngaten nggih. Saged tasih saged obah. Saged menapa ngobahaken obah. Masyarakat mau menerima hasil karya panjenengan tetap badhe berkesenian.
0: Dan nyuwun pangestunipun mugi-mugi dalam berkebudayaan berkesenian nggih. Jadi kalau berkebudayaan itu maknanya luas. Yeah. Di dalam berkesenian, nyuwun pangestuni pun sampai detik ini kula menggratiskan. Lah mugi-mugi sak terusipun kula saged gratis terus.
1: Nuwun sewu Dimas. Wonten ing sanggar menika nggih, ing panjenengan ngendikaken gayut kalian menika. Temtu kemawon sedaya mboten badhe uwal saking nuwun sewu dalam tanda kutip bio. Nggih. Lah menawi panjenengan mboten metik bio saking kadang tai putra ingkang sinau wonten mriku. Sawetawis menika anggenipun saged lumampahi sewu. Ya panjenengan kula wangun ngendikaken ugi ndatengaken pelatih lan sanes-sanesipun.
0: Nggih. Nggih raketan banyu putih nggih ngangge ngoten ta maksudipun. Nggih. Dados ngeten. Secara profesi, profesi kula niku motivator. Kula trainer, jadi kula niku trainer untuk soft skill, pelatihan team building. Pelatihan untuk karakter building ngoten. Nah, hasil kula saking mriku itu kula sisihkan untuk kegiatan. Dados gampang. Menawi kepengin ikut andil ngopeni lare-lare mangundang kula ngoten mawon to niki.
1: Injih menika. Kula salut dumateng panjenengan menika Dimas. Subsidi silang wonten mriki. Injih matur nuwun napaipun. Salah sengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Mas Lili, salut dan terus tetap berkarya. Menika saking panjenenganipun Bapak Sarmanto ye. Pak Sarmanto ingkang wonten ing Kretek Bantul. Kegiatanipun sedulur-sedulur ingkang wonten ing Bali sak menika wonten persiapan pentas menopo mboten. Lan menopo lan program menopo ingkang nembe pun wontenaken matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sarmanto lenggah wonten ing Bantul menika nggih. Dados pundi
0: dipun? Nggih, matur nuwun. Dados ing rencana niku Maret kita pentas. Maret pentas wonten napa niku kita ada kopdar paguyuban. Maret menika pentas. Nggih. Tempatnya. Jadi kalau kita latihan niku nunut neng lapangan. Di alun-alun. Kita kalau latihan itu di alun-alun karena kita tidak punya tempat sendiri nggih. Kita nunut di alun-alun. Gamelan pun kita itu nunut di kebetulan ada orang baik di sana. Ada Bu Ayu namanya. Nggih, boleh ditumpuk gamelan nih. Itu pun tempatnya itu tidak bisa nggelar gamelan kabeh. Jadi gamelan niku kalau mau latihan ya dijejer tekan latar. Nanti nak rampung ya diringkesi karena tempatnya belum luas. Kalau latihan ketoprak kita di alun-alun. Nak udan ya ngiyup. Ngoten nggih otomatis nggih. Kalau ternyata di situ ada event, ada kegiatan yang lain nggih, kita minggir. Dan dengan seperti itu antusiasnya masih luar biasa.
1: Tetap semangat nggih.
0: Lah kok sing ngene kene.
1: Menika. Nggih. Kalau mau sosok imanipun wonten mriku menika Dimas nggih. Enging wonten ing Jawi, wonten greget kados pundi caranipun. Enging wonten mriki kalau mau sosok dipun paringi fasilitas ing mekaten ewa semanten emang tetap optimis menika. Nggih. Iji, matur nuwun Pak Sarmanto nggih ingkang wonten ing Bantul. Nah, menika wonten malih menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Bapak Diki nggih, Pak Diki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Sama-sama perantau, kita salut Mas Lili. Saya juga di Bandung mendirikan sanggar untuk belajar panatacara. Harapan kami semoga walaupun di tanah rantau tapi budaya tetap kita jaga kelestarian dan pengembangannya. Salut untuk Mas Lilik dan teman-teman, salam untuk teman-teman yang ada di Bali. Nggih, matur nuwun Pak utawi Mas Diki. Nggih, wonten ing rawuh monggo sugeng dalu pendopo. Nggih. Monggo saged pun nambali wonten ing gangsal sekawan nul 333. Nggih, ketingalipun dalu menika kathah menika ing kepareng rawuh. Ya wiji sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika Bapak Yusron nggih, Pak Yusron yang ada wonten pundi menika? Oh, Boyolali, selamat malam Boyolali. Sugeng dalu Mas Lili. Badhe nyuwun pirsa, menapa wonten ing Bali kesenian wayang Jawi mliginipun ugi berkembang lan wonten. Salajengipun warga paguyuban sedulur Jogja menika temtu kemawon papan lenggahipun tebih-tebih. Nah, menapa mboten manggi kesulitan wonten ing latihanipun? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Yusron ingkang lenggah wonten apa tim menika mawon. Pak Yusron nggih, matur nuwun Pak Yusron nggih, matur sepundi menika malih.
0: Wayang wonten. Mereka wonten, wonten wayang. Nah, berapa nggih? Salah satu program pelatihan saya, pelatihan kula niku.
1: Nggih.
0: Kebetulan simbah yang dari Pacitan niku lak dalang ruwat.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih. Nggih. Dalang ruwat. Terus kebetulan sejak simbah mboten nonton niku barang-barange sing diwayangi simbah sing nggih ruwat niku dereng ngenten sing ngopeni. Terus sementara dititipke kula ngaten nggih. Terus nek kula ngruwat lak nggih mboten wonten.
1: Nggih.
0: Akhire kula ndamel konsep namanya ruwatan pikiran.
1: Ruwatan pikiran.
0: Tapi nggih tetep ngagem wayang. Critanipun nggih murwakala. Cuman bentenipun kula jlentrehaken wonten mriku.
1: Nggih.
0: Sejatosipun Bathara Kala niku Bathara Dewa kala nggih wektu sing dipangan Bathara Kala ya sing ora iso nggunakake wektune. Sing iso nyelametke iki dalang Kandhabana. Dalang niku sing iso ngudal-udal piwulang ngandhakke kepiye carane urip ning ngalam donya dan sebagainya. Nah, kula geser mriku.
1: Nggih. Tetes ruwatan dalam
0: ruwatan pikiran.
1: Ruwatan pikiran nggih.
0: Karena menurut kula non sewu, yang perlu diruwat itu mindset kita. Cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita kita ruwat, kita dandani, kita tata. Nggih, mugi-mugi ing pangajab niku sedanten tambah apik. Enten undak-undakanipun ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Tanggu mboten kepanggih. Tapi enten mriku nggih wonten beberapa teman dalang wonten teman-teman dalang karena kebetulan akhirnya ngumpul kalian sedulur-sedulur ingkang wonten ISI Bali. Dosen-dosen wonten ISI Bali. Kita ngumpul terus nggih ada wadah dalang. Wonten kalih nak mboten lentu dalang Jawa nggih.
1: Nggih.
0: Wonten kalih.
1: Lajeng kula wau menika lak dalemipun tebi-tebi ya warga menika nggih.
0: Leres.
1: Menika wonten pas latihanipun menapa nggih mboten wonten kesulitan menika.
0: Nah, pramila hari libur itu kan hari Minggu.
1: Nggih.
0: Rata-rata ngaten. Nggih. Kita latihan itu di hari Minggu. Di latihan itu di Sabtu sore. Lah, cara latihan niku latihan saya memulakan latihan itu 3 jam. Pokoknya latihan 3 jam niku waktu saya, kula ngaten nggih. Tapi mereka ngumpul niku iso sekeng esuk. Sambelan riyen. Lotisan riyen. Atau dari siang. Ngantos biar
1: kula mligi nyawisaken dinten menika kangge kempal
0: ngaten. Kagem ngempal. Dadi nyiapaken wedal sedinten ngangge kempal, nggo sambelan sik. Di sana ada Ketua PSJ itu kan Pak Suratno. Pak Suratno menika saking Gudian, saking Gamping menawi mboten kelanti.
1: Nggih.
0: Saking Gudian. Nah, Pak Suratno menika sebenarnya yang ngajak dulur-dulur ayo do ngumpul. Dari kalau kita ngumpul bener saestu, saking esuk.
1: Nggih.
0: Mongke niku bab ampun diarep-arep rampung latihan bubar. Bar ngoten tesih wedangan.
1: Nggih.
0: Enten sing aku suka Bali wingi suka bar nggawa teh. Suka Jogja ngoten niku dadi rebutan niku.
1: Ngaten.
0: Yo nas gitel.
1: Saged bayangaken nggih endah sanget suasananipun nggih. Wah, kapan-kapan menika saged sowan direk kempal kan
0: konco saestu. Saestu. Dipun tenggo monggo.
1: Iji, matur nuwun. Nah, istinipun tasih kathah menika sedherekna budaya ingkang paling rawuh namung rene winates sing wedal Dimas. Mbok menawi wonten pangajab dumateng Sutresna Budaya mliginipun ingkang gayut wonten ing pengembangan pelestarian budaya monggo kula aturaken medalipun.
0: Napa nggih? Kula niku mboten kokan kepinginan. Pokoknya monggo kita lestarikan. Kita lestarikan budaya kita semampunya.
1: Nggih.
0: Ampun nunggu pinter yen. Nak nunggu pinter sik, engko budayane liya sing maju, budaya kita semakin gak karu-karuan. Bodoh apa-apa namine tiyang latihan kok.
1: Nah, menika kula sarujuk sangat ya. Terus kita berbuat itu tidak menunggu pinter dhisik.
0: Ampun nunggu pinter.
1: Nggih.
0: Saestu, kala rumiyin menika enten. Enten sing, "Pak, lah kita iki ora iso ngetoprak lho, Pak." Lho nak rap sing apik ya ngundang ketoprak RRI, kula ngaten to. Ora apa-apa, saya latihan wis ngene iki. Sayo, engko ki suwe-suwe iki iso, suwe-suwe apik.
1: Ngaten nggih. Gusti penunggal tunggal menipun kula tampi. Sugeng dalu pendopo?
2: Pendopo?
1: Nggih.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Monggo. Iya.
2: Oh. Iya.
1: Ini dari
2: Mbah Mus Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang Mbah Mus. Monggo-monggo Mbah Mus.
2: Lagu-lagu nopo nggih?
1: Ini pendopo Mas, kita dialog budaya aja. Nanti lagu-lagunya nanti Mbah Mus, ya.
2: Oh.
1: Iya. Nggih. Terima kasih bergabung malam ini nggih Mbah Mus.
2: Nggih, nderek mawon nggih.
1: Nggih, selamat malam, matur nuwun. Salam buat sedulur-sedulur di Tanjung Pinang.
2: Nggih. Salam sehat, selamat nderek Jepang.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Mus, rawuhipun nggih. Nggih, menika Mbah Mus yang ada di Tanjung Pinang ini malam ini bergabung. Nggih. Mas Lili, matur nuwun rawuhipun.
0: Sami-sami. Kanthi
1: bawa raos menika mugi-mugi saya mimbui seserepan, saya mimbui raos handar beni. Dumateng seni budayanipun sinasa lenggahipun wonten pundi kemawon namung saged nderek urun-urun saged nglestantunaken lan ngrembakaken. Salam kagem panjenengan lan keluarga ugi kadang-kadang ing wonten ing sanggar lan ugi kadang-kadang paguyuban sedulur Jogja ingkang lenggah wonten ing Bali. Mugi-mugi tetep lestari krembaka daya dinayan Dimas.
0: Matur suwun pangestunipun.
1: Inggih, tansah kula antu-antu mangke kampi njenengan wonten lenggah wonten ing Jogja monggo kampir wonten ing pendopo.
0: Jeng, matur suwun, matur suwun.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing busana sugeng pepisahan pinanggih mali wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mi Kus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang nggereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan 1066. Inggih monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon nggih sugeng dalu Mi Kus Plus.
1: Sugeng dalu Mi Kus Plus Mas Suman Tunur Seto.
0: Sugeng dalu Mami Sartika monggo.
1: Nggih, Pak nuwun Pak Tani.
0: Pak Tani nggih.
1: Nggih, kula kinten kagem adik Roti itu Tetokiri, Mbak Noya Putri Jo, Mbak Nani Basuri, Pak Bambang Soekarno, Mbak Mus, Mbak Mus, terus Kak Rom Romoyu, Yang Sasminto, Pak Yanto Sdoyo Yanto, Mas Priang, Mbak Sri Sdoyo Sri, Mbak Yayu Sdoyo Yayu, Mas Wawan Hatta, Mas Pak Rosi Seto, Mbak Siman, terus Mbak Pipit, Mbak Tarmi, Mbak Senami Basuri, terus Mbak Dio, terus

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal. Silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Huh? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur pasugatan uyon-uyon Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge kirani wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinursita ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta tumuli gaturaken. Badhe kapiarso rajian gending Ramban setunggal. Kapiarso gending Sumedang kalajengaken ladrang Kapi Dondong kalajengaken Ketawang Pucung Nirbayan Laras Pelok Padhet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: ugi kagem Mbah Yono Pentemiro Saben Romo Heri Sardono Sendalu Romo. Ugi kagem Mbah Hadi Bapak Untung Raharjo Dimasukat sekalian Pak Nadi Mursari Bu Yayu Kweni Nak Lagianti Om kalian Jelik Tujo Bapak Damaskes Dimas Birjo Sumarto Mbah Dio Ibu Sriwi Bu Bopo Sagio, Bu Kartiti, Bu Bopo Sartio, Bopo Sumarlan Ugi kagem Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo KRT Prodhadi Kusumo Lan sedaya pamidanget uyon-uyon mono suko ing dalu menika kanthi atur sugeng dalu mekaten nggih Mas Kiman.
1: Inggih.
0: Sangat paringipun kesempatan boten supen salam tangan kalian nak riat ini seputro lan wayah mugi tansah sehat.
1: Amin matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun Mas Kiman sugeng dalu.
1: Nggih. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingengipun sugeng dalu uyon-uyon manasuka.
2: Sugeng dalu uyon-uyon manasuka Mas Kiman winirseta.
1: Nggih sugeng dalu Bu Agianti monggo.
2: Nggih. Gendingin Dedek Mawon.
1: Nggih.
2: Salamipun Rakan Bunda Tejo, Pak Supar, Pak Tubidi, Pak Juno Sayekan, Pak Yanto Sayekan, Pak Yanto Pait Bulgi, Dimas Pura Tricek, Mas Toro Wonten Ing Wani Serenggo. Saya gini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Inggih.
2: Matur nuwun Mas Kiman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti. Sawingkingipun sugeng dalu yen-yen manasuka.
3: Sugeng dalu yen-yen manasuka Mas Kiman tenan seto.
1: Inggih, sugeng dalu Bu Sri Utami menika.
3: Inggih, lare.
1: Monggo.
3: Rekenaken badhe pinten-pinten salam. Kagem Bapak Asari, Bapak Kesin, Romo Haji Ngadiono, Bapak Priyadito, Romo Ayu, Romo Heri Sarjono, Sirukun Merda, Ajeng Kagem Romo Tiga Sudajo, Bapak Tasyana, Indelawin,
1: Inji,
3: Bapak Bambang Sutarno, Bapak Tumisi, Joko Budu, Bapak RCC, Bapak Dengar Timur Sari, Bapak Kesetan Bunda, Ijo, Masinu Ibu, Yayu Kweni, Ibu Wadianti, Bapak Bercatong, ini saya pun tidak kemce, saya temawon yang sangat takkan dengan acara yon-yon, nonton perempat dengan Yusirato, salam bapak lesusan, salam datang Mbak Riyad Miningrum yang dalam walan putra wayah. Matur temawon, matur nuwun berdalipun.
1: Inji, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami, samingkingipun sugeng dalu, yon-yon manasuka.
4: Sugeng dalu, uyon-uyon manasuka.
1: Monggo sugeng dalu yang murti menika.
4: Nggih, Mas. Gimana?
1: Monggo.
4: Pawarta sehat gimana?
1: Pangestunipun binaringan sehat, mugi panjenengan mugi ngaten
4: nggih. Pangestunipun niki binaringan sehat. Ingkang badhe pun anu napa Mas samangke?
1: Menika wonten gending Madya Ratri.
4: Oh, Madya Ratri. Oke, kula nderek salam kagem bapak-bapak nggih ingkang nembe ngayahi rondo wonten khususipun wonten ngoto RT 01.
1: Inggih.
4: Lan wonten bapak-bapak ingkang ngayahi rondo wonten ing pundi papat. Mugi sedaya tansah binaringan kesehatan lan keselamatan. Kula nderek fotokopinipun Bu Wagianti.
1: Nggih.
4: Mugi ini nika
1: Bu Dwijo.
4: Bunda Dwijo ugi kagem ingkang nembe mawon Mas.
1: Ingkang nembe kemawon menika Ibu Sri Utami.
4: Ibu Sri Utami wa kaya kalau suan ngambil fotokopi ini pun gih.
1: Inje.
4: Meliki ini pun agam keluarga ini pun Mas Diman Duwinus itu. Mugi-mugi tansah penaringan sehat. Rinten sak baluni pun ugi pinaringan rezeki ingkang kinajeng.
1: Ngaten.
4: Matur suwun Mas Diman.
1: Inggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yang murti saminggingipun sugeng dalu yen-yen menesuka.
5: Dalu, kanean menesuka.
1: Sugeng dalu wanaya.
5: Nggih. Dalam agem yang mesti ngene, Mas.
1: Inggih.
5: Yang mesti kemawon. Ora kemesti kemawon iki, Mas.
1: Inggih.
5: Ngene iki kan uyon-uyon menesuka sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
5: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Salajengipun saking Pak Sari Mantingan kintun gending menika kagem Ibu Sri Utami Budwijo, Mbah Wakit Keron, Mami Sartika Yusirup lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Saking Bapak Kasiono wonten ing Bulawen kintun gending menika kagem Mami Sartika, Bu Anjasmara Budwijo, Bu Wakiyanti, Bu Tutin Joko Yudan, Bu Tini Niti Prayan. Bu Sri Utami, Mbah Noyo, Gadung Sari, Kirsi Seto, Kirukun Perdo, lan sedaya kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun nggih. Pak Damaskus sugeng dalu gendingipun derek kakintun kagem Kirukun Perdo, Pak Tujo sekalian, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro, Pak Nardimosari, Bu Yayuk Weni, Mas Yudi, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wakiyanti, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Widya, Bu Pipit, Bu Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, lan sedaya kemawon. Saking Pak Wit wontening Pati, kintun gending menika kagem sedaya sutresno ingkang tansah midhangetaken giaran saking program 4 RRI Yogyakarta. Mugi tansah pinaringan sehat, matur nuwun inji, matur nuwun ye. Saking Mbak Budia Nurhati, sugeng dalu, saking pakem menika nggih sugeng dalu, yon-yon menesuka ngiras pantes wungon malam anggoro kasih. Kagem sedaya pandemen yon-yon ingkang satu nderek ngeluri kerawitan salam rahayu. Matur nuwun inji, matur nuwun ye. Saking Mas Bambang Sutarno wontening Purworejo kintun kagem sedaya sutresno sugeng dalu sugeng laras inji, matur nuwun. Tumuli kabiar sorat yang gending rambahan kali. Katuraken bawa sekar kuswo lalito katampen gending Madya Ratri laras Slindru Pathet Sanga kalajengaken ladrang langan suko lan lagon doro muluk sumangga sugeng midhangetaken.

0: aku nyencang uang ya nak. Mula nak terus racul ngono dan nenek mak lepat. Kaya laku ni jim setan datan purun.
1: Neng nek waktu iki kudune ya ora. Cunduk karo wulane karo dheweke ya nglakoni. Senajan bengi iki-iki wayahe udut entuk ning dheweke ora.
0: Wis. Wis pirang-pirang dina ling urang-urangi kemar maning udut. Dadi mbok menawa sik kuwi lali karo jeneng udut. Isa uga bar pasang kok lali blas orang yang ngudut.
1: Ah syukur, orang ku ya marak ke sehat kok. Kui mau kok awa nepsu apa pak?
0: Nepsu tebiono. Tegesin nepsu-nepsu apa wae.
2: Nepsu mangan.
0: Nepsu mangan yang wayah hawan. Ya dah? Nepsu ne
3: golek duit.
0: Oh nek kui tuh anu lah. Aku lakuni ngibadah cari ngibadah wong jenenge senajan poso ning ya uga nyambut gawe aja ning poso kok terus nang omah turu kaya sing kaya singa kae turune rong 24 jam ora kena ya nyambut gawe senajan ya. Mesti kaya ngopo
1: nyambut gawe ajek ya
0: iya
1: bahwa nafsu tebian dadi kuwi kudu nafsu terus
0: lho ditebihi kok nek dicedhaki kuwi aduh ki ming weruh tok ning awak dhewe nglakoni ya kok sing nglakoni cah kono ngono-ngono kae sing
1: wa nafsu tebihono nafsu samu barang apa wae kudu ora dilakoni ya kaya kuwi mau
0: lu ngati-ati ya
1: heeh jenenge memangan ya disudo dolan-dolan disudo
0: iya kabeh
1: nesu ya aja nganti nesu ki ya
0: ngocap ngrasani alane liyan aja pisan-pisan. Mula aku goceki aku ngati-ati. Masane do ngleh wetenge gampang nesu we.
1: Ya wis jenenge durung bisa nebi ana hawa nafsu nek kaya ngono kuwi.
0: Nek awan ki nek do ketemu. Waduh piye kabar iki? Aku meneng wae aku. Kok aku ming ngomong ala nganggur iso ditonyo aku. Wong do ngleh ki anu de do kejem-kejem e.
1: Wong kuwi iki ngliye iki ngleh sarana netepi dadi paugeraning agama. Loh. Kok ora kok mergo ngleh wong keserakat nek wong ngleh wong keserakat kae gampang nesu. Nek perkara ngleh poso iki ora nesu, Pak.
0: Niate ingsun. Niate ingsun nglakoni ibadah poso. Iki sasi niki sasi barokah. Eman temen yen awake dhewe ora nglakoni.
1: Lah iya dijumbuke karo keyakinane awake dhewe. Lah kuwi mau gendeng gandul-gandul apa Pak?
2: Gundang gandung
1: Pak penyiare malah ngomong kaya gandul-gandul. Dudu ta Pak?
0: Ki gendinge bojone sindene kuwi to.
1: Oh.
0: Gundang gandung.
1: Kuwi dolanan apa gendeng ya Pak?
0: Gendeng kok nggo dolanan ra pareng.
1: Ora ana ana to gendeng apa dolanan campur sari, montor-montor ciri bareng ngono kae.
0: Kuwi
1: oh gendeng.
0: Niku gendeng gedhe. Ora saben papan iso muni kok ngono kuwi. Ora saben jalma kena ngunekke kok ngono kuwi.
1: Apa kuwi sakral to, Pak?
0: Sakral. Aki kuwi nek ora ana kardi ra entuk muni kok.
1: Aki kuwi termasuk gendeng ning dudu dolanan.
0: Dudu. Aki mulakno awake dhewe gojekan karo kanca-kanca kuwi. Wong garap gendeng ki wah serius kenceng pikirane nang kok iramaning gendeng kuwi diganggu sithik kok tunggal dene nesu kuwi.
1: Ya ya ora konsentrasi
0: ta. Iya iki pas kenong loro tok kok nakno ayo nesu nok ning rawani noleh harus sing kenong. Wedi yo.
1: Lagi teruse piye Pak sing iki?
0: Oh teruske ya.
1: Iki hawa nafsu tebihono.

0: mau delok engkas gak sahur. Kok kurang pas ngono lho.
1: Lah, napase dibatuke ora. Anu to? Latas sedina ora memangan ki.
0: Nek sore nara ya wis buka to.
1: Aku ki njare buka ngono ki rak ngombe tok to.
0: Alah ngombe tok apa wong.
1: Oh, aku mung nggih buka ki mung ngombe, mangan, udut ta mung kuwi tok aku ora.
0: Lah ya buka ki ya kuwi kok arep buka apa. Arep liyane ya kok kek kok.
1: Aku ki njare buka Pak, buka Pak. Aku ngombe tik sing tak perloke ngombe.
0: Kabeh mbukake dhisik apa wedang, apa dawet, apa gawe kolang.
1: Tak ratani kuwi sik. Wis ngudut, udut mangan ya mung sak udut mangan ngombe kuwi tok.
0: Ngene lho, Pak. Aku wingi ditakokke lho.
1: Napa?
0: Ah sampean ora tindak nang langgar to ditakokke. Bapak endi waregen aku ya muni ngono. Saiki nek buka ki ora sah wareg-wareg. Lah kowe nek arep sembayang jero ora iso muni ku waregen wetenge cegi. Alesan ora apa.
1: Tanggo sembayang kok upyuk-upyuk-upyuk kowe. Aku isin arep tanggane tak kon. Aku ya tak nang omah.
0: Kaya krungu ya, Pak.
1: Heeh. Dengan ngene iki Pak grujuk ngono ki. Sajake iki anune cendole condol karo kolak ki do perang nang jero sajake.
0: Mergo ususmu kuwi kelet njur kejokan banyu kuwi melare usus ora kok njuk campur kuwi ora.
1: Lah iki jenenge alwama ya nang kono kuwi do uleng-ulengan dadi siji ta. Pokoke ya wong serakah ya. Apa-apa dipangan.
0: Muga-muga le padha nglakoni poso iki mau sesuk ana hikmahe luwe-luwe sing padha lenggah nang tenda sing maune adat sabene do neng daleme dhewe-dhewe kanthi mirunggan kepenak le mangsak le dan yo saiki nglakoni nang tenda yo wis dilakoni sik ya ta Pak ya kabeh yo nyenyuwun
1: wis dipenggalih karo pemerintah kabeh teman-teman. Muga-muga enggal sedulure dhewe sing lenggah nang tenda, nang sesuk bisa bangun. Ana jeneng udan ki wis lenggah nang dalem nang.
0: Iki dudu hukuman. Ning ya wis coban sing saka sing gawe urip ngono ya, Pak ya. Nek ora ngono ndak nglangut mesake ledo menggalih.

0: Iki bang dipilih, iki sing ditambahke yoga sing dipilih.
1: Sing pinggir ngono apa? Heeh.
0: Kanca-kanca Irawan. Abi Manyu.
1: Aneh gak ana biasane kae.
0: Abi Manyu arep Abi Manyu ki jandane arep biasa.
1: Biasa sing dingruk kae apa?
0: Tangget tak neling.
1: Neng ya wong. Ngati-ati ki entuk kok. Pangkur jenggling.
0: Ora.
1: Iki ora jenggleng jenggling.
0: Iki pangkur
1: jenggleng. Jenggleng ki wong Pak pangan anak bapak ki.
0: Aku ki sing sing nembang ki untune maju kabar ra jenggleng kabeh. Ya kowe bener suara wedok ki iso ana memanise.
1: Kok nek ra kuat dhe wangi
0: ya. Tak unjukke bojo e. Aja nganti kowe wirangan nang paran. Sopo sih bakal ngece karo kowe? Tak parane nang ngono.
2: Apa ora aku wirangan?
0: Aku yang bendina
1: aku agek cekoh e, Pak.
0: Hah? Nek kene gelakno bathok suwi.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeleluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutresno Butoyo. Kembali menyapa Anda pagi hari ini di bulan yang baru, hari Selasa pertama di bulan Juni, tanggal 2 Juni 2026, ada saya Jordan Talaksoru. Senang sekali bisa menemui Anda semua Sutresno Butoyo dimanapun berada, matur nuwun yang sudah mendengarkan lewat 106,6 FM dan juga lewat streaming aplikasi kami di RRI Digital dan juga rri.co.id. Pagi hari ini Pro 4 RRI siap menemani ragam aktivitas Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini kami ajak Anda bergabung mengikuti program yang pertama mengawali hari ini dengan babakan Niti Kapecian Agama Buddha dengan penyuluh agama Buddha Bapak Toto Tejamano dari Kemenag DIY yang akan mengangkat tema bahasan Pancasila Dasar Luhur Ing Bongso. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

arahato sama sambudasa. Linuraken hyang bagawa kang moho suci lan moho sampurno. Sugeng enjing salam rahayu, namo budaya. Mugi kesarasan lan kesaenan tansah kajiwo kasaliro dumateng kita sedoyo. Mugi kabecikan-kabecikan ingkang tansah kita tindakaken. Sutresno budaya pepanggian malih kalian kula Totok Teja Manu wonten ing giaran radio Batik babagan niti kabecikan RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Mugi-mugi pawartosipun kadang sutresno budaya wonten ing enjing menika sedaya sami sehat, ayom-ayom lan tentrem. Sutresno budaya kala wingi tanggal 31 Mei 2016 tentu kita sedaya umat Buddha sampun mengeti dinten ageng Trisuci Waisak 2170 tahun Buddhis tahun Masehi 2016. Ing mila mekaten kula tentunipun ngaturaken sugeng riyadi Trisuci Waisak tumrap sedaya umat Buddha wonten ing pundi kemawon. Mugi-mugi sedaya tintah sinten kemawon lan ing papan pundi kemawon pikantuk pengayoman saha welas asih murih gesang rahayu rahayu sadu. Sedaya kabecikan ingkang sampun kita damel mugi-mugi dados karma sae dhateng sedaya tintah. Sutresno budaya lan ugi wonten ing tanggal 1 Juni kita bangsa Indonesia mengeti hari lahir Pancasila. Pancasila dasaring nagari. Mugi-mugi tansah lestari kukuh bakuh bangun nagari kita kanthi tata titi tentrem karto raharjo. Nggih monggo kita sami ngraosaken bilih Pancasila menika boten namung tulisan wonten ing tembok sekolah utawi dipun apalaken, nanging Pancasila menika jiwa bangsa kita, napas kebangsaan kita lan dasar luhuring urip bebrayan wonten ing nagari Indonesia. Sutresno budaya, mila wonten ing enjing punika kula badhe mbahas menika babagan Pancasila dasar luhuring bangsa. Menawi dipun gatosaken wonten satunggaling perkawis ingkang unik nggih menika ing Indonesia, salah satunggalipun agama ingkang ginakaken istilah Pancasila menika nggih agami Buddha. Kita umat Buddha tentu mboten asing kalian kalimat utawi kata Pancasila menika tentu mboten asing. Awit samben-samben kita sembayang, kita puja bakti, kita maos tisarana lan Pancasila. Tisara menika tigang pengayoman, Pancasila menika gangsal sikap ingkang kedah kita gladi murih kita menika dados pribadi ingkang mangertos dharma. Nah wonten ing agama Buddha istilah Pancasila menika kita mangertos bilih menika Pancasila Buddhis, gangsal tuntunan moral kangge ngrekso kamanungsan kita. Dados Pancasila Buddhis wonten ing agami Buddha menika kan wonten gangsal sikap nggih menika mboten mejahi, mboten nyolong utawi melik darpe ing sanes, mboten tumindak asusila, lajeng mboten goroh lan boten mabuk-mabukan. Nah menika gangsal sikap ingkang kedah kita cepeng, kita ngendani babab ingkang saged ndamel kualitas gesang kita menika boten luhur. Dados tumrap umat Buddha tembung Pancasila menika boten asing tentunipun. Nah nanging mesti kemawon Pancasila Buddhis kalian Pancasila dasar negara menika nggih benten. Sanajan sami-sami menika dados pondasi, nggih. Pancasila Buddhis menika
pondasi dasar moral pribadi. Dene Pancasila dasar negara menika filosofinipun gesang bangsa Indonesia. Nah, nanging entahipun kalih-kalihipun menika sami ngarahaken manungsa dhateng kabecikan. Sae Pancasila Buddhis menapa Pancasila dasar negara menika ngarahaken kita dhateng kabecikan lan kerukunan. Lah, kepripun kita minangka umat Buddha menika kedah memahami saha nyelarasaken Pancasila kanthi pandangan-pandangan Dharma utawi ajaran-ajaran Buddha. Saengga Pancasila dasar negara, Pancasila Buddhis. Nah, menika make saged kita hayati, saged kita amalaken wonten ing gesang kita lan dadosaken kita minangka pribadi utawi rakyat Indonesia menika ugi saged damel kepripun supados negari kita menika langkung luhur, langkung makmur, lan tentunipun kadosta ingkang kita idam-idamaken nggih, tata titi tentrem kerta raharja menika. Nah, monggo kita semak sesarengan bab Pancasila dasar negara kepripun gegayutanipun kalian ajaran Buddha. Wonten ing sila pertama menika ketuhanan yang Maha Esa. Nah, wonten ing ajaran Buddha, Tuhan menika kan sanes titah, nggih, sanes makhluk. Buddha menika nggih sanes Tuhan. Dipun sebataken wonten ing kitab Udana bilih ketuhanan utawi konsep ketuhanan wonten ing agami Buddha menika ati ajatang abutang asan katang. Boten mawujud, boten kalairake, boten menitis, tan kena kinaya ngapa. Terus Tuhan menika sejatosipun tan kena kinaya ngapa, kita boten saged mengapa dan siapakan. Nanging tentunipun pangerten menika benten kalian agami-agami sanes nggih. Sedaya agami menika kan gadahi pengertian-pengertian ketuhananipun masing-masing. Lah, wonten ing sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menika nagari ngakeni bilih konsep-konsep ketuhanan menika macam-macam ning sejatosipun ketuhanan menika Maha Esa utawi tunggal yang tunggal. Nah, wonten ing agami Buddha ugi mboten nate nggih sang Buddha menika mucal dharma menika kanthi rasa sengit marang tiyang ingkang beda keyakinanipun. Nggih, sanadyan benten keyakinanipun bab ketuhanan, mboten lajeng terus nyalahke utawi benci keyakinan sanes. Nah, malah wonten ing sejarahipun perkembangan agami Buddha nggih menika Raja Asoka, nah menika kan piyambakipun ngaturaken aja ngunggul-unggulke agamamu kanthi ngremehke agama liyan. Menika cocok kalian jiwa Pancasila ingkang kapisan menika. Bangsa Indonesia kedah dados bangsa ingkang religius nanging mboten gampang terpecah belah awit saking perbedaan-perbedaan agami. Agami Buddha ugi nggadahi konsep ketuhanan, agami sanesipun ugi nggadahi konsep ketuhanan kanthi keyakinanipun masing-masing. Lah monggo nika dipun hormati, mboten sah dipun peksa-peksaaken. Nah, lajeng sila ingkang kaping kalih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sang Buddha ngandharaken dhateng kita nggih wonten kalimat welas asih, sabe sata bawantu sukitata. Mugi-mugi sedaya titah, sedaya makhluk gesang tansah pinaringan kabagian. Terus sejatosipun malah niki mboten namung kemanusiaan, mboten namung manungsa, ning nanging dados manungsa menika kedah saged adil, saged welas asih dhateng sedaya titah. Terus sedaya titah kita ajeni. Mila kamanungsan ing pandangan agami Buddha menika mboten namung teori ya. Nanging kedahipun nggih praktik welas asih. Napa praktikipun? Nggih seneng tetulung, ora nglarani sanes, ora duweni rasa iri, nggih. Kedah nggadahi rasa tepos lira, bangsa ingkang luhur yaiku bangsa ingkang duweni napa rasa isin, nggih. Isin yang tumindak ala, isin yang tumindak kasar marang wong liya niku nggih kedahipun isin. Lan ugi wedi ajrih marang akibat-akibat yang kita tumindak Allah nggih, utawi istilahipun hiri lan utama. Terus tiang ingkang gadai jiwa kemanusiaan nggih, tiang ingkang peduli, yang gadai welas asih, gadai sifat tepos lira, mboten seneng ndamel kerisaaning dateng titah sanesipun. Lah menika sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus kita mengertos wonten agami Buddha menika wonten Brahma Wihara, sekawan sifat luhur. Lah menika nggih dasar kemanusiaan wonten ing ajaran Buddha.
Ingkang kaping ketiga menika Persatuan Indonesia. Sutresno Budaya, kita mangertos bilih Indonesia menika dipun bangun saking warna-warni. Wonten benten suku, agama, budaya, ras, bahasa. Lah menika kan bangsa kita menika wah sugih sangat bab menika. Perbedaan-perbedaan menika kathah sangat. Nanging kedah bersatu. Mila wonten ing lambang Garuda Pancasila menika kan wonten Seloka, nggih menika Bhinneka Tunggal Ika. Seloka menika kapundhut saking kitab Sutasoma. Yang kitanipun resi utawi empu tantular tanhana dharma mangrua Bhinneka Tunggal Ika. Dados sejatosipun kebenaran menika tunggal. Kebenaran menika satu adanya. Nanging caranipun menyampaikan nggih saged benten-benten. Nah, terus sejatosipun bangsa kita menika sampun kawit jaman rumiyin sadar bilih kita menika benten. Benten-bentenipun tiyang Jawi, tiyang Bali, tiyang Dayak, tiyang Betawi lah menika wonten perbedaan-perbedaanipun. Nanging kita saged bersatu. Lah wonten ing ajaran Buddha bab persatuan menika Sang Buddha ugi ngajaraken. Menika bab persatuan menika Sang Buddha nyebataken samaganang tapo suko. Samaga, maga menika jalan utawi marga. Samarga berarti satu jalan utawi bersatu. Samaganang tapo suko tegesipun bersatu menika nyebabaken tuwuhipun kabagyan. Dados Sang Buddha memuji sangat tiyang ingkang saged bersatu, boten tercerai-berai, boten sami napa cerah, congkrah. Nah, mula tentunipun iki ngemutaken dhateng kita, ya aja gampang dipun pecah belah. Aja gampang sengit mung amarga benten pilihan, benten beda golongan, beda pilihan politik. Nah, sebab bangsa sing pecah amarga kebencian niku bakal mangke gampang rubuh. Sakniki kan kathah sangat napa adu-adu. Nah, wonten ing berita-berita menika kita kedah ngatos-atos. Berita menika leres napa mboten? Nah, ampun gampang kita menika terprovokasi, lajeng mangke kita malah cerah nggih, antawisipun setunggal kali setunggalipun mangke mboten bersatu. Yen mangke mboten bersatu nggih, gampil bangsa sanes menika nguasai bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, mila wonten ing ajaran Buddha, Sang Buddha memuji babakan persatuan menika kanthi ajaran samaganang tapo suko. Bersatu minangka sebab tuwuhipun kabagyan. Nah, niko sila ketiga persatuan Indonesia. Lajeng sila keempat nggih menika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Istilah Jawa niku kan wonten rembugan niku ngluruk tanpa bolo. Nah, artinipun apa? Masalah niku saged dirembuk, dirampungke mboten kanthi emosi nanging kanthi musyawarah. Sang Buddha piyambak nalika maringi tuntunan dhateng para siswa-siswanipun, para biku asring ginakaken cara-cara dialog, nggih, rembugan, musyawarah. Nggih wonten ing sangga menika cara memutuskan menika nggih kanthi musyawarah. Nah, menika maringi piwulang kita, yen beda pendapat aja langsung dados musuh. Ya misalipun benten pendapat nggih mboten apa-apa, biasa mawon. Benten pendapat napa pendapatan nggih. Jatuh mboten apa-apa ning sing penting niku kita wonten musyawarah. Wong wicaksana niku dite ingkang paling banter suarane, nanging ingkang paling jembar pangertesipun, jembar atine niku tenang anggenipun ngadepi perbedaan-perbedaan. Dados yen kita menika asring musyawarah, rembukan, dirembuk sing apik-apik, lah tentu niku mangke badhe damel keluhuran, damel kesaenan. Nah, niku sila keempat. Nah, wonten ing ajaran Buddha dipuncontohkan wonten ing komunitas sangha menika. Niku sila keempat. Nah, lajeng sila ingkang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wonten ing ajaran Buddha menika wonten istilah caga, murah hati, utawi dono, dedana, dana paramita, nggih. Niku seneng berbagi supados kita menika urip mboten namung kangge awake piyambak utawi egois. Dados nggih kita menika pikantuk monggo usaha kangge ningkataken ekonomi pun piyambak-piyambak monggo niku ugi dipun hargai, nanging kita kedah ugi mangertos bilih kabagyan sejati menika mboten namung nalika kita nika nduweni piyambak.
Nanging uga nalika saged migunani tumraping liyan. Wontening cerita-cerita jataka ingkang kalukis wontening Candi Borobudur, nah, wontening jataka menika babagan migunani tumraping liyan. Terus sila kelima menika ngajaraken nggih, dhateng umat Buddha kita kedah asring dedono utawi caga berbagi. Lah adil menika mboten kedah sami, nanging mboten wonten ingkang napa rumaos dipun diskriminasi utawi disingkirake. Terus adil niku mboten kedah sami kok. Yang penting mboten nonton sing rumaos disingkirake, mboten diskriminasi. Terus bangsa niku bakal luhur yen pejabate nggih, rakyate niku ora mung mikir apa sing iso tak keruk saka bangsa iki, ning ugi apa sing iso tak sumbangke kangge tiyang sanes, kangge bangsa puniki. Niki sila kelima menika ngajak dateng kita supados napa mboten individualis, boten kita menika terus mung mentingke kepentinganipun piyambak-piyambak. Sutresna budaya, terus Pancasila dasar luhuring bangsa, tentunipun anggen kita ngleksanakaken nggih sila-sila Pancasila. Nah menika ingkang mangke badhe ndamel luhuring bangsa. Yen Pancasila Buddhis menika ndamel keluhuranipun pribadi, nah Pancasila dasar negara menika mangke ndamel luhuring bangsa kita. Nggih. Yen kita menika dereng gadah landasan moral Pancasila Buddhis ya nggih. Niku mangke susah kita ngelaksanakan Pancasila dasar negara. Nah, mila tasih wonten ing momentum Waisak menika, nah tentu Waisak ngajaraken kita ketah ngladi batin dumugi mangke pencerahan kanthi ngelaksanakan dana, sila, bawana, panya utawi kawicaksanan Pancasila dasar negari ngajaraken kita tumuju pencerahanipun bangsa. Menawi Waisak menika ngajaraken manungsa supados ngalahake hawa nepsu kita, nggih, hawa nepsu serik, nggih, kebencian, keserakahan, kesombongan, kecongkakan. Ke Pancasila dasar negara ngajari bangsa supados kita menika mboten kelangan arah, mboten kelangan jati diri bangsa. Nah, mila mugi kita bangsa Indonesia menika mboten namung Pancasila menika dipun apalaken, nanging ugi kita lampahi nilai-nilai pun. Awit niku ingkang dados ciri khas bangsa Indonesia, dados kegiatanipun bangsa Indonesia. Awit bangsa ingkang luhur menika tentu sanes bangsa ingkang paling sugih, ingkang paling duweni, nanging ingkang nggadahi napa tata krama, nggih, welas asih, tepos lira, gotong royong. Nah, menika tentu badhe ndamel keluhuraning bangsa. Nah, monggo wontening momentum hari raya Waisak ugi wontening hari lahir Pancasila menika kita gegulang dharma, ugi kita gegulang Pancasila dasar negara, mulih sedaya menika mangke saged ndadosno kita lan ugi bangsa kita dados bangsa ingkang luhur. Nah, sutresna budaya mekaten ingkang saged kula aturaken wontening enjing puniki. Mugi-mugi dadosno pangertosan ingkang leres wontening batin kita. Sugeng lajengaken pakaryan salajengipun. Mugi kita sedaya tansah rahayu kalis ing sedaya rubito. Sabi sata bawantu sukitata. Mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suko miwah basuki. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Sobat RRI Ingel Luri Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Butoyo pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyun Uyun Enjing. Gending Sorang di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Gendreh, Laras Pelok, Patet Barang, Kendangan, Semang. Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno budaya, kulo dali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asel ole.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Endok. Kesuwen iki mergo ngenteni iki simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi simbah kok mimik. Nek simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek simbah kuwi ora mimik, ning simbah kuwi ngunjuk ngono. Ah, nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.
2: Ngangsu kawuh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah dirasa belum efektif untuk membangun kemandirian masyarakat agar bisa berdaya. Padahal konsep pemberdayaan arahnya menuju kemandirian. Kabiro Hukum Organisasi dan Persidangan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Niken Ariyarti menyampaikan hal itu dalam talk show bertema Menyongsong Peran Aksi Nyata Mahasiswa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah besar. Namun, penurunan angka kemiskinan semakin melambat, sehingga kondisi ini menjadi bahan evaluasi. Beralih ke informasi lain. Jajanan pasar sebagai salah satu kuliner lokal di Yogyakarta mampu menghidupkan sektor ekonomi masyarakat kecil. Sebagai kuliner lokal, jajanan pasar memiliki dinamika operasional yang tinggi dan persaingan pasar kompetitif. Namun, kuliner lokal sebagai bagian dari UMKM butuh dukungan agar bisa bertahan dan berkembang. Dosen pengabdi UMY Syarif As'ad turut memberikan pendampingan intensif kepada salah satu UMKM kuliner lokal, yaitu usaha catering dan jajanan pasar milik Santikawati atau Murtini. Tim pengabdian UMY juga melakukan observasi lapangan untuk memetakan kondisi operasional usaha secara menyeluruh, mulai dari kesiapan dapur produksi, higienitas, pengolahan bahan baku, hingga tata kelola keuangan usaha. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sugeng Injang seterusnya Butoyo. Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Hari ini udaranya cukup dingin ya, tapi baguslah daripada panas, mendingan dingin seterusnya Butoyo. Dan juga cuaca pagi hari ini di kawasan Jalan Ahmad Jazuli masih mendung-mendaung ini seterusnya Butoyo. Beda seperti hari-hari sebelumnya yang sangat cerah ceria gitu ya. Yang jelas di radio sudah ada saya Jordan Talaksoro ya di Perempat RRI, program Atok Gatok sampai nanti jam 7 pagi. Kita akan tambah imun, tambah pengetahuan. Sesuai dengan requestan, banyak yang minta kemarin, Mas Jordan, kapan tebak lagunya? Nah, sekarang tak kasih ini. Tapi nggak mudah ini seterusnya butuh. Lagunya sudah saya siapkan, nanti didengarkan. Kira-kira kalau misalnya tahu ini lagunya apa, silakan bisa dikirimkan jawaban lewat WA dan telepon. Buat yang WA, langsung aja cek statusnya Perempat RRI, karena sudah diupdate ya, nanti didengarkan di situ langsung. Kalau tahu langsung komentar aja. Kalau mau voice note nggak lebih dari 1 menit, WA-nya di 0895-0144-1066. Kalau telepon di 0274-540-333. Gimana, udah siap belum ini buat ikutan nebak judul lagu? Salah satu lagu nasional, seterusnya butuh ya. Tak kasih clue-nya, salah satu lagu nasional. Tapi mungkin bagi banyak orang pernah dengar nadanya, musiknya, tapi nggak sedikit juga yang tahu judulnya. Kira-kira lagu apakah yang akan jadi tebak-tebakan pagi hari ini? Dengarkan baik-baik, tak puterin ya seterusnya Butoyo. Nanti kalau tahu langsung telpon dan juga komen di WhatsApp-nya Perempat RRI. Ini dia.

0: tahu nggak judul lagunya apa? Kalau tahu langsung aja telepon, tak buka nih teleponnya, 0274540333, monggo, atau WA di 0895014166. Sugeng esok matuk gatuk.
1: Sugeng esok matuk gatuk.
0: Yo ngalah, kok bisa nomor satu toh Bu?
1: Iya tumben ini.
0: Apa nanti aja teleponnya ya?
1: Wah, saya mau pergi nih nanti.
0: Loh, mau kemana?
1: Mau ke Tasnim Hotel.
0: Wah, tak pikir ada mampir perompat. Oh gitu. Gimana monggo Bu Sri Wiwi?
1: Saya ketok dari Sabang
0: sampai Papua.
1: Berjajara gitu.
0: Oke, siap.
1: Wah, ini kebetulan saya kok ya Bejo ini esok ketemu Mas Ajur dan
0: Tau. Iya, karena Bejo itu wong Jawa Bu, jadinya aman.
1: Iya, yo Bejo, Bejo Jordan.
0: Ya, yeah, matur nuwun.
1: Acara saya sukses ya.
0: Amin, lancar ya Bu.
1: Kebetulan saya nge-MC.
0: Nah, oleh-olehnya jangan lupa ya.
1: Selamat pagi.
0: Nggih.
1: Bu masuk, saya di CI ya.
0: Nggih. Waduh, mau acara ini mesti udah dandan ini ya. Halo Sugeng Esok Mado Getuk.
2: Halo, halo. Sugeng Esok Mado Getuk. Tamer lor.
0: Syaratnya kalau mau matuk gatuk harus mandi dulu.
2: Ah, sapa sing ngakon?
0: Loh, lagi entis.
2: Enggak ya rapi enggak? Tubuh itu udah bersih, udah suci.
0: Oh, toh. Ngapusi, Ding?
2: Wah, dia ke wong tipis.
0: Kayak suara ana hubungane iki.
2: Rutin Mbak Ana.
0: Oh, alah. Ini siapa ya?
2: Ini Suminten.
0: Suminten Waras.
2: Dari Kayangan. Terak-terak tergembing. Tergembira semua.
0: Wah, suaranya
2: sudah bebas negeri kita.
0: Gimana tau Budi?
2: Pakai serak serak tergembira.
0: Saking le semangate iki lo lali liriknya.
2: Lah sekarang ya zaman bahula kok ya.
0: Oke, siap tak catet ya Bude Benges Ping.
2: Iya. Matur nuwun.
0: Yo. Nggih. Matur sembah nuwun. Sugeng esuk matur getuk. Wah, Gunung Kidul mulai nih, mulai.
2: Getuk.
0: Waduh.
2: Merajai.
0: Merajai nang ndi-ndi.
2: Padake.
0: Padake apa?
2: Padake penyare.
0: Nah, penyare piye?
2: Penyarenya Jordan Kulak Saru ki, Mas.
0: Kulak Saru yo pengen toh.
2: Mbah Paime nek padhe Paime.
0: Aja toh ben wae. Biarin Mbak aja.
2: Tunggu juga.
0: Gimana Mbah Tony Poster sehat toh iki?
2: Gimana?
0: Mbah Tony Poster sehat toh?
2: Alhamdulillah, sehat tanpa obat. Seger tanpa dokter. Lemu tanpa jamu.
0: Beda. Sip.
2: Podok iki wiro gendeng.
0: Nah, jawabane apa iki, Mbah?
2: Jawabane surak-surak bergembira.
0: Mo kok melu kancane?
2: Kancan WA aku wis ngono ki mau.
0: Oh gitu. Ya wis tak catet.
2: Melu yo wis.
0: Nggih.
2: Ora apa-apa.
0: Oke.
2: Wajah. Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur sembah nuwun ya. Mbah Noyo Tony Poster ya. Halo Sugeng Esok Mare Getuk.
3: Merdeka Mbah Noyo.
0: Waduh kecanda iki.
3: Nggih, pala-pala yo nututi yo.
0: No.
3: Pantesan duli pundake iki
0: wae. Oh, pantesan.
3: Pantesan duli pundak tenan sing Pak Seret terus Pak Gunggandul genti.
0: Wah, pinter tenane.
3: Nggih, sehat to Mas.
0: Sehat. Panjenengan nggih sehat to?
3: Alhamdulillah sehat suara.
0: Nggih.
3: Kula yo melu Mbah Noyo le jam.
0: Napa niku?
3: Dari Sabang sampai Merauke ngoten niku.
0: Oke, siap.
3: Nggih, Pak sakrepan nggih sawiji, Mas.
0: Nggih. Sami-sami, Pak De Kemin. Sugeng esuk mari getuk. Halo.
4: Pedot oh, lagi ya.
0: Halo. Siapa to iki? Pedot, pedot telepone.
4: Aku sih ngereng ke. Halo, ngene iki sampeyan ilang e.
0: Pedot iki telepone yu mesake.
4: Oh, nggih. Okay. Ya nangane sing nyauri yo. Kayak gimana kalau berjuang tenanan kok anggere ngene iki pedot tenan iki.
0: Oh, oleh berjuang tenanan wis pisan mlebu godolan.
4: Wis mlebu lah yo ngene
0: ilang. Oh, ya wis sehat ta Yu?
4: Alhamdulillah sehat. Iki karep kontrol
0: lho. Oh iya, muga-muga hasil apik ya, Yu.
4: Iya.
0: Wis nebak sikik lagune apa kuwi judule?
4: Ya kok padha kadane wae gak nek muni ya muni malu-malu ta.
0: Ora apa?
4: Ora, ya iki mau kaya Mbah Noyo.
0: Apa itu?
4: Apa iki mau surak-surak gembira?
0: Ora kicau mania.
4: Kaya muda lagi. Aku malu putri.
0: Ya. Siap.
4: Nggih. Salam sehat kagem sedaya keluarga nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk.
5: Sugeng esuk matur getuk.
0: Iya, monggo Pak Kicau mania. Monggo.
5: Ademe paling Mas.
0: Kenapa, Pak?
5: Mendidih
0: adem, makanya itu AC-nya dimatiin dulu. Pagi-pagi udah pakai AC jenengan.
5: Boten lagi ada murah demi pol
0: kok malah. Iya makanya. Mangga Pak Taro.
5: Langsung ya. Sing salah lawan Mas.
0: Ah.
5: Garuda Pancasila.
0: Oke, iki salah kebangetan nek iki ya.
5: Aketen matur.
0: Nggih, matur semanuwun. Sugeng esok mau ngetuk.
4: Sugeng esok ngetuk.
0: Besok aja bu.
4: Ya saiki mlebu besok mlebu.
0: Wah kok ya mlebu terus ki piye to ya?
4: Lah ya engko ndak di absen.
0: Mosok gak ana jelehe to ya bu.
4: Malah saya anu ya saya kemletonen.
0: Wah kacau iki.
4: Ora apa kemletonen nek jaman.
0: Saking senenge.
4: Oh.
0: Heeh. Nganti angel dibasake.
4: Saiki saya pinter.
0: Anak eh sopo?
4: Putuku.
0: Sehat ta bu?
4: Sungguh pengesun pun nak kasem pengen. Jadi kami tantah pinaringan kawi lu dengan to.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah derek temen. Bukan jawab.
0: Napa niku?
4: Dia anu ni pun apa? Napa?
0: Bubui bulan.
4: Dia pesan way. Indonesia merdeka.
0: Oke, siap.
4: Ki
0: Gunung Kidul merdeka.
4: Ya sen-senes karo kancane.
0: Oke, siap.
4: Ya sampeyan kerja.
0: Sami-sami, Bu.
4: Nuwun sugeng enjang.
0: Sugeng enjang ugi matur sembah nuwun Bu Dwija. Sugeng esuk mar getuk.
3: Esuk matur getuk.
0: Wah, kok meruput iki Pak Guru?
3: Nggak cepat mawon ndang buat ngomong-ngomong ni.
0: Sopo toh?
3: Judulnya. Indonesia telah merdeka.
0: Indonesia merdeka.
3: Indonesia telah merdeka. Komponis apa itu dari Kornel Simanjuntak itu loh.
0: Oke. Okay. Yakin?
3: Ya yakin.
0: Loh kok ketawa gimana tayo ini?
3: Asal lagunya kan sorak-sorak bergembira, bergembira semua.
0: Oke, siap.
3: Salam nggih Pak Amin nggih.
0: Oke, matur nuwun Mas Adi.
3: Sehat selalu.
0: Majikan
3: sebagai endorsernya sukses selalu.
0: Amin.
3: 53 juta sepeda harganya mihil loh.
0: Apa sih ini? Kok tekan sepeda barang lah. Halo, sugeng esok mar getuk.
6: Halo, sugeng injang matuk gaduk mahir.
0: Inje dari suaranya niki bopo semar ketok nih.
6: Lerr.
0: Halo, sugeng injang Mas Jordan.
6: Magu.
0: Pripun pawartos maupun sehat.
6: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Sehat wal dokar ya, Mo.
6: Sae sing rasih ya.
0: Nah itu gak usah. Yang penting sekarang.
6: Bagus manjur dan sak kargon sehat.
0: Paring donga pangestunipun panjenengan. Keluarga kula sehat.
6: Jawab. Surah-surah gembira niku.
0: Oke, kicau mania ya, Mo.
6: Betul.
0: Matur nuwun. Halo sugeng isa maro getuk.
4: Mengesuk masuk Mas Jordan
0: terus. Kicau mania.
4: Salam kasih sayang dulu buat Jordan.
0: Monga. Wes monga.
4: Ay, ya saya salam macet.
0: Oh, mami sehat mami.
4: Sehat lawan dong.
0: Nah, wadokar, wadelman.
4: Apa sih baik?
0: Gih.
4: Pak Lano napa?
0: Napa mami?
4: Lasae.
0: Oh, batin nyanyi.
4: Sule lagu sorak-sorak gembira Indonesia merdeka.
0: Oke.
4: Maturun ge wong bagus.
0: Sami-sami mami. Matur sembah nuwun. Lanjut lagi. Halo sugeng isuk mari getuk.
7: Sugeng isuk Mas Jordan.
0: Waduh, bakul soto masuk.
7: Oh, ae.
0: Soto nopo niki?
7: Soto iki lagi usum sapi.
0: Nganti jelas aku ndelok sapi.
7: Oh, oh ya. Nganti sing delok padha karo sing didelok ya.
0: Ora lah, yo meng tipis, tipis. Sehat toh, Mbak?
7: Alhamdulillah, Mas Jordan sehat sekeluarga.
0: Sehat doanya.
7: Alhamdulillah. Kalau enggak sehat ya dibawa ke sini.
0: Oh ya, Mbak, aku pengen aja jane iki.
7: Alah, aku pengen terus dari situ.
0: Aku wedine ora iso mulih. Jadi disekap di sana.
7: Lah, urung bayar ngono mami.
0: Ora. Ayo Mbak Siti, jawabannya apa?
7: Suara-suara bergembira.
0: Oke, siap. Sami-sami. Halo, belum ya. Monggo di belakangnya Mbak Siti. 02745403333 sugeng esuk madu getuk.
8: Kenjing masuk ngeduk.
0: Waduh, akhirnya masuk saking kilen.
8: Kilen parak.
0: Nah, saking lor pundi?
8: Lor gurung.
0: Mbah Man, sehat Mbah Man?
8: Alhamdulillah. Aki dulunya segoro yang ngelagah segoro ya.
0: Oh, berarti diapet segoro ya Mbah? Oh. Wah, masake banget iki.
8: Ini lore gunung gua keskeren dulu.
0: Wah. Gye, monggo Mbah Man.
8: Simpulnya ibu masuk jawab aja dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, siap.
8: Atur mawon. Niki nggo terapi kok
0: ya. Injih leres. Sehat-sehat ya, Mbah?
8: Iya, alhamdulillah. Amin.
0: Matur nuwun. Mau terapi oleh, harap gojekan ya oleh, serius ya monggo. Sugeng isuk mari getuk.
4: Sugeng enten. Matuk getuk.
0: Aku nek belum mandi moh aku.
4: Ayah penyiar yo kok raup yo.
0: Oh, ora yo. Raup sak awak nek iki.
4: Aku pengen mlebu. Kok dia isa-isa.
0: Aku pengen kicau mania.
4: kicau mania.
0: Aku bayangke Pak Ribut joget kicau mania.
4: Ya, lah dibayangke bojoku dibayangke malah kewek.
0: Ora
4: bayangke kok bojoku.
0: Lah terus opo?
4: Ayo bayangke ya duit abing-abing sak depak.
0: Oh, nek abing-abing iki malah padang ya Mbak Lendelok ya.
4: Hai.
0: Gimana kabarnya Mbak Ana waras toh niki?
4: Alhamdulillah sehat dan waras walaupun sikapku uwes kacu. Senggung dengan jempol, sing laras sikut.
0: Kok, kok lucu ya? Sing mencet drijine sing lara sikute.
4: Ha iya mbok, kuwi ya kabeh ya ngono kuwi sing dorong
0: iso. Oh.
4: Ayo, katak loyo tadi wis masuk.
0: Ini wis cukup iki wis masuk kabeh iki.
4: Ayahku?
0: Oh ya belum. Itu ayo. Memang diblokir nanti aja.
4: Wah. Kak Yanto juga masuk pas jawabanku. Indonesia merdeka.
0: Oke.
4: Spesial buat
0: Mas Momo.
4: Terima kasih sayang kecintaku.
0: Dadah. Matur sembah nuwun. Sugeng esuk maro getuk.
9: Acuh Mbak Ana. Wis tak enteni nyekantuk lho Mbak Ana.
0: Untung ora pedot.
9: Oh, anak tak labrak kok. Tak kon ngewangi bekekeng ro Mbak Ana ya.
0: Waduh, piye to Mbak Sinta obong iki lho.
9: Syukur gara-gara Mas Jordan wedo ameliran jamak wedo ra.
0: Wis to, aku terus yang disalahke.
9: Nah, mulane.
0: Iki sing lugur sapa kok sing disalahke sapa? Yo ngalah. Ora amot nek kabeh mlebu.
9: Siji mulane. Moko siji sundul-sundulan
0: ya kan. Sehat to Mbak Goprak?
9: Alhamdulillah genah telingko ngene ku yo mesti sehat.
0: Heeh. Sik nek sehat heeh nek warase piye?
9: Wah, yo lerek-lerek kae.
0: Jawabane apa, Mbak?
9: Indonesia merdeka, wong saiku semua merdeka. matur nuwun Mas
0: Joko. Nggih, sami-sami matur nuwun Mbak Ase. Aduh, ayo masuk lagi 02745403333. Halo sugeng esuk manuk gethuk.
10: Halo sugeng esuk manuk gethuk.
0: Monggo bakul manuk.
10: Bakul manuk apa?
0: Menir ora imbang.
10: Sehat-sehat dan aja.
0: Sehat, kanjengan nggih sehat to, Pak?
10: Alhamdulillah. BMKG melaporkan cuaca cerah.
0: Wah, elenan BMKG akeh ya iki karyawan. Matur nuwun infonya.
10: Ayo makane ngobrol ora ora ya ku yo.
0: Oh, oh, iki BMKG Mendut wis ada Borobudur ya ono.
10: Iya, ada. Kulon Progo ya ono.
0: Iki ya opo iki Pak Rimbang kok acara kok ngene kok payu iki piye?
10: Ya esok iki ketombo klangut ngono lho. Ketombo. Karo bebeda kan. Kok do guyu-guyu kaya wong kalu kabeh wis do ngrungokke ra do guyu-guyu. Nek ono sing jetu ae, Mas.
0: Heeh.
10: Ono sing jetu barang.
0: Jetu ki apa, Pak?
10: Jetu ki omprengut ngono lho.
0: Oh iya.
10: Kali ra iso mlebu-mlebu.
0: Sakge ya. Moga Pak Rimbang.
10: Nggih lagu kuwi sorak-sorak bergembira nek di sini sering terdengar, Mas. Kesenian tradisional di sini tuh kalau baru keluar pertama itu lagunya biasanya itu, tapi diganti akhirnya. Biasanya itu seperti Topeng Ireng atau Kobra atau itu lagunya itu sorak-sorak bergembira itu.
0: Oke, siap. Ya,
10: terima kasih.
0: Matur nuwun, menir ora imbang. Sugeng esok matur getuk.
10: Sugeng getuk, matur getuk, BMKG Kulon Progo masuk.
0: Laporan Cike.
10: Masih cuaca di kawasan Kota Watas masih meredu ini pagi hari ini.
0: Kawasan Gardu Relax gimana?
10: Gardu Relax aman terkendali. Ini akan tapi entah yang di Sari Taman kurang tahu ini. Mungkin banyak pengacau karena tamannya banyak diisi gadis-gadis cantik.
0: Aduh, iki dirungokke ora ya karena tetangga iki. Isi nang
10: taman iki kan jane Sari Murti kok.
0: Heeh.
10: Kancane Mbak Sari.
0: Mangga Mas Ipul.
10: Kancane Pak Sarimbang.
0: Sarimbang.
10: Sawetara sehat Mas Yudan.
0: Sehat, sak kondoripun panjenengan ge sehat to, Mas.
10: Pengestunipun, Mas.
0: Heeh.
10: Katoke rayuan Pulau Kelapa iki mau.
0: Oke, rayuan Pulau Kelapa.
10: Iya. Kambil kayak murah sekarang aja dirayu-rayu.
0: Nah, mbok menawa bener iki.
10: Tak kono Mbak Siti Kamelia kae mau.
0: Nggih.
10: Soto santen.
0: Iya, matur nuwun Mas Ipul. Matur nuwun,
10: salam sehat dan budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun. Sugeng esuk matur gethuk.
9: Halo, sugeng esuk matur gethuk.
0: Wah, ini bahaya no intelijen iki wis. Tobat, tobat.
9: Iya, iki deg-degan lho iki hari ini nanti momen terbesar ini.
0: Apa toh Bu kok deg-degan?
9: Iya, melepas momongan 40 anak.
0: Oh, udah lulus?
9: Nanti menentukan, iya.
0: Oh, ya syukur kalau gitu.
9: Iya, mudah-mudahan lancar ya.
0: Amin, tak doain ya. Lancar.
9: Aku jawabnya sorak-sorak bergembira, baik.
0: Siap, ya. Tak catat Bu.
9: Salam buat cucuku, semangat pagi.
0: Oke, matur nuwun Bu Yayu. Sugeng esuk maru getuk.
11: Sugeng matur gatuk Imogiri mlebet.
0: Sinten Imogiri?
11: Pak Sunardi Mursari.
0: Pak Sunardi Bloko Suto.
11: Bloko Suto.
0: Ya, monggo Pak Bloko Suto.
11: Iki badan kula karena Indonesia merdeka dadi ini sorak-sorak bergembira.
0: Oke, siap baik.
11: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng esuk maru getuk.
10: Sugeng esuk matur gatuk sing Imogiri mlayu ngulon meneh.
0: Kita jeda dulu.
10: Ya dulu, ayo monggo. Nek ra ditompo. Pak ya sik njenengan ngendika ngoten ya jeda ya kok banget
0: tenan. Oh ya, soalnya meh jeda iki.
10: Ayo meh jeda, ya makane ya iso mlebu meh jeda iki tetanane ora do gampang ya.
0: Oh ya.
10: Nek iso dak dikduk mau.
0: Dak dikduk ser.
10: Ya jeda ora jeda ora meh jeda engko wae ternyata ya ono sing masuk tetep.
0: Lah nggih.
10: Mugi-mugi Mas Yudan tansah sehat walafiat.
0: Amin doanya.
10: Iki pun cerah ya Mas.
0: Oh nggih.
10: Masih pule.
0: Siap.
10: Kalau kula sorak-sorak bergembira.
0: Oke.
10: Mugi-mugi jaya-jaya 2024 tansah sehat dengan sehat walafiat.
0: Amin.
10: Lancar barokah lancar bermanfaat. Sugeng tugas kagembar juga. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Sugeng esok mare getuk.
12: Sugeng masuk getuk.
0: Siapa ini?
12: Mangan getuk sih.
0: Siapa ini?
12: Dokter
0: Oh, Pak Suardi? Eh, benar ya? Benar toh?
13: Pawarta saya ta?
0: Hah?
13: Pawarta saya ta?
0: Pawarta saya, Pak Suardi bukan ini?
13: Sinten?
0: Pak Suardi.
13: Dokter lari
0: ta? Oh, jenengan arang-arang masuk soalnya Pak.
13: Sarjio.
0: Oh, Sarjio. Makanya sering-sering masuk toh.
13: Banget,
0: ya, lo tinggal masuk aja kok susah gimana toh?
13: Ya alhamdulillah sama lebu mas.
0: Guys, syukur sehat Pak. Jenengan gak sehat toh Pak?
13: Alhamdulillah sehat keluarga ini.
0: Gih, monggo. Tak
13: milih sorak-sorak mas.
0: Sorak-sorak?
13: Bergembira.
0: Siap tak catat ya Pak? Gih, matur sembahun. Sugeng sama getuk.
13: Masuk
0: gede. Waduh, wis mau jeda
13: Misal dibanting.
0: Apa nih mau sih dibanting? Ampun banteng-banteng mau.
13: Ya si Cini gue udah sih dibanting.
0: Apa tuh kok dibanting esok-esok wis bantingi bareng ngapa tuh mau? Jangan toh.
13: Ini merah aja pak ya.
0: Banting awak eneng kasur mawon. Sehat toh mo?
13: Alhamdulillah sehat.
0: Gih.
13: Iya lagi saja gambar kayak apa ini?
0: Wah, pokoknya ison blusup blusup mo?
13: Gambar itu yang blusup blusup.
0: Oh, blusup blusup eh. Wah, saya muda akal lagi. Gih.
13: Tak jaluk duit.
0: Nah, orang mung duit. Kabeh.
13: Jaluk adi.
0: Aduh, wis tak beda arep ngomong kuwi mesti. Nggih, sehat ya, Mo. Yang penting ya.
13: Ya, betul.
0: Jawabannya apa?
13: Aku rada ragu-ragu.
0: Jangan Indonesia ragu-ragu.
13: Merdeka.
0: Hah?
13: Indonesia merdeka.
0: Indonesia merdeka.
13: Tujuan kita.
0: Oh, nggih, siap kula catet. Sami-sami. Romo Ngadiono, kita jeda dulu ya. Sutrisno Budhe udah waktunya jeda ini, oke? Okay? Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madok Gado.
14: Ini oke.
15: Oke.

0: masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh, Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
0: Ah, enggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Matur nuwun, sutur sambut yo, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Yuk, kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA, rame ya pagi hari ini ya. Padam bedek iki. Ini lagunya apa sih judulnya? Nah, buat yang ketinggalan, nih tak puterin lagi sutur sambut yo, dengarkan baik-baik ini instrumen dari lagu judul apa. Oke? Okay?

kira-kira itu judul lagunya apa, Sutrisno Butoyo? Clue-nya salah satu lagu nasional. Silakan dikirimkan lewat WA 0895-0144-1066, telepon 0274-540-333. Kita baca WA dulu ya. Ada Mbak Anggun, pagi, sehat selalu, salam buat Didi Olivia. Didi ya, bukan Dedek ya ini ya. Pak Irwan, jawabannya maju tak gentar. Pak Trimuyadi, kericak Garuda Pancasila. Mas Tio Magelang, sorak-sorak bergembira. Mbah Wakiran, apa ini, Garuda Pancasila. Bu Mamik Sewon, hari merdeka Pak Gading dari Sabang sampai Merauke. Ada Pak Damaskus, jawabannya Indonesia merdeka. Mas Said Ahmad, sorak-sorak bergembira. Bude-bude, jawabannya sorak-sorak bergembira. Pak Sutarman, jawabannya maju tak gentar. Pak Agus Prasto, jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Wigati, berkibarlah bendera. Ada Bu Widyaningsih, jawabannya tanah airku. Pak Kartiman, jawabannya apa nih, sorak-sorak bergembira. Pak Pri di Playen, jawabannya sorak-sorak perjuangan. Ada Pak Frans, sorak-sorak bergembira. Mbak Azumi juga sama, Mbak Suro juga sama, di Argolawu Mas Bambang Eko juga sama, sorak-sorak bergembira. Pak Untung juga sama, sorak-sorak bergembira. Mbak Lan tempat Bantul, maju tak gentar. Pak Ferry Gunung Kidul, jawabannya Indonesia merdeka. Abah Sarjiman, sorak-sorak bergembira. Pak Tejo, jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Wati juga sama. Ibu Muki dikasihan, jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Esti Kulon Progo, ini jawabannya apa nih? Dari Sabang sampai Merauke. Bu Sri, jawabannya sih kok hilang iki WA nih, sorak-sorak bergembira. Pak Tri di Patuk, dari Sabang sampai Merauke. Bu Dekati juga sama, dari Sabang sampai Merauke. Bu Pipit, jawabannya sorak-sorak bergembira. Yurati, jawabannya dari Sabang Merauke. Siap. Pak Sudarmono, maju tak gentar. Pak Toding Luar, jawabannya Indonesia merdeka. Ki Jalus Randaan, jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Wiwit, jawabannya sorak-sorak bergembira. Pak Agung Sutrisno, jawabannya sorak-sorak bergembira. Mbak Titut juga sama. Bu Hartini di Sleman juga sama. Mbak Purwanti juga sama. Pak Untung, jawabannya sorak-sorak bergembira. Di Samigalo cuacanya redup, suhunya 17 derajat. Adem loh, adem banget ini. Pak Barno di Tempel, sorak-sorak bergembira. Mbak Mulya Negara Tirto, lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita cek dulu yang voice note ya.

0: Ada Pak Yanto di Segan.
1: Assalamualaikum Mas Jordan. Mas Jordan, aku ikut jawab jawabannya sorak-sorak bergembira. Terima kasih ya, Mas
0: Jordan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, genduk. Matur nuwun, Pak Suryo.
2: Madu gaduk, bandul kota Mas
0: Jordan. Mas Jordan.
2: Itu lagunya judulnya Sorak-sorak Bergembira. Citam dari Kolonel Simajuntak. Mengatur Mas Jordan, tetap sehat semangat. Salam budaya.
0: Gih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi Kang Min.
3: Sugeng esok matur gaduk sugeng enjang Mas Jordan. Soro kula Kang Min saking yusuran kulon terwil di pacangan. Jawaban kula sorak-sorak bergembira Mas. Nawek meru yang ngapunten suara gatak kayak Mas.
0: Oke, siap. Matur sembah nuwun. Lanjut lagi yang poisoner siapa ini? Pak Kasiono.
4: Sugeng enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Bulawen Telogadi jawab menika lagu sorak-sorak bergembira. Mekaten Mas Jordan, matur nuwun.
0: Sami-sami, Mas Klower pasal 44.
5: Selamat pagi Mas Jordan, geng tugas. Niku lagune Indonesia Merdeka Mas Jordan. Nek luput ya siap disetrap manut apa didenda ning bebas denda kok Mas pajak motor mobil bulan ini matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Mulyati.
6: Judul lagunya Sorak-sorak Bergembira dari Bu Mulyati.
0: Pak Supoyo.
7: Sugeng esuk matuk gatuk sugeng esuk Mas Jordan, kesarasan wonten ing panjenengan.
0: Amin.
7: Kata ing kadilar menika terang menika jawaban kula dari Sabang sampai Merauke mawon. Mekaten Mas jawaban kula lepat nyuwun ngapunten. Guyu ora tuku, keplok ora tombok, sing baku seneng atine lan tetep semangat, tetep gue sih Mas mengke sonten matur nuwun.
0: Lanjut lagi yang poisoner siapa nih? Pak Tupar.
8: Sugeng njing matuk kethuk. Sugeng njing Mas Jordan telak seru derek jawab. Jawaban kula surak-surak bergembira ngoten mawon. Lan mangke derek izin mboten parikan nggih amargi wonten acara wisuda ngoten mawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi Mbah Glendi.
9: Halo. Sugeng esuk matur gaduk Mas Jordan. Niki jalan sama kula ajeng jawab niku lagu sorak-sorak bergembira bergembira bersama. Pun ngerti kemauan bukan salah. Salah lagi biasa.
0: Matur nuwun Mbak Glendi. Pak Bardan Imogiri.
10: Gunjang matur gantuk. Judul lagu ini pun sorak-sorak bergembira.
0: Siap. Sami-sami Bu Nomi.
11: Berkah dalem Sugeng Enjang.
0: Inji berkah dalem
11: gantuk Mas Yordan. Ibu jawabe sorak-sorak bergembira gitu.
0: Siap.
11: Niki Irida sampun ceriah kados Bu Naomi.
0: Nggih, mantap jiwa.
11: Gusti berkahi nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Amin.
11: Mboten nek salah nggih. Mboten napa-napa, kula kan pun saged mlebet program 4.
0: Nek
11: wingi ten gereja dados kula mboten saged.
0: Oh, nggih.
11: Mlebet.
0: Siap.
11: Nuwun nggih Mas Yurda.
0: Sami-sami, Bu. Gusti berkahi ugi. Bu Warini Semanu.
12: Halo. Wilujeng enjing Mas Jordan. Wonten ing Matuk Gatuk.
0: Nggih.
12: Penjenan sehat nggih. Sugeng makaryo. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab lagu menika Indonesia Raya. Matur sembah nuwun. Paringipun wekdal kangge kula.
0: Inggih.
12: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Lanjut lagi Mas Adi, gamelan jawabannya sorak-sorak bergembira Bu Ningsih Sabang sampai Merauke sama sorak-sorak bergembira. Bu Sumariati Anggit jawabannya sorak-sorak bergembira Putin jawabannya Garuda Pancasila. Pak Saryanto di Saigan jawabannya Garuda Pancasila. Pak Budi Santoso jawabannya sorak-sorak bergembira. Mas Enget juga sama. Pak Joko di Kadilobo, sorak-sorak bergembira. Bu Radmini, jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Karyati, jawabannya apa ini? Sorak-sorak bergembira. Bu Tuti Joko Yudan, lagu Indonesia Merdeka. Pak Jumaker, jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Partina di Bantul, jawabannya sama juga, sorak-sorak bergembira. Mbak Vina Ayu, jawabannya Indonesia Merdeka. Bu Sarmiatun, jawabannya sorak-sorak bergembira. Umi Narti di Ngluar Magelang, sorak-sorak bergembira. Oke, kita buka lagu lagi. Teleponnya ya, seterusnya buat monggo. Halo, Sugeng Isuk Madu Geduk.
13: Sugeng Isuk Madu Geduk.
0: Ini mau telepon atau mau WA?
13: Telepon?
0: Kenapa?
13: Orang WA
0: apa, Mas? Oh, WA kok? Iya. Oh, sek tenan iki. Awas lho.
13: Ora tenan.
0: Ora tenan. Gimana kabarnya Pak Amin?
13: Berkah dalam, sehat dan waras.
0: Nggih, alhamdulillah berkah dalam mugi sehat ya.
13: Mas Alki juga sehat keluarga.
0: Oh, masuk meruput ya tadi. Meruput. Mangga Pak Amin.
13: Nggih. Bapakipun Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka.
13: Noten mawon.
0: Boten catur apa wi? Catur.
13: Nah, niku sing alus lho,
0: Mas. Catur dosa catur.
13: Niku paling alus dhewe lho.
0: Heeh, saking aluse dadi ra ngerti ya.
13: Oh.
0: Matur nuwun, Pak Amin. Lanjut sing isuk maru getuk.
14: Getuk saking aluse dadi angel banget.
0: Klambi murah.
14: Klambi murah saiki bar bodo wis bar anu ya saiki tak ngrungokke radio iki.
0: Saiki klambi murah apa wis ganti iki?
14: Aja buka anu sik penting ada peluang halal.
0: Nah, gitu dong. Yang penting kan ada peluang.
14: Begetul.
0: Saking betulnya begetul ya.
14: Genah bener lo ya. Genah bener jadi begetul.
0: Nah,
14: ndak selak buriku.
0: Nggih. Mangga Bu.
14: Aku anu wae Mas ki Indonesia Merdeka wae.
0: Oke, siap baik.
14: Pokoke tak tunggu glo tak cepaki wis tak onteke brambang bareng.
0: Waduh. Lah nane iki.
14: Nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk marang getuk.
15: Sumado gaduh suara-suara bergembira
0: matur nuwun. Waduh kok cepet banget iki. Sito, kok cepet banget. Ki. Waduh njuk dipateni kok piye. Waduh, sugeng esuk karo getuk.
16: Njang matuk gaduh.
0: Waduh, hampir yang getuk.
16: Wah, dan
0: nyaris. Aduh, gimana kabarnya Pak Sumar?
16: Sehat, mugi keluarga manjukan dan sinaringan
0: kesehatan. Injih. Monggo jawabannya apa Pak Sumar?
16: Indonesia Merdeka Mas Ida.
0: Sejak kapan?
16: 1945.
0: Oke. Siap. Matur nuwun. Lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
17: Sugeng esuk maru gaduk Mas Yordan.
0: Inje saking pundi?
17: Saking Jalan Godean.
0: Oh, Jagorawi. Nggih. Jalan Godean rada wingking, Bu. Nggih. Monggo Bu Ama.
17: Pinggir dalan ndak berpek.
0: Nah, betul Bu, malah enggak enak ya.
17: Macet mesti.
0: Heeh. Jawabannya apa Bu Ama?
17: Jawabannya Re mi fa fa sol so mi do. Indonesia Merdeka.
0: Judulnya Indonesia Merdeka?
17: Nggih.
0: Oke, siap baik.
17: Jadi dhewe Indonesia hak milik kita Indonesia Merdeka.
0: Oke, siap.
17: Anten matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Ama. Sugeng esuk madu getuk.
18: Sugeng esuk madu getuk dari Gudian langsung ke Berbah.
0: Wah, siapa ya yang di Berbah ya?
18: Mur.
0: Apa?
18: Mur.
0: Mur apa?
18: Muryanto.
0: Aduh, kabarnya gimana Pak Muryanto?
18: Sehat.
0: Sehat ya. Masih bisa berlari dan berjalan ya?
18: Iya.
0: Moga jawabannya apa Pak Mur?
18: Jawabannya sorak-sorak bergembira. Bergembira semua.
0: Oke, siap.
18: Nggak kenawan.
0: Nggih, sami-sami. Sugeng esuk matur getuk. Putus teleponnya, dicoba lagi seterusnya butuh. Ini WA-nya lumayan loh, masih banyak juga ini ya. Halo, sugeng esuk matur getuk. Halo. Halo. Halo. Halo.
19: Halo, sukang isuk matuk gaduh.
0: Waduh, diolah halo peng papat kok yo enggak nyaut to yo.
19: Aku kok yo sabar.
0: Ra iso nesu iki.
19: Nesu. Oh, tanggal
0: Ben.
19: Aku diusung golan aku edok ya, Ana.
0: Gimana kabarnya Pak Mursidi Jagorawi?
19: Kabarnya sehat, senajan le mlebu yo angel tetep tak anggap mlebu terus aku usaha-usaha.
0: Ora mlebu dianggap mlebu terus.
19: Iya, Mbah Noyo mlebu rung Mbah Noyo.
0: Udah tadi. Malam ruput.
19: Mana ya gunung nemurum Mbah Tony Poster hari ini.
0: Tony Poster.
19: Mas Jordan apa Mbah Naya Dewi?
0: Apa?
19: Kok iso Mbah Tony Poster iki sing ngarani Mbah?
0: Kula no.
19: Wah, wow, yo. Aku tak jawab ya, Mas.
0: Ya.
19: Judule kuwi sing bener.
0: Kuwi
19: Indonesia tetap merdeka.
0: Indonesia tetap merdeka.
19: Sejak tahun 45 kuwi. Oh, ya Mas.
0: Siap. Kenankan
19: kami.
0: Matur nuwun sami-sami Pak Mursidi. Sugeng esuk maru getuk. Halo.
20: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa sih ini?
20: Niki tiang tepi, tiang wono. Ler lepen. Ler sawah.
0: Oh, ini
20: tiang sawah, wetan lepen.
0: Tiang napa tiang listrik?
20: Ini tiang listrik.
0: Aduh, Yulemu gimana sih kabarnya ini Yulemu?
20: Jangan tahu masuk orang ngalih sengambuh. Pokoknya kabar jadi blokir.
0: Inci.
20: Nomornya Yulemu kabar jadi blokir.
0: Biasa.
20: Pokoknya komplit blokir.
0: Enggak apa-apa.
20: Alhamdulillah. Isorasi blokir dibuka. Mesangin unukui.
0: Inje, monggo Yusi Rubikin. Orang Rubikon mana Rubikin?
20: Bocor ini saya ukah bar bocor di Rubikin.
0: Oh?
20: Saya memang botol.
0: Waduh, wes pirang tahun kui disimpan terus kui.
20: Agak bar bocor ini.
0: Oh ya, siap.
20: Mangke dari Senani Singburi. Surat bergembira gitu aja.
0: Oke.
20: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi Sugeng Isok Madu Getuk. Halo.
21: Getuk Indonesia Raya.
0: Siapa ini?
21: Bawadi.
0: Iya, siapa?
21: Bawadi.
0: Oh, Mbah Bawadi. Nggih, matur nuwun. Halo Sugeng Isok Madu Getuk.
22: Halo.
0: Wah, iki wis WA yo telepon meneh piye?
22: Wah, WA dhewe dibuka to.
0: Wis.
22: Woi, ampun. Aduh, mati kok nek wis kok yo, aku wis mati kris.
0: Ya. Nggih, nuwun, Le. Yo ngalah lek glendi lho. Cukup ya teleponnya, sekarang kita baca WA lagi. Ada Pak Sri Harjono jawabannya Indonesia merdeka. Gaida ini siapa ini? Gaida ngeluar Magelang jawabannya. Sorak-sorak bergembira Mas Ari Lereng Merapi Hari Merdeka. Pak De Agung Pal Bapang Garuda Pancasila. Pak Cayadi Indonesia Merdeka. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya sorak-sorak bergembira. Mbak Poppy Muntilan jawabannya sama sorak-sorak bergembira. Pak Indra Sutapa jawabannya Garuda Pancasila. Ada Bu Sri Sugiyari jawaban sorak-sorak bergembira. Ngonowe Mas Jordan. Siap. Bu Narsi jawabannya Indonesia tetap merdeka. Pak Untung tadi sudah ya. Pak Jono jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Wit Sorobayan dari Sabang sampai Merauke. Pak Suhardono Raharjo sorak-sorak bergembira. Mas Arif jawabannya sorak-sorak bergembira. Mbak Cindy jawabannya sorak-sorak bergembira. Pak Sutrisno jawabannya Indonesia tetap merdeka. Pak Eko Mulyono jawabannya sorak-sorak bergembira. Romo Projono Lausodo jawabannya sorak-sorak bergembira. Pak Min Suratno jawabannya sorak-sorak bergembira. Salam Nima Gendis yang lagi otw sekolah. Oh iya, hati-hati di jalan. Romo Tujo jawabannya sorak-sorak bergembira. Bu Sutini jawabannya sorak-sorak bergembira. Pak Anton Rianto Garuda Pancasila. Mr. Wit jawabannya apa ini? Tadi udah ya. Siapa nih? Saking Pak Wit Pati. Nggih, matur nuwun. Ada Mbah Mus ngirimin voice note. Kita dengerin.
23: Sugeng esuk matuk gethuk Mas Jordan Tala Soro.
0: Bagus.
23: Nunggu telepon ra masuk-masuk. Kirim pos not wae Mas.
0: Siap.
23: Lagu Indonesia Merdeka sorak-sorak bergembira mari. mari sorak bergembira. Matur nuwun Mas Jordan.
0: Nggih, sami-sami. Pak Muladi.
1: Halo, Sugeng Inggi, Mas Jordan.
0: Iya.
1: Jalan Bantul, Pak Muladi, oke. Cuaca panas sudah bersinar. Bersinar matahari.
0: Siap.
1: Ya, aku yang menjawab. Lagu ini itu sorak-sorak huri. Wih, kleru.
0: Sorak-sorak huri. Siap.
1: Bun, Mas Jordan.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Mudi Giri Mulyo, Indonesia Merdeka katanya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya pagi hari ini seterusnya Budoyo lewat WA dan juga lewat telepon. Kalau gitu langsung aja tak puterin sekali lagi, terus nanti tak kasih tahu jawabannya apa.

dari nadanya seterusnya Butoyo, lagu yang benar itu adalah judulnya Mantap, Selamat yang menjawab sorak-sorak bergembira. Itu lagunya. Ini diciptakan oleh C. Simanjunta ya, bukan kolonel lo ya, tapi namanya Kornel Simanjunta. Beliau adalah tokoh komponis pejuang Indonesia yang juga menciptakan banyak lagu patriotik lainnya kayak Maju Tak Gentar, terus Tanah Airku itu ciptaan dari Kornel Simanjunta. Jadi lagu ini biasanya dinyanyikan untuk membangkitkan semangat kebangsaan, merayakan kemerdekaan, dan juga mengekspresikan rasa kebahagiaan atas kedaulatan bangsa Indonesia. Sorak-sorak bergembira, ciptaan C. Simanjunta. Kornel bukan kolonel, oke? Okay? Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mantap jiwa yang bisa menjawab dengan benar. Yang masih salah, ya wis gak popo. Besok dicoba lagi, siapa tahu masih bisa salah ya. Gak masalah, tahu bisa bener lah. Kalau gitu saya Jeran Talang Seru pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Seterusnya Butoyo, dengerin terus Perempat RRI. Acara selanjutnya ya di 106.6 FM dan juga di rri.co.id dan RRI DJ.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars sebagai langkah strategis untuk menjaga kawasan kars dari ancaman pembangunan yang tidak terkendali. Regulasi ini ditargetkan menjadi perda pertama di Indonesia di bidang perlindungan kars dan diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam pengelolaan kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro menjelaskan bahwa raperda ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan dan juga perlindungan. Pengelolaan diperlukan karena kawasan kars berfungsi vital sebagai penyimpan cadangan air, sementara perlindungan bertujuan mencegah kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi sakral Garebeg Besar Dal 1959. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, prosesi kali ini berlangsung lebih sederhana tanpa kirap besar di ruang publik. Meski demikian, nilai utama tradisi tetap dijaga melalui pembagian sekitar 4.000 lebih ubo rampe kepada abdi dalam sebagai simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Penghageng Dua Kawetenan Rekso Suyoso KRT Kusumonegoro menjelaskan bahwa pembagian ubo rampe dilakukan oleh sejumlah putra-putri keraton. Penyederhanaan ini juga berdampak pada sejumlah rangkaian acara termasuk penyediaan kirap gunungan yang biasa menjadi daya tarik utama masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.